0: Kota ini tak ada dosa, semua kota ini masih karang. Kota ini tak ada dosa, kota ini karang. Aku bertanya, tanjungkan kejam. Ilusi-ilusi
1: bahasa bersama kita.
2: Kau takkan mengerti segala lukaku, karena cinta telah sembunyikan pisaunya.
3: Bulan ini kita rayakan cinta penuh dengan bahasa.
4: Utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, kuasai bahasa asing.
5: Utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, kuasai bahasa asing.
3: Bulan bahasa bersama kita.
2: Apabila aku dalam

0: Jesse sama kita ya.
1: Betul, sama gue Bun Haris.
0: Ya, masih ada gue Jesse Saragi. Pagi ini kita mau bahas yang seru-seru nih.
1: Bener banget. Dan seru-serunya itu ya gak bakal ngebosenin lah ya.
0: Betul, karena memang seru sekali. Sih. Karena bener-bener seru guys pagi ini. Yang betul. Pokoknya yang fresh from the open.
1: Iya. Yeah. Nah, teman pro 2, di pagi hari ini nih kita bakal membahas 3 poin ya. 3 memang yang info yang bakalan kita berikan kepada teman pro 2 di pagi hari ini.
0: Betul.
1: Apa
0: sekali.
1: Aja tuh? Yang pertama, nah, yang pertama ini Hari Batik Nasional merawat batik sebagai warisan yang terus berkembang, teman pro 2.
0: Oke.
1: Okay. Lalu yang kedua, apa
0: yang
1: tuh?
0: Yang kedua itu adalah John Herdman ke pemain timnas buat negara ini bangga. Wow.
1: Wow.
0: Dan yang terakhir apa tuh, Riz?
1: Yang terakhir, T.O.P. dan Nana dikonfirmasi pacaran. Wow, cinlok saat syuting MV.
0: Oh my God, yang K-popers kayaknya suka nih info kali ini. Jadi teman pro 2, makanya jangan kemana-mana ya. Tetap aja nih di kita di Spada Weekend.
1: Yuhuu.
2: 90,5 FM Pro 2 RRI. Pro 2 RRI, Bandar Lampung.
1: Oke, teman pro 2.
0: Ya,
1: gimana nih kabarnya ya pagi ini ya? Gimana kabarnya pagi hari ini?
0: Wah, kalau gue sih jujur sangat gupek ya tadi pagi. Jujur, gak bakal jadi morning person soalnya.
1: Waduh, jujur sih gue juga sebenarnya gue orangnya tadinya bukan morning person, tapi karena belajar terus berkembang, wih. Kayak hari batik tadi tuh.
0: Oh iya.
1: Kayak hari batik tadi ya kan. Mm-hmm. Belajar terus berkembang, akhirnya ya bisa juga jadi
0: bisa
1: morning
0: juga,
1: person.
0: Oke, oke. Okay. Ini bahkan ya teman-teman berdua di sini ada seperangkat alat makeup ya di depan saya.
1: Tunjukin
0: karena
1: dong.
0: Tadi pagi kita gak sempat makeup.
1: Oh,
0: kita gak sempat makeup.
1: Nah, ngomongin tadi terus berkembang ya teman berdua ya. Mm-hmm. Di sini tuh ada Hari Batik Nasional yang di mana merawat batik sebagai warisan yang terus berkembang, teman-teman.
0: Betul sekali. Jadi kita harus tahu ya kalau misalnya Hari Batik ini diperingati nih setiap tanggal 2 Oktober yang bertepatan kemarin ya.
1: Baru
0: sebagai,
1: kemarin.
0: Ya, sebagai momen untuk memperkenalkan batik sebagai warisan budaya Indonesia kepada masyarakat luas.
1: Oke, ngomongin Hari Batik ya, kemarin kira-kira lu juga pakai ini enggak? Pakai batik enggak kemarin?
0: Jujur enggak sih, soalnya batik gue lagi dicuci.
1: Oh, lagi dicuci. Berarti sebelum-sebelumnya memang sering pakai batik lah ya.
0: Iya. Yeah, iya, okay. Yes, jadi gue enggak harus hari batik baru gue pakai, enggak.
1: Oke.
0: Okay. Di hari-hari biasa juga pakai. Tapi biasanya gue tahun-tahun lalu itu selalu pakai karena dari himpunan gue atau organisasi gue tuh kalau misalnya ada hari batik kayak gitu kita diwajibin tuh pakai baju batik. Jadi nanti diposting lah di Instagram.
1: Oke, siap. Nah, Hari Batik Nasional nih ya teman berdua ya, setiap 2 Oktober kembali menjadi momentum mengenalkan batik sebagai warisan budaya Indonesia.
0: Iya, betul.
1: Batik telah diakui loh teman berdua sebagai warisan budaya tak benda UNESCO sejak 2009 dan terus berkembang dalam masyarakat.
0: Jadi udah diakui sama
1: lah.
0: UNESCO ya.
1: Bener.
0: Jadi teman produk perkembangan batik ini juga terlihat dari penggunaan busana bermotif batik dari berbagai kesempatan masyarakat nih. Di berbagai daerah juga ya, masyarakat juga memperkenalkan batik ini melalui kegiatan budaya dan pembelajaran langsung.
1: Oke, nah di Solo juga nih teman berdua, puluhan lansia mengenalkan batik dalam kegiatan peragaan busana di ruang publik. Kegiatan tersebut menjadi cara komunitas memperkenalkan batik kepada pengguna jalan secara langsung. Nah, jadi kayak langsung ini ya, apa namanya?
0: Eksekusi ya.
1: Kita ketemu orangnya langsung.
0: Betul.
1: Gitu, face to face.
0: Tapi gue ya, kalau misalnya gue nanti udah financial freedom, gue pengen banget nih punya kegiatan-kegiatan gini di masa tua gue nanti. Tapi jangan di masa tua deh, semoga udah
1: sekarang
0: financial
1: ya.
0: Freedom sekarang, besok kalau bisa besok.
1: Amin.
0: Karena kalau bahas tentang budaya-budaya ini gak ada habisnya gitu loh, dan sangat seru untuk diikutin gitu.
1: Oke, nah teman berdua, pelestarian batik juga berkaitan dengan keberadaan perajin yang menjaga keterampilan membatik tetap berlangsung. Karena itu regenerasi perajin menjadi perhatian bersama dalam menghadapi perkembangan zaman.
0: Oh iya, nah jadi di sini pemerintahnya juga turut melakukan di perlindungan melalui fasilitas pendaftaran batik sebagai kekayaan intelektual komunal. Langkah tersebut dilakukan untuk memberikan nih pengakuan dan perlindungan hukum terhadap keberagaman motif batik daerah. Tapi emang banyak banget ya motifnya. Jadi
1: iya,
0: kita
1: iya.
0: Emang butuh banget nih untuk Untuk apa ya?
1: Untuk ya
0: untuk apa?
1: Untuk meregenerasi tadi yang tadi gue omongin tahun kedua. Jadi memang harus kita kembangin lah batik ini. Karena kan memang batik ini bakalan terus-menerus kita pakai kan tiap 2 Oktober ya kan kayak kemarin gitu loh. Kemarin aja gue diumumin kan sama kaprodi gue kalau untuk memakai batik gitu kan, karena memang sesuai kita hari batik 2 Oktober kemarin. Oke, anak-anak semuanya pakai hari batik ya, gini. Nah, itu tuh yang pakai batik tuh beragam gitu loh. Ada yang model
0: motif ini, motif itu. Betul. Kan banyak ya motif-motifnya, dan itu menurut gue itu sangat unik kayak gitu. Dan enggak semua negara punya ciri khas seperti itu kan.
1: Betul, teman berdua. Nah, dari pemerintah hingga komunitas, berbagai pihak menyampaikan pentingnya menjaga batik melalui pesan melalui peran masing-masing. Peran tersebut kemudian bertemu pada satu kebutuhan, yaitu memastikan batik tetap dikenal generasi berikutnya.
0: Nah, iya ya. Jadi teman Pro 2, event kita itu udah menjadi, kita udah gede gitu ya, tapi kita harus tetap melestarikannya. Walaupun kita katanya Gen Z yang mungkin banyak banget ya style-style yang ada sekarang, tapi menurut gue kita tetap harus sih melestarikan yang namanya itu batik atau keberagaman budaya Indonesia.
1: Jadi
0: gitu.
1: Memang walaupun sekarang kita udah di dunia udah Gen Z, udah mau alpha nih teman Pro 2 ya, tapi tetap harus menjaga dan melestarikan batik yang memang udah ada sebelumnya gitu loh.
0: Betul sekali.
1: Oke.
0: Okay. Jadi teman Pro 2 mungkin kalau teman Pro 2 punya cerita-cerita tentang batik mungkin ya. Terus mungkin banyak koleksi ya tentang batik yang pengen diceritain nih, boleh banget ya. Terus juga kalau mau titip-titip salam boleh juga ya Riz.
1: Betul banget teman Pro 2.
0: Di mana tuh Riz?
1: Kalau di WhatsApp kita nih teman Pro 2 bisa juga di 0811-708-925 atau di Instagram kita di mana tuh Jue?
0: Di @pro2bdl. Oke, okay, tunggu ya.
1: Tunggu teman Pro 2.
3: Lagi bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Vita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.

0: beli yang mana ya?
1: Lagi lihat apa sih, Dek?
0: Ini, Kak, gue bingung deh mau beli outfit yang mana.
1: Lah, kenapa yang dilihat produk luar semua sih? Coba deh lo lihat produk lokal. Nggak kalah bagus kok.
0: Nggak mau ah produk lokal. Buluk, ketinggalan zaman. Gue kan pengennya yang glamour dan branded.
1: Hih, banyak kali produk lokal yang mewah dan nggak kalah sama produk luar. Makanya beli produk Indonesia. Kalau bukan kita, siapa lagi coba deh.
2: Cintai produk Indonesia.
3: Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: Iya, masih sama kita nih di sini di Semangat Pagi pada Weekend. Iya, mungkin teman produser sekarang mungkin udah lagi bekerja mungkin ya. Bener. Bekerja di weekend atau mungkin lagi beres-beres, karena biasanya kalau Sabtu itu orang lagi beres-beres, atau mungkin sekarang lagi OTW di perjalanan lagi dengerin kita.
1: Ataupun lagi juga apa namanya nyemangatin tim bola kita ya.
0: Iya, karena bener, kayaknya bola kali ini tuh lagi rame banget ya, lagi happening banget nih, karena lagi hot-hotnya.
1: Kalau enggak nih, lu kalau mau tau enggak sih Joy, kemarin itu Indonesia tuh 9-2 lawan Bangladesh.
0: Oh iya.
1: Iya. Bener.
0: 9-2 banget. 9-2 banget. Oh my god.
1: Bener-bener kayak wah, gokil sih emang.
0: Gokil.
1: Timnas Indonesia ya. Membanggakan sekali gitu.
0: Iya, karena yang gue bukan yang into bola banget sih ya. Cuman setahu gue kalau biasanya kalau kan teman-teman gue pasti sering post-post gitu kan. Bener. Nah biasanya itu yang kayak cuma 4-2. Mungkin yang selisih-selisihnya tuh nggak yang gede banget gitu. Nah, makanya gue kaget banget nih tiba-tiba 9-2, 92,5 tuh.
1: 92,5. Masuk sih, masuk sih. Kan. Nah, apa-apa kemarin tuh ya sempet gue ada yang komen tuh ya di beberapa media sosial lah. Katanya tuh gini loh, ada yang ngomong apa? Gini. Apa namanya, emang ya Bangladesh tuh kayaknya memang gak ahli bola. Di orang tuh ahlinya mie aja.
0: Oh iya, karena memang mie Bangladesh jujur enak.
1: Nah,
0: karena kan semua orang punya porsinya masing-masing ya.
1: Bener
0: gitu.
1: Banget.
0: Nah, selain kita yang bangga nih teman produ, ada juga nih tadi dari John Herman, pemain tim basket yang katanya buat negara ini bangga. Jadi bukan kita doang nih yang merasa hal ini merupakan sesuatu yang membanggakan kayak
1: bener,
0: gitu.
1: Benar.
0: Jadi ada nih pelatih timnas Indonesia ya, John Herman meminta seluruh pemain untuk tampil nih mati-matian di partai final FIFA ASEAN Cup 2026. John bilang pemain timnas harus bisa menjadi juara dan membuat negara ini bangga.
1: Harus.
0: Kita ini teman produ harus juga mendukung ya untuk timnas kita itu nyampai nih sampai di final FIFA ASEAN Cup 2026 dengan sebagai juara.
1: Betul.
0: Amin, kita aminkan sama-sama.
1: Amin. Nah, lanjutnya nih ya, saya katakan kepada para pemain, mereka bisa memulihkan diri, menikmati momen malam ini, dan kemudian kita reset kembali, kita mulai lagi tambahnya.
0: Oke, dia mungkin nyuruh mereka buat latihan-latihan lagi.
1: Bener,
0: ya.
1: Benar. Jadi memang tapi walaupun latihan ada ini ya, ada jedanya gitu ya. Kayak memang teman-teman ini untuk timnas ini walaupun diporsir tapi dikasih waktu jeda gitu loh untuk istirahat mereka. Gak memikirkan satu arah, kita harus menang. Oh, tapi enggak.
0: Karena kan kesehatan juga penting ya. Betul. Maksudnya kalau misalnya latihan-latihan kalau sakit ya untuk apa gitu. Mungkin teman produa juga di sini yang tiap hari lembur, tiap hari nugas.
1: Nah,
0: untuk
1: betul
0: kayak
1: banget.
0: Benar-benar 24/7 tapi tiba-tiba sakit untuk apa kan semua itu.
1: Jadi istirahat itu dipentingkan ya teman berdua ya. Jangan kita memang ada tujuan tapi istirahatnya ditiadakan. Di apa namanya, dilalaikan
0: jadi,
1: gitu.
0: Jadi harus balance gitu latihannya. Terus harus balance juga ininya, istirahatnya.
1: Betul.
0: Makannya juga jangan lupa, makan itu penting.
1: Nah lanjutnya nih teman berdua ya. Satu langkah telah kami ambil dan kami punya langkah lebih besar yang harus dihadapi dalam 2-3 hari ke depan, tutupnya. Katanya tadi kan dari John ya. Nah laga Indonesia ini ternyata teman berdua ya bakalan versus lawan Thailand yang akan tersaji di laga final FIFA ASEAN Cup 2026 pada Senin 5 Oktober 2026 pukul 20.00 WIB. Laga bakal berlangsung di COGBK Jakarta.
0: Oh, berarti dekat banget nih. Jadi buat teman produ yang mungkin sekarang lagi Lampung, mungkin bisa langsung OTW aja tuh ke Jakarta.
1: Bener.
0: Tanggal 5 nih, lusa.
1: Hamin 2 loh ya teman produ ya.
0: Jadi,
1: ini hari Rabu tanggal 3 Oktober nih.
0: Iya, jadi buat teman produ yang mungkin ingin banget nih
1: hari
0: untuk
1: Rabu
0: mendukung.
1: Sorry,
0: secara
1: gue tadi bilang hari Rabu ya, hari Sabtu.
0: Hari Senin. Iya, hari ini Sabtu.
1: Hari Sabtu, berarti
0: maaf,
1: hari Senin.
0: Mungkin ini ya, kurang asupan. That's okay.
1: Iya.
0: Jadi teman produa boleh banget langsung ajak cus ke Jakarta.
1: Betul.
0: Pengen banget sih jujur, tapi Senin padat-padatnya lagi kuliah.
1: Nah jujur ya, sebenarnya gue juga pengen nonton sih kalau misal gue nggak kuliah ya.
0: Dan ada duitnya sih.
1: Aduh iya lagi.
0: Karena pasti kalau misalnya kayak gitu kan kita nggak mungkin nginap ya, nggak mungkin. Iya, gitu lah.
1: Nah lanjut ya teman produa ya. Nah timnas Indonesia dalam misi meraih titel pertama dalam 35 tahun Thailand dalam motivasi untuk balas dendam setelah kekalahan dari Vietnam di final Piala AFF. Yang pasti kedua tim bakal cetak sejarah baru, pemenangnya jadi kampion pertama di ajang FIFA Asian Cup yang baru main di tahun ini.
0: Oh my, itu dia ya teman Pro 2, berita dari sport hari ini.
1: Iya, informasi yang kita berikan hari ini ya teman Pro 2 ya. Jadi memang kita sih, kalau kita sih berharap ya timnas Indonesia bakalan memang juara, bakalan bisa menangin di apa namanya ASEAN ini ya teman Pro 2 ya.
0: Iya, bener. Karena ini harus membanggakan sih, harus maksudnya harus didukung ya.
1: Harus tahu
0: kita beneran jadi pemenangnya dan membawa piala gitu.
1: Benar, kalau misal kita enggak bisa memang nge-support dalam apa ya?
0: Jadi pemainnya.
1: Nah, bisa support ke apa namanya? Timnas kita Indonesia, nge-support mereka dengan mungkin jalur langit sih.
0: Iya, jalur langit. Kita doain
1: jalur
0: sama-sama
1: langit.
0: Gitu.
1: Bener. Nah, buat teman berdua ya, kita bakalan lanjut lagi nih teman berdua di next untuk apa namanya tadi, lupa lagi.
0: Apa tuh?
1: Ngeblank lagi. Aduh
0: sama nih ngeblank.
1: Nah, gimana jadi Jue?
0: Apa?
1: Tadi kita udah ngebahas memang tentang bola ya, timnas kita yang memang bakalan lanjut ke FIFA Asian Cup loh.
0: Iya.
1: Nah, itu dia. Memang udah kita apa namanya, kita beri informasi ke teman berdua ya.
0: Iya,
1: nah, selanjutnya
0: sekali.
1: Teman berdua kita bakalan lanjut lagi. Nah, teman berdua yang memang mau request juga ke kita topik-topik, terus memang request lagu juga boleh banget.
0: Iya, boleh banget.
1: Request cerita-cerita ke kita boleh banget. Nah, bisa aja langsung di WhatsApp kita di mana tuh Jue?
0: Di 0817208905 atau di
1: Instagram kita di @pro2bdl.
0: Oke, ini dia Duhai Sayang dari Yuranu Yunita.
1: Yuu.

0: Bagilah.
1: Iya dong. Ini gue punya bisnis nih. Sini-sini, mana HP lo? Buka aplikasi Telegram deh. Nah, jadi lo nih bakal join nih di slot ini. Asli, ini mah gacor.
0: Ih, ini kan judi online. Aman tah?
1: Aman lah. Palingan melarat dikit aja. Tapi kalau udah melarat, judi lagi lah.
2: Top judi online dari sekarang.

0: You Plus Me dari Olivia Rodrigo.
1: You teman pro 2.
0: Gimana nih teman pro 2, masih sama Jesse Saragi
1: juga Ibnu Haris. Kenapa nadanya harus kayak gitu sih?
0: Iya, kenapa ya?
1: Kenapa ya?
0: Nah, agak miring gitu ya kita ya, agak-agak nih. Yeah. Nah, karena berita kali ini agak sih seru juga nih,
1: seru.
0: Dari K-pop, dari dunia K-pop nih. Jadi teman perlu ada nggak di sini yang K-popers mungkin akan suka nih dengan berita kali ini.
1: Nah, ini memang rata-rata kaum-kaum hawa sih yang lebih banyak tahu. Kalau kaum-kaum pria ini,
0: iya biasanya kalau pria itu ke bola kan yang tadi di awal. Kalau misalnya K-pop mungkin ya ke kita nih cewek-cewek.
1: Nah ini kayaknya wadah lu banget nih Jessie ya.
0: Iya wadah gue banget nih. Ini sangat-sangat suka nih.
1: Gue berikan semuanya talk nih ke lu semua deh.
0: Boleh. Nanti kita ngomongin seputar K-pop nih sekalian. Nah
1: oke,
0: jadi
1: lanjut.
0: Ini ada nih T.O.P ya. Dan Nana dikonfirmasi pacaran nih. Katanya cinlok waktu syuting MV.
1: Waduh.
0: Jadi FYI for your information ya teman berdua. Kalau MV itu maksudnya movie. Kalau misalnya kayak kita bikin lagu pasti ada movie-nya gitu-gitu ya. Mungkin FYI aja.
1: Oke.
0: Nah jadi katanya T.O.P dan Nana ini kan emang resmi pacaran ya. Hubungan kedua artis itu dikonfirmasi agensi mereka masing-masing nih setelah dispatch yang membongkar kabar kencan dua bintang ternama Korea Selatan tersebut. Jadi ya teman-teman berdua, kalau berita pacaran itu ya, kalau misalnya di dunia K-pop itu benar-benar sangat fantastis gitu. Karena jarang banget idol K-pop itu mau untuk nge-publish kalau dia pacaran gitu.
1: Oh iya iya sih.
0: Jadi kalau berita-berita pacaran ini memang benar-benar wah banget lah kalau misalnya di dunia per-K-popan gitu.
1: Oh jadi gitu ya, culture dalam per-K-popan ya.
0: Betul. Oh. Nah tapi biasanya tuh ada beberapa yang ada nih ya, kalau misalnya di K-pop itu kalau misalnya ada pacaran dia marah gitu. Jadi emang kadang tuh banyak yang sembunyi-sembunyi lah jadi idol karena takut kena hujat gitu. Nah di sini agensi T.O.P itu membeberkan nih bahwa budi-budi asmara di antara artisnya dan Nana ini mulai sejak mereka terlibat dalam proyek video musik bersama pada awal tahun. Karena Nana menjadi bintang video klip Studio 54 T.O.P yang rilis 5 bulan yang lalu.
1: Itu kalau misal kita tuh ada istilahnya nggak sih, Jue?
0: Apa tuh?
1: Namanya? Jadian pas lagi ini tuh apa sih namanya?
0: Jadian waktu apa?
1: Jadian pas lagi ada kayak apa ya bahasa?
0: Apa bahasanya? Gue kayak nggak tahu deh maksud.
1: Nanti kita jelasin lagi
0: ya teman berdua ya. Mungkin nanti kita jelasin sekalian refresh nih.
1: Nah, oke lanjutin teman berdua ya. Mereka pertama kali bertemu saat syuting video musik T.O.P dan menjalin hubungan. Setelah itu mereka menjalin lebih dekat dan hubungan tersebut berkembang menjadi hubungan asmara sekitar bulan Juni lalu. Ini perkataannya dari perwakilan agensi T.O.P ya teman berdua.
0: Udah dikonfirmasi langsung nih dari ya agensi.
1: Tervalidasi berarti.
0: Iya, biasanya kalau udah agensi yang ngomong berarti benar, valid. Jadi katanya senada dengan pernyataannya sebelumnya itu dari agensi itu, agensi Nana ini juga pasangannya tadi itu turut nih membenarkan kalau beneran kabar bahagia itu yang beneran gitu. Jadi pihaknya menyatakan bahwa mantan personal after school itu saat ini sedang menikmati masa-masa bahagia dengan pasangannya.
1: Oke. Nah, konfirmasi diberikan setelah dispatch melaporkan bahwa T.O.P dan Nana resmi berpacaran sejak Juni lalu usai merampungkan proses syuting video musik bertajuk Studio 54 milik T.O.P pada Januari, teman-teman.
0: Oh, my, berarti cinlok udah lama ya.
1: Iya, cinlok.
0: Oh, itu maksudnya.
1: Gue mau nyebut itu cinlok, kata gue. Aduh, gue mikir dari tadi apa ya?
0: Iya, cinlok, cinta lokasi. Pernah gak lo cinlok?
1: Gue gak pernah cinlok ya. Kebetulan gue menghindarkan banget cinlok-cinlok itulah.
0: Jujur iya. Karena menurut gue kalau misalnya cinlok, apalagi kan biasanya kalau cinlok itu pasti kayak di tempat kerja, mungkin kayak di organisasi, di kelas. Gue paling anti banget. Karena menurut gue kalau misalnya teman, ya udah teman gitu.
1: Bener.
0: Kayak gak bisa lebih gitu. Kayak menurut gue aneh banget kalau misalnya dari teman tiba-tiba aduh ada something nih gitu. Gue merasa itu hal yang awkward.
1: Tapi memang ini ada tambahan juga sih teman berdua ya. Jadi gue waktu SMA tuh teman berdua satu kelas tuh pada pacaran semua.
0: Oh iya.
1: Iya, pada jadian, pada cinlok semua, bener. Hampir itu pada cinlok semua mereka. ada kurang lebih 4-5 pasangan lah dalam kelas itu. Jadi kan kurang lebih 10 orang kan.
0: Iya. Tapi bang katanya cinta itu memang datang karena terbiasa ya. Kira-kira terbiasa di lingkup itu. Soalnya juga gue di kampus, tapi gue di SMA enggak. Karena SMA gue itu melarang untuk pacar-pacaran. Oh. Jadi kalau misalnya yang pacar langsung disidak tuh. Enggak, itu memang kayak peraturan gitu lah dari sekolah gue. Nah, biasa. Jadi kalau di kuliah itu... karena kita kan ada masa namanya pokoknya kaderisasi sebelum masuk organisasi lah, masuk himpunan gitu. Jadi kan jadi sering ketemu kan, terus jadi ikut kegiatan bareng. Nah teman-teman gue banyak tuh yang cinlok dari situ. Lalu kayak gue, kok bisa ya gitu. Padahal kayaknya kok gue gak ada ya gitu. Tapi gue ngerasa gak masalah.
1: Ya jadi memang kalau gue sendiri itu kenapa gue ngindarin kalau misal cinlok itu ya. Pertama itu kayak ngurangin profesionalitas gue gitu takutnya. Benar.
0: Iya sih, ya benar-benar. Ya kan? Karena kalau misalnya apalagi kalau rekan pekerjaan lah gitu kan, misal organisasi, himpunan gitu. Kita jadi apa ya? Mungkin jadi enggak profesional enggak sih kalau misalnya mungkin ada sih yang profesional, tapi kayak kalau gue aduh takut enggak profesional jadinya.
1: Benar banget teman-teman gue. Jadi memang harus kita apa namanya menjaga profesionalitas itu ya di lingkungan kita tadi itu ya teman berdua ya. Dan juga buat teman berdua ya, kita tadi itu udah ngebahas tentang apa namanya K-pop lah. Memang K-pop ini wadahnya kaum hawa banget lah.
0: Iya betul.
1: Gue sebenarnya tadi pas gue dengerin, gue baru tahu ternyata. Jadi gue nambah FYI banget sih pagi ini ya.
0: Iya, karena pokoknya kalau misalnya ngomongin K-pop banyak banget tuh. Karena culture-nya kan beda ya sama Indonesia gitu. Jadi kalau kita kan justru kalau misalnya ada yang kayak pacaran gitu di lingkungan entertainment Indonesia itu malah sesuatu yang hot news yang apa ya, yang menurut kita ya biasa aja, ya cocok-cocok aja gitu. Tapi kalau misalnya di Korea itu kadang jadi kayak topik mungkin kayak sensitif gitu.
1: Oke. Thank you banget loh Jue ya.
0: Jessie, mengudaranya Jessie.
1: Thank you banget loh Jessie ya. Kita dari berikan informasi nih teman berdua ya. Ternyata memang itu tadi ya, perkipopan itu pacaran yang di dunia di Korea memang sangat amat kayak membumingkan gitu.
0: Iya, jadi kalau misalnya kadang itu bisa jadi berita mungkin banyak yang dukung, tapi kadang emang ada aja gitu yang pasti yang kayak ngehujat atau gimana. Nah, teman-teman Pro2 gimana kalau misalnya teman Pro2 punya tanggapan seputar itu, boleh banget langsung di WhatsApp kita 0111 7 08 95 tadi.
1: Instagram kita di @pro2bdm.
0: Oke, kita tunggu ya.

Pernah nggak sih dengar bunyi barusan? Kalau iya, ini suara ditimbulkan oleh alat musik khas Lampung yang diberi nama gamelan peking atau disebut juga cetik. Cetik terdiri dari 8 lempengan bambu dan memiliki kisaran nada lebih dari 1 oktav. Lempengan bambu itu diikat secara bersambung dengan tali rotan yang disusupkan melalui sebuah lubang yang ada di setiap lempengan dan disimpul di bagian teratas. Selain itu, ada penyangga yang tergantung bebas di atas wadah kayu yang akan memberikan resonansi ketika lempeng bambunya dipukul. Sebagian pakar antropologi meyakini, gamelan di Jawa merupakan pengembangan dari cetik yang dibawa oleh Sriwijaya. Kedua instrumen ini memiliki kesamaan dalam bentuk, tetapi bahan pembuatannya saja yang berbeda. Hal ini terbukti dengan ditemukannya gambar cetik pada relief Candi Borobudur, yang membuktikan bahwa usia cetik lebih tua dari gamelan. Sekarang kamu tahu kan alat musik khas Lampung, yaitu cetik.

0: Pro 2 itu kalau tadi kan katanya hanya untukmu,
1: hanya untuk teman Pro 2, teman terbaik nah, kami kamu.
0: Nah kalau misalnya kita memang hanya untukmu ya, berarti kan ada yang harus diperjuangkan ya Jewis.
1: Iya
0: ya.
1: Karena hanya untukmu.
0: Hanya untukmu. Nah kalau misalnya nih ya, tadi kan katanya hanya untukmu, berarti kan ada yang diperjuangkan kan di situ.
1: Iya.
0: Berarti kita harus memang merelakan waktu kita hanya untuk dia.
1: Betul.
0: Betul. Nah ngomongin waktu nih ya teman Pro 2 ya, kira-kira waktu nih untuk lu Jue ya, Jesse, lu orang yang tepat waktu atau orang yang selalu telat dalam waktu?
1: Wih. Nah, gue tuh adalah orang yang kalau misalnya bisa mepet, kenapa enggak? Jadi fun fact, kalau misalnya ada kelas jam, kalau ada kelas jam 7 nih ya, gue tuh baru siap-siap itu 20 menit sebelum. Kebetulan jarak gua ke kampus itu cuma bisa ditempuh 5 menit. Nabi, iya 5 menit doang. Jadi kalau misalnya gua siap-siap misalnya kurang 10 juga enggak masalah. Dan gua selalu menggunakan 15 menit keterlambatan.
0: Oke. 15 menit keterlambatan. Tapi memang
1: jadi,
0: sih
1: teman-teman gua udah paham banget tuh. Ini 1 2 3 siapa yang telat? Jesse. Gitu. Gua tipe yang kayak gitu karena biasanya kalau lo gimana nih? Gue tanya dulu.
0: Tapi memang sih, gue memang ya, kan tadi lo bilang kan, kayak ketelatan lo kan 15 menit gitu kan. Tapi memang kalau dunia kerja tuh, orang itu bilang, gue ada yang pernah nasihatin gue, lo apa, gara-gara gue telat setengah jam.
1: Oh iya?
0: Iya, gue telat setengah jam. Katanya gini, lo inget ya, kalau misal dunia kerja, nanti lo di dunia nyata, lo inget ya, lo itu kalau memang telat, itu tuh batas waktunya cuma 15 menit. Katanya gitu.
1: Oh.
0: Bukan lebih dari 15 menit. Kalau 15 menit mending lu enggak usah datang aja. Gua langsung digituin Jesse.
1: Oh my god, takut nih gue.
0: Tapi itu maksud gue jadi pelajaran nih. Oh, jadi memang ada tambahan ilmu nih gue. Ternyata kita tuh kalau misalnya telat ya jangan lebih dari 15 menit.
1: Iya. Yeah.
0: Jadi di dunia nyata itu memang harus lebih apa ya? Lebih keras lagi gitu loh.
1: Yeah.
0: Jangan nanti aja lah, bentar lagi lah berangkatnya. Pasti nanti di sana juga ya, paling kurang lebih 10 menit lah perjalanan. Kita tuh nggak ada yang tahu loh teman berdua, nggak ada yang
1: tiba-tiba
0: tahu.
1: Tiba-tiba kejadian seperti apa gitu kan?
0: Bener.
1: Biasanya kalau udah sial-sial ya, kesatu kesialan itu menimbulkan kesialan-kesialan selanjutnya.
0: Iya.
1: Pernah
0: ya
1: sama kayak gitu.
0: Jangan dibiasain gitu, kalau udah telat ya jangan dibiasain telat terus kalau sekali dua kali oke lah teman berdua ya. Nah nih teman berdua ya, di sini nih ada yang komen nih, katanya gini nih, bentar ya bang. Oh iya, ini katanya dari Doni. Bang, apa namanya, kalau pagi saat itu musuh terbesar bukan alarm katanya. Oke, tapi diri sendiri, alarm jam 5 saya matiin terus. Bilang 5 menit lagi, bangun-bangun ternyata sudah jam 6 kurang. Oke. Yang bikin bingung, saya enggak merasa tidur 1 jam. Kayaknya 5 menit, saya punya zona waktu sendiri. Oh, jadi kayak dia tuh ngerti-ngerti. Jadi dia itu, tidur sejam.
1: Iya, tidur sejam. Tapi kayak ngerasa baru bentar doang nih gitu.
0: Iya, ini gue juga.
1: Tapi gue juga sering sih. Jadi biasanya ya teman Pro 2, biasanya gue tuh setiap hari tuh besok gue harus produktif. Jadi biasanya gue setiap malam gue buat tuh, gue harus bangun jam 5 gue harus kayak gini. Nah besoknya tuh gue udah, aduh besok ini harus bangun jam 5. Tiba nih ya bangun jam 5, gue matiin tuh alarm terus tidur lagi. Masih ada waktu banyak nih. Gue selalu mencari rutinitas apa yang bisa gua hapus biar bisa tidur lagi.
0: Tapi gua sama sih kayak Bang Doni tadi ya. Bang Doni ya kalau enggak salah ya, Bang Doni. Tadi tuh apa namanya? Gua juga sama, kalau misal udah alarm dia, kata gua mah ya, udah lah nanti aja lah, bentar lagi lah. Taunya udah lewat tuh ya waktunya. Ya aduh, kata gua mah ya udahlah, kata gua izin aja lah sama dosennya.
1: Oh iya, lu pernah kayak gitu?
0: Pernah. Tapi gua juga pernah juga, karena gua sering kayak udahlah alarmnya kan baru hidup tuh, kata gua nanti aja lah, masih lama kata gua. Akhirnya telat tuh, tapi gua paksa masuk ke kelas.
1: Iya, karena kita enggak tahu ya kalau misalnya jatah di kampus lu berapa?
0: Jatah gue 3 kali.
1: Oh 3 kali. Kalau gue 2 kali doang.
0: Oh.
1: Jadi gue takut banget nih. Gue selalu menyiapkan kalau untuk sebelum UTS sama sebelum UAS. Jadi sebelum UTS kalau misalnya gue harus sampai minggu ke-6 gue harus gak kenapa-napa gitu. Kalau misalnya kelas minggu sampai minggu ke-6 nih gue gak pernah telat, minggu ke-7 ada permasalahan mungkin gue telat bangun, gue menggunakan jatah absen gue. Karena cuma 2 kali guys, jadi gue pakai untuk UTS, gue pakai untuk UAS. Karena gue takut nih suatu ketika kalau misalnya enggak bisa gitu, karena itu mempengaruhi kan gue. Kalau kita tuh kalau misalnya dua kali ini enggak bisa UTS ataupun enggak bisa UAS.
0: Oh, jadi seketat itu loh ya.
1: Iya, jadi nanti nol dong. Kadang kita UTS sama UAS aja belum tentu lulus, apalagi tidak UTS dan UAS.
0: Benar.
1: Jadi teman perdua harus lebih wise lagi untuk mengatur waktu ya.
0: Mengatur waktu ya, memang kita tuh susah banget sih memang kalau dalam waktu. Termasuk kata gue, kegiatan yang gue sekarang ini kan cukup banyak ya, Jessy ya. Nah, kadang tuh gue kesulitan gitu mengatur waktu. Jadi gue tuh biasanya, gue pernah dalam satu waktu itu gue bisa 2 kegiatan.
1: Oh iya.
0: Iya, jadi misalnya ya, gue tuh udah misal gue ada kegiatan di tempat A, kegiatan di tempat B gitu ya. Nah, kelar di sana tuh kan kurang lebih apa? Di kelar A itu di tempat A itu jam 9 dan di tempat B itu mulainya jam 9. Jadi gue tuh mau ke tempat B pasti ada telatnya.
1: Oh iya sih, jujur.
0: Gue sering banget gitu.
1: Intinya kita konfirmasi sih, maksudnya kayak konfirmasi ke tempat. Karena gue juga sering tuh kayak dia itu padat banget lah pokoknya sehari. Gue gak tahu kenapa, padahal gue ngerasa semester akhir itu harusnya luang ya. Tapi gue sekarang banyak banget nih kegiatannya. Nah, tadi gue juga kayak gitu sering telat, tapi gue konfirmasi. Dan biasanya gue selalu membagi sih prioritas gue. Jadi kalau misalnya gue gak terlalu penting di situ, gue lebih memilih kegiatan yang mungkin gue dibutuhkan di kegiatan itu gitu. Nanti kalau misalnya ada waktu, gue pergi ke tempat yang lain gitu.
0: Nah iya, teman berdua ya, jadi jangan dibiasain tuh untuk telat-telat ya. Untuk kita semua lah, termasuk gue, termasuk Jessy juga ya, ini samping gue sekarang.
1: Iya. Karena kita tidak tahu kan apa yang bakal terjadi.
0: Terjadi gitu, benar. Nah, teman berdua ya, yang mau cerita ke kita juga tentang masalah ngatur waktu, tentang cerita juga ke kita tentang gimana sih kak, cara ngatur waktu.
1: Yeah.
0: Ya, kita sama-sama karena sharing ya teman-teman berdua ya.
1: Iya, kita sama-sama sharing.
0: Benar. Nah, di mana tuh kira-kira Kak Jessy?
1: Di WhatsApp kita 081172089225 atau di
0: Instagram kita di @perduabdl.

Halloween merupakan tradisi yang berasal dari festival Celtic kuno Shaun, yaitu saat orang menyalakan api unggun dan mengenakan kostum untuk mengusir hantu. Seiring berkembangnya zaman, Halloween berkembang menjadi hari kegiatan trick or treat, membuat jack-o'-lantern, mengadakan pertemuan meriah, dan mengenakan kostum serta makan cemilan. Bangsa Celtic percaya bahwa pada malam sebelum tahun baru, batas antara dunia yang hidup dan yang mati menjadi kabur. Malam tersebut yaitu pada malam 31 Oktober. Mereka merayakan Shaun, yaitu keyakinan bahwa hantu orang mati kembali ke bumi. Nah, dari sanalah perayaan ini terus berkembang.

0: Ya itu teman Pro 2, ya tadi you dari Lenny. Ya you
1: kemana nih?
0: Ya mas sama kita yang ada di sini Jesse. Dan siapa nih?
1: Ibn Haris.
0: Oke.
1: Kita dari tadi kenalan mulu.
0: Iya kenalan mulu. Kan
1: sih,
0: mana tahu
1: lebih...
0: kan ada yang baru masuk. Nah, that's okay.
1: Betul.
0: Nah teman Pro 2, kita semoga teman Pro 2 di sini udah semangat ya, karena ini udah hampir jam 9 ya. Teman Pro 2 semoga udah semangat nih untuk menjalani hari-harinya.
1: Harus banget. Makin siang makin
0: Makin ngantuk, makin semangat. Sekarang sih makin ngantuk ya. Jujur ngantuk nih. Tapi harus semangat ya teman Pro 2, karena
1: bener,
0: tadi kita pasang lagu-lagu yang semangat-semangat harusnya.
1: Ya,
0: aduh nih, terima kasih.
1: Wah, thank you. Terima kasih banget teman Pro 2 ya.
0: Jadi kita dikasih gift teman Pro 2. Nah, ngomong-ngomong nih tentang pagi dan malas dan ngantuk nih. Aduh, gue malu banget nih ngomongin ini.
1: Apa tuh emang? Kenapa tuh Jessy?
0: Sering nggak kalau misalnya kalau tadi kita nunda-nunda berkegiatan nih,
1: iya.
0: Nah kali ini kita nunda-nunda juga, yaitu kegiatannya apa? Mandi.
1: Oh, mandi ya.
0: Kebetulan teman berdua karena tadi kesiangan bangunnya, Jessy gak mandi siaran, makanya ini auranya bau banget nih di studio. Tapi tadi malam mandi kok sebelum tidur, jadi bukan yang jorok-jorok banget.
1: Oh, mandinya mandi malam ya?
0: Karena
1: pake
0: tadi
1: kembang gak?
0: Oh enggak, jujur enggak sempat di kehidupan ini. Nah ini ada dari Nadia nih, katanya kalau pagi saya sering banget dibilang nanti mandi, awalnya mau rebahan sebentar terus buka HP, kalau bentar tiba-tiba udah hampir telat. Akhirnya mandi bukan karena sudah waktunya, tapi karena sadar kalau berangkat kuliah dalam keadaan belum mandi mungkin bukan pilihan yang bijak. Real teman berdua. Jadi kalau gue ya, gue mau setelat apapun gue harus mandi. Ini mungkin gara-gara tadi malam gue mandi ya. Tapi kalau gue ke kampus gue benar harus mandi, karena kalau siaran kan kita cuma di lingkup ini doang ya, maksudnya kayak cuma di studio dan juga cuma berdua gitu-gitu doang, nggak habis itu pulang. Nah kalau misalnya di kampus kan banyak ya kegiatannya gitu,
1: dan pasti kena panas.
0: Kalau di studio kan kita pakai AC, nah di kampus belum tentu kan AC-nya hidup kah atau AC-nya gimana lah, pasti kayak lebih pengap gitu segala macam.
1: Oh kalau di kampus lu jadi ada belum tentu hidup ataupun mati berarti.
0: Hidup, cuman kan biasanya itu ruangannya agak apa ya
1: pengap
0: namanya
1: ya?
0: Pengap karena banyak orang.
1: Yeah.
0: Dan juga kalau misalnya keluar ruangan kan enggak AC-nya enggak yang sedingin itu kan, kalau misalnya di luar enggak ada lah istilah.
1: Yeah,
0: jadi
1: bener.
0: Kayak panasnya itu kayak kerasa banget. Jadi aduh, enggak mau mengganggu orang lain ya, enggak mau membuat orang tidak
1: Tapi
0: nyaman.
1: Tapi lu pernah Jessica berangkat kuliah enggak mandi gitu pernah enggak?
0: Pernah, jujur.
1: Pernah.
0: Jadi itu ceritanya di waktu semester 3. Nah jadi semester 3 itu kan lagi-lagi ya, kalau Jessy cerita tentang keburukan dia pasti di masa kaderisasi nih. Jadi semester 3 itu masa kaderisasi ya. Nah dan waktu itu lagi UTS. Dan banyak tuh kan praktikum-praktikumnya segala macam gitu. Jadi kita ada tugas kader, lagi ada tugas kuliah juga, besoknya mau UPRAK, jadi ujian praktikum. Nah biasanya kalau ujian praktikum itu kita gak ada cheat-cheatnya kayak gitu, jadi benar-benar harus ngapal coding nih. Jadi gue di kafe itu 24 jam gue belajar. Nah tiba-tiba waktu kita udah jam berapa ya, jam 5-an kayak gitu, ternyata gue ketiduran. Ketiduran sampai jam 6 lewat lah gitu. Nah ternyata kita kan jam 7 harus udah
1: di kampus.
0: Jadi gue sama teman gue itu benar-benar habis dari kafe kita langsung otw cus langsung ke kampus dengan baju yang sama dengan kemarin.
1: Oh no. Jadi itu, ada yang komen gak kira-kira Jessy kok lu pakai baju ini lagi?
0: Gak ada sih, jujur untung gak ada. Dan di situ gue langsung pakai masker karena aduh pasti nih, karena kan habis minum kopi ya. Biasanya kalau pagi itu kan aromanya sangat tidak sedap. Jadi gue langsung pakai masker. Gue benar-benar gak mau ngobrol sama orang, gak mau deket-deket sama orang, karena aduh gue sadar diri aja deh gitu.
1: Iya sih bener. Ini juga kebetulan kejadian di gue juga, Jessy. Jadi gue tuh gue pas lagi mau berangkat kampus kan, gue tuh kan gue kan kebetulan di asrama.

0: dengan penampilan ya, tapi sekarang itu kayak look it's number one guys.
1: Bener, sekarang itu memang penampilan paling utama.
0: Iya ya. Karena first impression orang itu kan ada di look kita, jadi kalau misalnya kita gak mandi, wah banget sih, jujur wah banget. Itu kayak dan juga kalau gue ini sih, kalau misalnya gue mandi dan tidaknya itu menentukan mood gue.
1: Oh iya sih,
0: jadi
1: benar sih.
0: Jadi kalau misalnya nggak mandi, bener. Nah untungnya kali ini gue mandi malam kan, jadi kayak masih auranya masih segar gitu. Bener. Bayangin kalau tadi malam gue nggak mandi, terus sekarang gue nggak mandi, aduh, gue make up aja gue nggak mood. Karena pasti muka gue agak kurang berskincare, kurang lah gitu.
1: Iya. Kalau gue ya biasanya tuh gue bukan karena mandi sih. Gue tuh kalau misalnya gue udah bangun tuh, bangun gue kesiangan. Gue pasti mood gue langsung turun lah, kata gue. Ini acak-acakan semua nih, kata gue.
0: Udahlah,
1: acak-acakan semua. Jadi kalau gue tuh kalau bangun tuh ya minimal gue bangun jam 5 lah ataupun jam 4 pagi gitu.
0: Terus karena harus beraktivitas dulu ya.
1: Beraktivitas gitu. Kalau misal gue udah kesiangan nih, gue bangun aja jam 7
0: aduh.
1: Gitu.
0: Aduh, kata gue udah. Kacau ya sih. Gue juga semua. Nah kalau ritual lo apa? Apa yang harus lo lakuin tiap pagi biar biar mood lah gitu?
1: Kalau gue ya biasanya tuh gue nonton kalau di rumah ya, kalau di rumah kalau gue nonton TV.
0: Oh biar mood gitu ya. Jadi kayak
1: nyetel aja YouTube ataupun apa ya gitu.
0: Membangunkan semangat lo. Nah kalau gue tadi selain mandi gue harus makeup.
1: Okay.
0: Nah kalau gue makeup, kalau gue udah makeupan udah okay banget tuh moodnya. Tapi gue mandi tapi gue gak makeupan udah hancur dah itu. Gue udah gak mau ngomong. Gue udah kayak gue kalau di kampus cuman iya aja gitu. Karena
1: sewajib itu ya.
0: Iya, karena kalau misalnya makeup itu menurut gue kayak membuat kepercayaan diri gue naik gitu.
1: Okay. Nah itu dia nomor 2 ya. Kita tadi udah ngebahas tentang mandi, terus apa lagi tadi yang pertama?
0: Iya, mandi, terus kesiangan
1: ya.
0: Terus bau badan juga.
1: Bau
0: ya.
1: Bau badan. Nah, jadi buat teman pro 2, kalau misalnya memang udah waktunya mandi.
0: Mandi aja ya, gitu. Mandi. Makanya jangan ditunda-tunda guys, kalau misalnya udah waktunya itu. Minimal kalau misalnya mau rebahan lagi, minimal mandi dulu.
1: Ya.
0: Abis mandi, mau rebahan lagi, bebas deh. Karena kalau udah mandi kan, mau kita gak makeup, gak apa, udah deh langsung berangkat aja gitu. Yang penting mandi.
1: Betul banget. Nah.
0: Oke, teman pro 2 mungkin teman produser mau memberikan tanggapan. Kita masih ada nih ya 10 menit lagi. Jadi kalau misalnya mau request lagu masih bisa.
1: Betul.
0: Langsung aja di WhatsApp kita di
1: 0811-708-925
0: atau di Instagram kita di @produserbdl. Kita tunggu. Ini di Angin Kencang dari No Saleh.

0: ngerti gak penjelasan dosen tadi? Vi?
1: Apa Mi? Kalau gue sakit banget nih, pusing.
0: Ah, kalau lo sakit, tenang-tenang. Ini gue ada obat yang gue beli di warung 2 tahun lalu sih, tapi gak apa-apalah.
1: Boleh deh, boleh. Tapi tadi pagi gue udah minum obat. Apa gue minum lagi aja ya? 2 sekaligus, biar cepet sembuh. Pala gue ini udah pening banget, gue udah gak kuat.
2: Stop, konsumsi obat berlebihan. Konsumsi obat sesuai aturan pakai. Jika sakit berlanjut, segera hubungi ahli. This is 92.5.

0: 96,4 dari Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Ya, teman berdua ya. Terima kasih banyak yang sudah mendengarkan kita ya, teman berdua di
1: Pada weekend ini
0: kita dari jam 7 tadi sampai jam 9 pagi sekarang ini.
1: Betul, terima kasih ya teman berdua yang udah kirim-kirim salam, yang bener, udah request-request lagu dan juga udah menanggapi nih info-info hari ini.
0: Betul, ya teman berdua ya. Tadi kita banyak informasi yang kita berikan ya. Terakhir dari kita, Les Diva Share Express Your Willingness Only With Produ Era di Bandar Lampung, teman terbaik kamu.
1: Saya siap utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, kuasai bahasa asing, bulan bahasa bersama kita. Sekali di udara, tetap di udara, Jisisa Ragi dan Ibnu Haris.
0: Pamit undur diri.

0: lagi dengerin. Minta waktunya sebentar boleh ya?
1: Hah? Mbak siapa tiba-tiba minta waktu?
2: Iya, kita lagi dengerin lagu enak nih.
3: Radionya rusak apa ya? Apa kenapa? Kok tiba-tiba ada suara aneh?
0: Sebentar aja kok. Pernah gak sih ngerasa barang-barang yang mau dibeli sekarang lebih mahal?
2: Iya. Apa gara-gara inflasi ya?
0: Nah, cakep. Bener, gara-gara inflasi. Nah, saya kasih tahu ya cara mencegah inflasi. Cara mengatasi inflasi adalah dengan meningkatkan hasil produksi. Pemerintah juga berperan penting dalam membantu usaha ini. Salah satunya dengan cara mempermudah masuknya barang impor, menstabilkan pendapatan masyarakat, menetapkan harga maksimum, serta melakukan pengawasan dan distribusi barang. Nah, sekarang udah ngerti kan? Sekarang waktunya dengerin lagu lagi. Tapi sebelum itu, denger jingle dulu ya.
4: Asikkan lagunya, tetap dengerin Pro 2 FM Bantar Lampung ya.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

bukan jilatan dari makhluk gaib. Sebenarnya, timbul memar atau lebam tanpa sebab bisa jadi tanda munculnya penyakit tertentu. Salah satunya yaitu penyakit von Willebrand. Penyakit ini muncul karena faktor genetika yang dapat menyebabkan darah menjadi sukar membeku sehingga

0: Lo udah nyobain belum sih matcha yang viral itu? Pertama banget tahu apa sih namanya? Moonbook ya kalau nggak salah.
1: Iya bener, gue juga lihat tadi di sosmed. Tempatnya juga bagus. Ada kucing-kucingnya juga lagi, gemoy.
0: Ini kucingnya ganggu banget sih. Pergi nggak? Gue timpuk lo ya.
1: Ih, bukan gue kucing shaming ya. Tapi ini kucing kampung banget, dekil. Gue pukul ya lo.
2: Setiap orang dilarang menganiaya atau menyiksa hewan yang mengakibatkan cacat. Sayangi hewan seperti kamu menyayangi diri sendiri.
3: Setiap orang dilarang menganiaya atau menyiksa hewan yang mengakibatkan cacat. Sayangi hewan seperti kamu menyayangi diri sendiri.
4: Teman terbaik kamu.

0: ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Kita Purnamasari.

0: Kota ini tak ada semua. Kota ini sekarang. Kota ini tak ada dosa. Kota ini sekarang aku bertanya dan juga kejam-kejam. Ilusi
1: keren bahasa bersama kita.
2: Kau takkan mengerti segala lukaku. Karena cinta telah sembunyikan pisaunya.
1: Bulan ini kita rayakan cinta penuh dengan bahasa.
3: Bulan ini kita rayakan cinta penuh dengan bahasa.
4: Utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, kuasai bahasa asing.
1: Utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, kuasai bahasa asing.
3: Bulan bahasa bersama kita.

0: 9,5 Pro 2 Airbnb Lampung, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pro 2 di Santai Siang Special Weekend barengan sama Muhammad Rizky.
1: Dan juga Pro Pamungkas yang bakal nemenin kamu di siang ini. Kita bakal ngebahas banyak banget dan juga
0: betul.
1: Terutama musik-musik gitu ya, dan juga beberapa berita menarik yang pastinya kamu bakal tertarik dengan berita-berita ini teman Pro 2.
0: Buat kamu teman Pro 2 yang penasaran dan buat kamu yang lagi jalan-jalan dengerin kita berdua di Santai Siang Special Weekend.

0: Dua, selamat pagi. Tarot Revis nyambut kamu di yes. siang hari ini. Tunggu
1: bukan,
0: dua.
1: Bukan pagi sih, Pram. Lebih tepatnya di siang.
0: Siang, iya benar. Masih ke bawah kan, masih pagi menuju siang.
1: Jujur gue kaget kalau siaran sama lo di satu siang-siang hari ini.
0: Gue juga sebenarnya sebenarnya gak expect karena ada yang minta ganti ya gitu.
1: Iya, mungkin yang siaran seharusnya ini gak mau siaran sama gue apa gimana gak gitu ya.
0: Gak tahu ya, katanya sih dia bilang sibuk. Kayaknya orang sibuk bener awal bulan gini. Ya, karena tapi, karena menurut gue ya wajar sih mahasiswa juga ya, iya. Kan mereka masih mahasiswa semester-semester baru lah, wajar.
1: Iya, jujur, kalau dia bukan baru sih, Bram.
0: Dia bukan, dia udah mulai pertahan ya, menuju akhir.
1: Angkatan gua sih, kebetulan. Angkatan gua, kebetulan. Dia angkatan 24 gitu.
0: Okay. Tapi penasaran juga sih gua, penasaran siaran tuh sama Dirga, sama lu juga. Okay. Karena pertama kali, iyalah, biasanya sama cewek terus.
1: Iya, lagi. Iya, biasanya sama cewek terus ya?
0: Iya.
1: Apa keluh kesah lu siaran sama mereka?
0: Keluh kesahnya sebenarnya tergantung masing-masing pribadinya ya. Ada yang gua terlalu banyak talk kayaknya gitu.
1: Siapa sih, pertama siapa?
0: Ada nanti di belakang aja.
1: Gimana teman berdua di satu siang ini nanti kita bakal kulik-kulik tentang Pram ya, ngeluh tentang siapa-siapa
0: sih. Waduh, kok itu sih? Kita bakal kulik-kulik berita tapi.
1: Betul.
0: Siang hari ini. Jadi ada berita-berita menarik. Yang pertama dari 4 atlet lead Indonesia lolos ke final panjat tebing Asian Games 2020.
1: Nah. Lanjut kita ke perfilman nih teman berdua ya. Ya kita bakal ngebahas tentang Jakarta World Cinema 2026 hadirkan 207 film dari 69 negara.
0: Wow. Dan juga ada satu lagi teman berdua, 10 film bioskop 2026 Oktober ada Laut Bercerita hingga Always La Lisa.
1: Wadah. Jadi buat kamu teman berdua jangan kemana-mana, bakalan kita bahas tuntas semuanya ya sampai jam 2 siang nanti. Jadi keep on tuning di Pro 2 Lampung, teman terbaik kamu.
2: This is Santai Siang.
1: Teman berdua barengan sama Pram-Pram Mungkas dan juga
0: Muhammad Al-Rizki.
1: Yes, akhirnya kita berdua siaran bersama teman berdua.
0: Benar, ya. Karena kita belum pernah ada kesempatan buat siaran bersama.
1: Betul,
0: kan.
1: Jujur saya kangen banget siaran sama kamu Bang Pram ya, alias Pram.
0: emang udah pernah kita siaran bersama sekali? Belum pernah.
1: For the first time. Iya, karena Anda ini saya lihat-lihat terlalu aktif ya siaran di dapur musik gitu ya.
0: Lumayan aktif ya gue siaran di dapur musik. Tapi sebelumnya kita juga pas melopen dan segala macam kita belum pernah ketemu kan. Betul. Belum ada tandemin.
1: Dan juga saya mau ngerasa gimana sih suara seorang Pram Pamungkas yang sore laki banget.
0: Mantap gitu banget gitu ya. Tapi gue juga penasaran karena kan di POV duit sama Dirga dapat banget gitu. Oh, jadi gue penasaran juga gitu.
1: Jujur iya sih ya kan. Mm-hmm. Tapi ya kita tuh butuh partner siaran selain yang kalau sudah nyaman ya kita harus mencoba dulu juga.
0: Iya, mengeksplor yang lain.
1: Betul. Makanya teman berdua ya karena teman-teman dari Broadcaster Academy Bad Six ini sudah mulai mengudara ya kan. Mm-hmm. Kira-kira siapa sih di antara anak BA ini yang kalian suka gitu.
0: Yang difavoritkan gitu ya. Betul. Karena yang gue tahu ya ada beberapa yang udah mulai punya fans sendiri. Wah,
1: luar
0: gitu.
1: Biasa. Kalau gue juga sih masih ya, tapi nggak tahu ya sekarang.
0: Tapi udah beberapa yang baru sih datang gitu dan katanya ada kayak kalau di JKT48 itu namanya Oshi. Jadi ada yang di Oshi-in yang cewek-ceweknya.
1: Kalau udah punya.
0: Kalau gue nggak tahu ya, gue nggak terlalu merhatiin, tapi gue tetap senang aja siapapun itu yang nonton gue atau dengerin gue di program apapun itu.
1: Iya, karena gue juga senang sih, walaupun gue nggak punya pendengar.
0: Setia.
1: Tapi gue setiap gue lagi di dalam perjalanan ya Pram ya, gue ngeliat dari kaca mobil di belakang itu kan biasanya kan tembus pandang ya.
0: Iya
1: kan?
0: Tembus pandang biasanya.
1: Nah, terus tuh mereka muterin 92,5 FM. Jadi itu gue kayak ih bangga loh gitu.
0: Ya, berarti kita didengerin. Makanya, gitu kan di mobil atau di mana-mana itu teman berdua.
1: Iya. Jadi buat kamu teman berdua jangan sungkan-sungkan buat kamu pengen lagu kesukaan kamu diputar di program Lampung atau mungkin kamu mau minta video-video viral gitu ya. Kamu bisa langsung masuk ke POV gitu. POV
0: dan program-program lainnya masih banyak teman berdua untuk dieksplor.
1: Ya, dan juga kita di Santos yang special weekend ini kita bakal ngasih 3 rekomendasi lagu yang bakalan kita puterin di siang hari ini juga.
0: Bener
1: ya,
0: banget.
1: Yang bakal nemenin kamu. Jadi buat kamu kira-kira ada gak sih film kan?
0: Lagu.
1: Lagu favorit kamu di siang hari ini. Kalau memang gak ada, kamu bisa nge-request.
0: Betul,
1: ya kan?
0: Lu bisa langsung request ke WhatsApp kita aja kali ya. Iya, di 0811-7208-925.
1: Atau langsung ke Instagram kita di @prodobdl. Dan sebanyak-banyak mungkin juga gak apa-apa teman berdua ya.
0: Kita tetap tungguin di Santai Siang special weekend hari ini.
1: Betul. Dan kita mau ngasih 3 rekomendasi lagu di Santai Siang-Siang hari ini tahun berdua. Kita awalin langsung dengan lagunya Fatin featuring The Overtones, yaitu Kaulah Kamuku. Nah lagu ini ya Pram ya. Lagu ini tuh ngebayangin kayak kita tuh throwback ke masa-masa kita SMA gitu.
0: Kenapa?
1: Karena lagi ada tren-trennya gitu loh.
0: Oh pernah ada trennya yang Fatin ini ya.
1: Jadi lo mau dengerin gak?
0: Boleh langsung kita puterin aja buat tahun berdua.

0: Ya itu dia tamu berdua, Kaulah Kamuku dari Fatsim featuring The Overtones nih. Lo ngerasa gak sih lagu ini tuh lagi seliweran di FYP lo?
1: Banyak gitu. Mulai banyak seliweran lagi di FYP gue, terutama Fatin ini ya. Karena gue rasa Fatin ini salah satu yang juga apa ya, dari dulu kan udah bersinar ya lagu-lagunya.
0: Betul. Dan
1: ini yang salah satu gue suka juga sebenarnya. Apalagi waktu itu di Broadcaster Academy Bad Six ada yang pengen banget nyanyiin atau puter lagu ini terus gitu. Oh. Jadi gue tahu lagu ini jadinya. Iya,
0: makanya kalau gue ngedengerin lagu ini tuh kayak... gue tuh kangen sama di masa-masa SMA gitu sama kawan-kawan gue gitu loh. Apalagi lo misalnya pernah ya, lo ke sekolah lo.
1: Oke.
0: Okay. Dan lo tiba-tiba kebayang kenang-kenangan di masa SMA lo.
1: Bener sih, apalagi kita satu sekolah kan.
0: Makanya iya lagi ya gitu.
1: Itu.
0: Kira-kira kamu teman berdua ada gak sih yang relate sama kangen di masa-masa kamu lagi SMA mungkin ya. Atau mungkin kangen sama kenang-kenangan sama mantan kalian di masa SMA gitu.
1: Teman-teman
0: ya kan?
1: Kalian, betul. Sahabat kalian, circle kalian di masa SMA itu pas banget dengerin lagu itu, iya, Tomo Pro 2.
0: Jadi kamu bisa dengerin langsung ya Tomo Pro 2 di siang hari ini. Dan ada lagu 2.
1: Ada lagu yang kedua nih. Ada lain lagi. Bram? Ada lagu dari Tasha berjudul Say No.
0: Say No. Dan langsung aja kita dengerin bareng-bareng Tomo Pro 2. Ini dia lagu dari Tasha, Say No ya.

0: Say no ketemu Bro Dua.
1: Kaulah kamu ku ya.
0: Say no tadi. Kaulah kamu ku.
1: Ini buat kamu, lagu ini cocok banget buat kamu yang para lelaki buaya gitu.
0: Bener
1: ya.
0: Bener banget. Ini lagu ini seliweran lagi di TikTok gua. Betul. Gitu ya. Di FYP gua.
1: Kembali ramai ya ketemu Bro Dua ya. Bener. Kita sedikit throwback dengan lagu dari Tasya Kamila ini. Hmm. Yang judul Say No.
0: Say no. Ya.
1: Apalagi buat kamu ketemu Bro Dua yang... yang cowok nih khususnya ya kan, yang laki-laki
0: buaya. Iya, ini kan mau ngode-ngode ke yang cowok sebenarnya kan.
1: Gua lo kesentil enggak sih? Ego lo pas dia ngomong lelaki buaya
0: gitu. Iya, agak kesentil gitu ya. Padahal kan kita kan sebenarnya cuman berteman aja kan.
1: Enggak semua kita sahabat. Ya tapi kan
0: enggak semua kita caplok juga
1: betul,
0: gitu.
1: Caplok. Ya udah teman berdua, kira-kira lagu terakhir nih buat kamu di nemenin kamu di santai siang special weekend.
0: Apa judulnya Rizky?
1: Lomba Sihir dengan Sedikit Demi Sedikit.

0: lagu dari Lomba Sihir Tamu Pro 2 ya. Sedikit demi sedikit.
1: Ya, dan ini juga Tamu Pro 2 barusan rilis 4 minggu yang lalu ya. Benar. Tamu Pro 2 dan ini sudah kembali, udah menjadi lagu favorit untuk khususnya fans Lomba Sihir. Yes gitu ya.
0: Benar banget, karena lagu Lomba Sihir ini asik-asik ya. Dan betul, juga ini juga salah satu lagu yang asik, sedikit demi sedikit. Lama-lama jadi bukit.
1: Betul, jadi gitu. Gak apa-apa, pelan-pelan ya kan Tamu Pro 2 ya.
0: Slow aja.
1: Nanti bakalan ada puncaknya di mana.
0: Benar, sampai kita sampai pada ini garis finishnya gitu Tamu Pro 2.
1: Jadi buat kamu Tamu Pro 2 itu dia, tiga rekomendasi lagu yang bakal nemenin kamu di setiap yang special weekend ya Pram ya.
0: Benar banget. Dan bagi kamu juga tadi yang mau request juga bisa langsung WhatsApp kita dan juga ke Instagram kita langsung ketemu Pro 2. Jadi, kita tungguin cuman di Santai Siang Special Weekend.
2: Santai Siang lagi nemenin kamu yang lagi nyetir mobil.

lagi bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Vita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.

0: Ya, sama
1: bro. Numpur terus nih.
0: Numpur terus nih. Kita kayaknya enggak komunikasi nih, aduh.
2: Betul. Lihat sama bro, barusan kita dengerin bareng-bareng lagu rekomendasi ya, yang itu ada Say No dengan Tasya Kamila.
0: Bener banget, tadi Lomba Sihir dengan Sedikit-sedikit dan juga satu lagi Taulah Kamuku dari Fatih nomor 2.
2: Jadi buat kamu nomor 2 yang lagu favorit yang belum masuk rekomendasi di siang hari ini, enggak masalah
0: ya. Jangan khawatir karena kamu bisa request juga ke kita Tumbro 2. Bukan cuma request sih, tapi juga bisa kirim-kirim salam juga boleh santai siang hari ini Tumbro 2.
2: Jadi buat kamu Tumbro 2 bisa langsung kirim request lagu kamu di 08117208925
0: atau ke Instagram kita di @prodobdl Tumbro 2.
2: Sudah ada yang masuk Tumbro 2 dari Alia dari 08526835 sekian. Apa Pram katanya Pram?
0: Katanya hai Kak, request lagu Sial dari Mahal ini dong buat nemenin makan siang. Semoga request aku diputer ya katanya.
2: Oke. Sedikit effort ya.
0: Ya agak effort dikit. Bisa ya, kan? Oh iya lupa.
2: Dan lanjut nomor 2 ada dari 08137764484 scan. Kata dia, "Halo Pro 2, aku mau request lagu dari Hindia dong yang judulnya Pesisir. Cocok banget didengerin siang-siang hari ini." Sambil santai. Thank you.
0: Bener banget, di santai siang ya, cocok banget sama Pro 2. Dan masih ada satu lagi nih dari Instagram dari @dimas Wai Kanan katanya itu Pro 2 ya. Dia bilang, "Siang Kak, halo," katanya. Halo Dimas. "Aku request dong Kak," katanya, "untuk hati yang terluka dari Isyana Saraswati dong," katanya. "Lagi nemenin kerja sambil ngopi, kayaknya pas banget lagu ini." Wis, pas banget ya di santai siang nemenin kamu denger lagu kayak gini santai-santai.
2: Betul.
0: Emang.
2: Lanjut, yang mana nih Pram tadi?
0: Ada lagi nih masuk nih dari Instagram juga dari @kakarestu katanya. Oke, katanya, "Hai Kak, aku request dong Sorai dari Nadine Amiza buat temenin perjalanan pulang siang ini." Wih, kamu dari mana Nadi? Dari mana
2: ya kan?
0: Nadine Amiza. Tapi gak apa-apa, nemenin kamu di jalan pas banget kita dengerin kamu.
2: Betul.
0: Nemenin kamu teman Pro 2.
2: Jadi buat kamu teman Pro 2 ya, jangan
0: kemana-mana ya.
2: Kemana-mana gitu ya.
0: Kalau mau request lagu tetap tadi kita bilang di WhatsApp kita dan juga Instagram kita nungguin kamu di Santai Siang Special Weekend.

0: boleh pesan kopi gak?
1: Jadi dong, sekalian ya sama pesan keknya juga. Eh yang, kopinya yang ekstra gula ya, tambah juga susunya full.
2: Tadi kan kamu udah beli soda. Yakin mau pesan yang manis-manis lagi? Nanti diabetes loh, kamu kan udah manis.
1: Ah, ayang, kalau mau diulang 1000 kali juga aku tetap mau sama kamu.
2: Ya, kalau masih hidup sih yang.
3: Teman Pro 2, jangan lupa ya cek sosial.

0: 9,5 Pro 2 Menang Lampung, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pro 2. Masih barengan sama Muhammad Adeski dan juga Prampamungkas.
1: Kemudian kamu di Santai Siang Special Weekend.
0: Dan kita masih buka open request lagu favorit kamu teman Pro 2 di Santai Siang Special Weekend ini ya. Jadi buat kamu teman Pro 2 masih pengen request lagu di siang hari ini sambil nemenin kamu aktivitas di dalam perjalanan mungkin
1: ya. Atau mungkin enggak lagi aktivitas, lagi ngopi aja di rumah di weekend-weekend, lagi santai, lagi nonton TV ataupun mungkin kamu lagi ngerjain sesuatu di rumah, lagi beres-beres. Betul. Biasanya di weekend teman Pro 2
0: sambil dengerin Pro 2 Menang Lampung ya.
1: Benar, langsung di setel radionya gitu. Entah itu di digital, kalau ke digital kamu bisa langsung ke area digital, kalau kamu analog berarti kamu bisa langsung hidupin aja radio analog kamu tuh Pro 2.
0: Dan juga buat kamu teman Pro 2 yang masih mau request bisa ya kan. Dan
1: kita masih buka sesi request teman Pro 2 di WhatsApp, di Instagram, di TikTok juga boleh.
0: Dan karena
1: kamu bisa langsung ke TikTok kita ke Pro 2 RRI Bandar Lampung teman Pro 2.
0: Di Pro 2 BDL teman Pro 2 sudah ada yang masuk ya teman Pro 2 dari TikTok nih. Banyak banget yang request. Ada dari mana nih Pram? Kita cari dulu ya.
1: Cari dulu sabar ya. Banyak nih di TikTok Bro 2.
0: Banyak banget nih. Dari Vivian underscore Adiantoro. Dia mau request lagu Tak Semudah Hompimpa dari Nabila Takia. Nanti bakal kita masukin ya Tomo Pro 2 ya. Ini berurutan dari nomor urut dulu.
1: Benar.
0: Karena rame banget nih yang request lagu.
1: Benar. Karena memang biasanya di weekend-weekend gitu banyak banget yang mau request lagu. Mungkin kalian lagi santai ya, sama kayak judulnya Santai Siang. Jadi mereka lagi santai di rumah atau lagi dimanapun itu. Betul. Jadi mereka request ke kita.
0: Iya. Dan juga Tomo Pro 2 ada lagi nih dari mana Pram?
1: Ada lagi sebentar Tomo Pro 2 ya. Banyak banget ini soalnya yang request. Antrennya banyak nih.
0: Gue udah dapat nih.
1: Apa tuh?
0: Dari Odang, at Odang. Dia mau request lagunya Jauh dari Vanessa Z kata
1: Okay, dalam antrian tuh yang lagunya tadi. Dan ada lagi nih dari Vivian ya, Adiantoro, katanya request Jagat Rasa Samuel Cipta.
0: Sudah kita masukin. Sudah ya kita buat masukin kamu Vivian. Dan lanjut ada dari mana lagi Pram?
1: Ada lagu dari sebentar tuh Bro 2
0: dari,
1: ya.
0: Ini dia dari @Pedri Putra Yanda, dia mau request lagunya Wanita Racun Dunia. Kembali gak sih?
1: Racun Dunia.
0: Iya,
1: tapi ya, memang ini bercerita soal wanita, cuman ya enggak ada wanitanya di sini.
0: Memang kalau dari lirik lagunya itu memang wanita racun dunia sih Pram ya kan Pram. Bener ya. Bang.

0: Kamu tamu pro 2 yang wanita tuh memang banyak banget racun dunianya dan kamu bisa apa ya Pram?
1: Bisa terlena dengan itu tamu pro 2.
0: Makanya biar tidak terlena ya ditahan dulu, ya enggak sih? Ya kan? Makanya ya udah bakal kita puterin semuanya tamu pro 2 lagu
1: satu-satu kamu. Buat kamu itu tamu pro 2 ya. Dan masih mau request bisa langsung aja WhatsApp kita di 0811-7208-925 atau
0: di Instagram kita di @pro2bdl atau langsung request langsung di TikTok kita di @pro2bdl juga tamu pro 2 ya.
1: Kita tungguin sampai jam 12 siang nanti tamu pro 2.
2: RRI, teman terbaik kamu.

Halloween merupakan tradisi yang berasal dari festival Celtic kuno Shaw, yaitu saat orang menyalakan api unggun dan mengenakan kostum untuk mengusir hantu. Seiring berkembangnya zaman, Halloween berkembang menjadi hari kegiatan trick or treat, membuat jack-o'-lantern, mengadakan pertemuan meriah, dan mengenakan kostum serta makan cemilan. Bangsa Celtic percaya bahwa pada malam sebelum tahun baru, batas antara dunia yang hidup dan yang mati menjadi kabur. Malam tersebut yaitu pada malam 31 Oktober, mereka merayakan Shaun, yaitu keyakinan bahwa hantu orang mati kembali ke bumi. Nah, dari sanalah perayaan ini terus berkembang.

Kamu pernah kebayang gak kalau orang di sekitar kamu ternyata adalah zombie? Mungkin terdengar aneh, tapi tidak di Haiti, karena di sana zombie itu ada. Istilah zombie sendiri berasal dari cerita rakyat di Haiti pada tahun 1804. Zombie memiliki arti sebagai hantu atau segala penampakan yang menyeramkan di malam hari. Hal ini diperkuat dengan kepercayaan bahwa penyihir bisa membangkitkan orang yang sudah mati. Memang sulit dipercaya, tapi hal ini benar adanya. Bahkan kamu gak akan percaya kalau suara yang saat ini kamu dengar adalah suara zombie.

0: belanjanya udah semua kan. Udah kita gak usah ke Juli Mart lagi deh. Mahal parkirnya.
1: Tenang-tenang Beb. Ini sosis, gula seperempatnya juga udah ada kok. Emang ada tukang parkir? Tadi aku gak lihat sih.
0: Biasanya nih ya, ada yang muncul tiba-tiba kayak jin.
1: Aduh Beb, itu mah jelas tukang parkir liar. Udah jelas ini ada tulisan parkir gratis. Jangan dibiasain ah ngasih tukang parkir liar. Kalau tukang parkir resmi nih ada ciri-cirinya tahu. Catet ya biar kamu gak lupa. Pertama, pakai seragam. Terus ngasih karcis parkir yang ditandatangani sama dinas perhubungan. Nah, jadi sekarang lebih hati-hati lagi ya Beb.
2: Tindakan ilegal, stop parkir liar.
3: Stop tindakan ilegal, stop parkir liar.
4: Teman terbaik kamu, Pro 2 RRI, Bandar Lampung.

0: telur. Cempaka telur adalah salah satu tumbuhan yang berasal dari Asia Tenggara termasuk Indonesia. Bunganya putih kekuningan. Cempaka telur juga sering disebut cempaka gondok. Yang membuat cempaka telur ini istimewa karena ditetapkan sebagai flora khas Provinsi Lampung. Hal ini dibuktikan dengan keputusan Gubernur nomor 26 tahun 2004 tentang flora khas Lampung. Maka, sejak saat itu, bunga cempaka telur menjadi flora khas Provinsi Lampung.
1: Teman Pro 2, jangan lupa ya, cek sosial.

0: Makasih. Depan belok kanan ya. Gua mau mampir bentar.
1: Dik, lu punya korek gak sih? Mau sobat dulu lah bentar. Biar anak nih nyetirnya.
0: Lu tuh gak boleh gitu lah Rasi. Ini di mobil. Di mobil tuh lu tuh kalau nyetir harus fokus. Ini lu malah mau ngerokok. Membahayakan tau. Jangan ngerugin orang lain dan jangan diri sendiri.
2: Orang lain dan diri sendiri.
3: Teman terbaik kamu.

0: Lagi liat apa sih, Dek?
1: Ini, Kak. Gue bingung deh mau beli outfit yang mana.
0: Lah, kenapa yang dilihat produk luar semua sih?
1: Coba deh lo lihat produk lokal.
0: Nggak kalah bagus kok.
1: Nggak mau ah produk lokal. Buluk, ketinggalan zaman. Gue kan pengennya yang glamour dan branded.
0: Hih, banyak kali produk lokal yang mewah dan nggak kalah sama produk luar. Makanya beli produk Indonesia. Kalau bukan kita, siapa lagi coba deh?

0: wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tiada menyalahi janji, wahai zat yang maha penyayang.
1: 92,5 FM Radio RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

barusan. Itu namanya pisaan. Pisaan sendiri adalah salah satu sastra lisan Lampung yang berkembang di daerah Bunga Mayang Sungkai. Biasanya disampaikan dengan dinyanyikan, seperti pada saat melepas keberangkatan seorang gadis menuju rumah suaminya dalam upacara adat Lampung. Pisaan juga digunakan pada acara muda-mudi atau cangget dan pada saat acara pemberian nama atau gelar adat yang biasa disebut Begawi Cakak Suntan. Namun, pisaan juga bisa berfungsi sebagai media menyampaikan nasihat dan juga mengungkapkan cinta. Salah satu yang unik adalah kata kita pun selalu mengawali pisaan yang akan disampaikan. Jangan.

0: Ya Tom Bro 2, asal-asal sambil dengan Maha Benar nemenin kamu di siang hari ini Tom Bro 2.
1: Ya, is comeback kita berdua Tom Bro 2 nemenin kamu di saat siang special weekend.
0: Benar banget, masih sama Prapa Mungkas dan juga
1: Muhammad Ar-Rizki Tom Bro 2, gimana nih? Udah siang-siang hari ini ya kan, cuaca di Bandar Lampung sudah mulai mendung.
0: Bener
1: tadi
0: banget.
1: Sudah hujan ya kan.
0: Gimana apakah udah mulai kedinginan?
1: Betul,
0: belum?
1: Jujur saya udah kedinginan ya
0: disini
1: kan.
0: Dingin banget di sini.
1: Atau mungkin kamu Tom Bro 2 yang lagi di perjalanan bawa motor ya kan.
0: Di jalan
1: hujanan.
0: Ya. Jangan lupa bawa ininya, bawa jas hujannya.
1: Iya, jas hujan juga yang bawa lagi bawa kendaraan mobil. Hati-hati.
0: Bener,
1: ya.
0: Jangan ngebut-ngebut ya Tom Bro 2.
1: Karena
0: itu membahayakan orang lain juga.
1: Betul, karena banyak banget orang di rumah menunggu kita pulang. Bener, gitu.
0: Tom
1: boleh Bro kalian 2. Jalan-jalan tapi tetap menjaga keselamatan untuk diri kamu semua.
0: Bener banget Tom Bro 2. Tapi ya, kalau ngomongin di siang kayak gini ya, walaupun kita dingin, kedinginan banget. Tapi kan kita biasanya habis sholat zuhur ya. Kita enaknya makan gak sih?
1: Betul, enak banget sih kalau makan siang hari ini ya kan. Jujur, lo tim makan sarapan itu sarapan siang apa pagi kalau untuk makan?
0: Nah,
1: lo?
0: Gue sebenarnya tergantung ya. Kalau gue memang lagi pengen makan pagi, makan pagi. Tapi biasanya kalau keseharian biasanya sarapan digabung dengan makan siang.
1: Oke, gue tipikal orang nih Pram ya. Gue gak bisa sarapan pagi, karena kalau gue sarapan pagi pasti gue kebelet, pengen buang air besar.
0: Oh, segitu. Gitu. Oke. Kalau gue sebenarnya fleksibel bisa, cuman karena biasa kegiatan cukup padat jadi tidak memungkinkan gue buat sarapan pagi biasanya.
1: Oh.
0: Jadi langsung aja skip aja ke siang gitu.
1: Tapi pas sarapan siang tuh gue biasanya makan langsung berat dan banyak gitu.
0: Iya, sama. Gue juga biasa langsung berat makanannya, makan-makan yang nasi, makan-makan ayam gitu-gitu Tom Bro 2.
1: Iya.
0: Kalau Tom Bro 2 gimana tuh siang-siang gini tuh enaknya makan apa sih kira-kira?
1: Jujur kita belum kepikiran buat belum makan apa sih kan.
0: Tapi kalau misalnya kita cari yang sedikit unik gitu ya, makanan-makanan tradisional daerah gitu.
1: Iya boleh. Kalau daerah
0: lo pernah gak sih apa yang pernah lo makan?
1: Seruit sih kalau untuk daerah kita ya.
0: Oh iya kalau daerah kita. Tapi maksudnya kalau di selain seruit deh, selain dari Lampung,
1: Rendang.
0: Itu udah populer banget ya.
1: Tapi kalau gue gak bisa makan kerak telur.
0: Kenapa gak bisa? Enak
1: Betawi
0: banget kerak telur padahal.
1: Tapi gue gak suka baunya Pram.
0: Oh gak suka baunya ya. Tapi kan dia ada dua versi. Yang kerak telur versi telur ayam sama yang telur
1: asin.
0: Iya bukan telur asin, telur bebek
1: ya? Telur bebek. Iya iya.
0: Itu gak suka?
1: Gak suka. Tapi lu suka?
0: Suka gue. Biasa kalau ada pasar malam, nah itu biasa gue cari.
1: Harganya berapa sih kalau boleh tahu nih?
0: Harganya sekitar 15-25 ribu biasanya.
1: Wow.
0: Tergantung.
1: Kalau nasi kucing itu khas mana?
0: Nah kalau nasi kucing, nasi kucing gue gak tahu tuh khas mana ya. Tapi kalau ngomongin soal makanan tradisional ya, pas banget juga kita punya bahasan yang menarik di siang hari ini terkait makanan tradisional.
1: Betul.
0: Kita kan jalan-jalan ke Kerinci Tom Bro 2 ya.
1: Kerinci dan juga
0: apa-apa.
1: Kerinci ini kan terkenal dengan gunungnya.
0: Benar.
1: Dan juga perkopi-kopiannya, perteh-tehannya.
0: Betul.
1: Iya
0: enggak
1: sih?
0: Tapi juga enggak kalah, dia punya makanan tradisionalnya juga Tom Bro 2. Jadi makanan tradisional itu namanya lemak kancung bro.
1: Dan ini Tom Bro 2 menjadi salah satu kuliner tradisional Kabupaten Kerinci yang sudah memakai cara pengolahan berbeda dari lemang kebanyakannya.
0: Apa yang berbeda dari lemang kebiasaannya?
1: Karena lemang seperti biasanya itu dimasak di dalam bambu ya kan. Dan makanan ini juga justru lebih menggunakan kantong semar atau yang bisa kita kenal di Tom Bro 2 di masyarakat itu setempat sebagai kancung beruk gitu kan.
0: Wah menarik banget nih. Gue baru pernah pertama kali ya makanan ditaruh di kancung beruk atau di apa tadi makannya kantong semar.
1: Iya kantong semar, karena gue ngeliat kantong semar aja emang bisa ya.
0: Iya emang bisa ya, tapi emang yang gue tau kalau kantong semar dia biasanya kan kalau di alam dia nyimpen air kan.
1: Betul.
0: Nah itu
1: bisa
0: jadi cadangan buat kita minum sebenarnya.
1: Iya.
0: Cuman kalau untuk makanan gue baru pertama kali nih lihat dan tahu terkait lemak kancung beruk ini.
1: Karena kantong semar itu kan biasanya itu kan berfungsi sebagai wadah alami gitu kan. Untuk memasak campuran beras, ketan, dan santan biasanya.
0: Betul.
1: Makanya perbedaan wadah itu juga menghasilkan tekstur ketan yang bisa pulen dan juga lembut nih Tom Bro 2. Dan cita rasa itu kayak gurih dari santan dan itu tuh menjadi penanda utama lemang kancung beruk gitu.
0: Oke, jadi ada rasa khasnya yang unik gitu.
1: Betul.
0: Ya dari makanan ini.
1: Kapan lagi lu bisa makan di kantong semar?
0: Kapan lagi? Tapi itu makannya langsung pas di kantong semar atau maksudnya masaknya doang sih di kantong semar?
1: Mari kita kulik.
0: Ini tugasnya kita buat ngulik gitu Tom Bro 2.
1: Iya.
0: Jadi katanya bisa pakai ketan putih, ketan hitam, sama ketan merah juga. Berarti berbagai macam ketan masuk ya, bisa juga gitu ya.
1: Betul.
0: Dan ini juga gak dibuat dari ketan putih. Jadi kuliner ini dapat menggunakan ketan hitam, ketan merah sebagai bahan dasarnya. Tapi demikian ya Tom Bro 2. ketan putih dan ketan hitam lebih umum biasa dipakai sama warga gitu. Kalau yang merah biasanya nggak terlalu umum.
1: Okay.
0: Dan pilihan jenis ketannya juga tuh memberikan variasi hasil akhir yang beda gitu. Jadi baik dari sisi warna, tekstur, ketan putih itu dan ketan hitam menjadi pilihan yang paling sering dijumpai lah sama orang-orang di Kerinci sana,
1: Pro 2. Dan juga santapan ini juga bisa bersama kayak kita tuh kalau digadoin ya. Pakai gulai dan juga kuah sari kayo. Nah, lemang kancung bro ini teman-teman berdua dapat bisa kita santap barengan berbagai pendamping gitu. Karena warga di Kerinci itu biasanya tuh nikmatinya dengan gulai, kuah kacang atau kuah sari kayo. Dan ini juga bisa kombinasi itu juga melengkapi dari rasa gurih santan pada ketannya.
0: Oke, berarti ini cocok banget buat di pendamping juga ya, bukan cuma makan doang gitu.
1: Iya.
0: Tapi jadi penasaran sih kalau di sini kayaknya belum ada ya.
1: Belum.
0: Mungkin kita harus ke Kerinci dulu nanti. Kita next sekalian, ini gak sih kita jadi anak gunung ke Kerinci. Habis itu kita sekalian ini buat ini
1: nyoba, di gunung. Ya kan, makan tradisional Kerinci gitu.
0: Kenapa gak dicoba ya teman Pro 2?
1: Atau mungkin kamu teman Pro 2 yang sudah pernah merasakan lemang kancung beruk ini.
0: Ya, bisa langsung spill aja kali di kita ya. Di WhatsApp kita
1: gimana?
0: Di 0811-7208-925.
1: Atau langsung ke Instagram kita di @pro2bdl. Dan juga kamu teman Pro 2 masih bisa nge-request lagu favorit kamu di siang hari ini. Ya kan, bareng sama kita berdua. Dan kita masih live TikTok juga ya Pram ya. Di @pro2bdl.
0: Kamu bisa langsung ke TikTok kita buat ngasih tahu kita di situ teman Pro 2.
1: Betul.
0: So kita bakal temenin kamu tetap di Santai Siang Special Weekend.

0: pasti udah gak asing kan dengan Gedong Air, sebuah kelurahan yang berada di Tanjung Karang Barat? Nah, asal-muasal nama Gedong Air adalah karena di kelurahan ini terdapat bangunan bersejarah peninggalan Belanda, yaitu penampungan air atau yang biasa disebut Gedong Air. Bangunan ini dibangun pada tahun 1827 oleh pemerintah Belanda sebagai menara dan tampungan cadangan air untuk memenuhi kebutuhan logistik di Provinsi Lampung. Bangunan ini memiliki bentuk segi delapan dengan ketinggian 18 meter dan diameter 12 meter. Bangunan ini juga memiliki tangga spiral yang menghubungkan lantai bawah dan atas. Setelah Belanda pergi, bangunan ini masih difungsikan sebagai pemasok air utama oleh pemerintah Jepang dan juga PDAM. Namun sayangnya kondisinya saat ini memprihatinkan.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Kedua, Bandar Lampung.

0: 90,5 Pro 2 Irmina Lampung, teman terbaik kamu.
1: Teman Pro 2 di Santai Siang Special Weekend bersama Bapak Mungkas
0: dan juga Muhammad Aris. Kita Pro 2 barusan kita dengerin bareng-bareng lagu Naikila yang main-main gue ya. Teman Pro 2, ini adalah salah satu requestan dari Teman Pro 2 di live TikTok kita. Ada Bang Imran, dia merequest lagunya Naikila dan juga tadi
1: Taylor Swift, tapi karena sudah diputerin mungkin nanti diganti yang lain Teman Pro 2.
0: Enggak masalah Teman Pro 2, kita bakal tampung semua requestan lagu kamu. Benar, di siang hari ini
1: kita masih punya banyak waktu di Santai Siang. Betul.
0: Jadi kamu kalau punya lagu requestan 10 boleh
1: langsung lagi ada di sini
0: di songbank lagu kita gitu.
1: Kita langsung cari dan langsung puterin buat kamu Teman Pro 2. Dan masih seputar kuliner ya, kita bahas Teman Pro 2. Tadi kita punya kuliner dari Kerinci tadi ya, menarik banget, lemang kancung beruk. Dan kita juga ini seputar kuliner, kita masih ngebahas soal makanan kuliner-kuliner tradisional dari berbagai daerah.
0: Betul, karena makanan kuliner di Indonesia ini bermacam-macam bentuk ya.
1: Iya, karena kan kita dari Sabang sampai Merauke, jadi ada semua makanan kulinernya.
0: Dan setiap daerah itu punya ciri khasnya masing-masing.
1: Benar, gitu, punya kan? Cita rasa
0: masing-masing. Seperti Lampung kita punya seruit, ya kan?
1: Masih banyak lagi
0: Bang Pro 2 gitu.
1: Dan di siang hari ini spesial banget, kita punya 8 kuliner Indonesia yang bikin makanan kamu jadi perjalanan budaya Tom Pro 2.
0: Tuh kira-kira apa aja nih Tom Pro 2 ya. Mari kita bahas bareng-bareng ya Tom Pro 2. Mulai dari
1: sabar ya. Dari yang pertama,
0: dari yang pertama itu ada rendang nih Tom Pro 2 ya, seperti yang kita tahu lah ya kalau rendang ini sudah
1: ramai banget lah, menjadi salah satu
0: sudah
1: makanan
0: mendunia juga.
1: Menjadi makanan paling favorit di Indonesia juga
0: Ya betul, dan kuliner ini berasal dari Minang Kabau yang syarat filosofinya nih Teman Pro 2 ya kan. Kalau kita ngomongin tentang kuliner Sumatera Barat, ya memang kalau rendang ini hampir selalu menjadi salah satu hidangan yang pertama kali terlintas di kepala manusia gitu ya kan.
1: Karena udah paling enak lah.
0: Betul.
1: Ini
0: siapa sih gak suka rendang gitu,
1: siapa
0: ya kan?
1: Gitu kan.
0: Tapi ada aja sih Pram,
1: ada aja. Bahkan kita kan ini bukan hanya di negara kita ya, di negara tetangga pun ini salah satu yang disukai juga.
0: Betul
1: gitu.
0: Dan juga rendang ini Teman Pro 2 bukan sekedar daging yang dimasak dengan santan dan juga rempah, tapi prosesnya ini nih Teman Pro 2, proses memasaknya itu panjang,
1: lama
0: dan membuat hidangan ini juga memiliki karakter rasa yang kuat sekaligus mencerminkan pengetahuan masyarakat nih, khususnya Minangkabau dalam mengolah dan mengawetkan makanannya.
1: Oke, gitu. Berarti sebelum ada presto dan segala macam gitu ya, masyarakat Minangkabau ini dari cara penyimpanan daging dan segala macamnya udah jago lah ya. Jadi makanya terciptalah rendang dan cita rasa yang unik juga nih.
0: Betul. Lanjut
1: ya, mungkin makanan kedua. Seperti kayaknya harusnya kamu orang familiar, kalian semua familiar ya dengan makanan ini ya. Yaitu nasi tumpeng.
0: Yes. Siapa sih yang gak kenal nasi tumpeng? Kalau biasanya nasi tumpeng itu bikin untuk perlombaan 17
1: buat syukuran biasanya,
0: syukuran
1: di tangan dan sebagainya.
0: Di bentuk piramid ya kan.
1: Benar. Dan rebutan tuh biasanya ya makanan.
0: Iya, jujur iya sih.
1: Jadi di siang hari ini kita bakal ngebahas nasi tumpeng juga Teman Pro 2, sajian yang selalu punya cerita. Jadi ngomongin nasi tumpeng nih Teman Pro 2 ya. Nasi tumpeng nih mudah dikenali lah karena bentuknya yang kerucut gitu kan Teman Pro 2 ya. Dan nasi ini disusun menyerupai kerucut dan dikelilingi berbagai lauk pauk. Jadi banyak tuh, ada bisa mie, ada ayam, adalah yang lain-lain juga gitu.
0: Telur ya kan. Tapi gue banyak kan pasti ngambil ayamnya dua sih.
1: Itu menjadi inceran sih ya. Betul. Karena protein juga wajar. Iya.
0: Tapi Teman Pro 2, bentuk ini juga bukan sekedar persoalan tampilan aja. Gitu. Tapi dalam tradisi Jawa nih Teman Pro 2 ya, bentuk kerucut itu ditumpeng itu kerap dibilang
1: simbol gunung
0: dan hubungan manusia dengan Tuhan.
1: Mungkin karena gitu. Kerucut ngadep ke atas gitu ya. Jadi manusia dan Tuhan gitu.
0: Kira-kira gunung mana Pram kalau boleh tahu?
1: Banyak ya. Ini kan salah satu dari Jawa juga. Jadi gunung di Jawa kan banyak
0: banget ya, berapi segala macam sih ya kan. Dan juga tumpeng ini juga Teman Pro 2 ya melekat dengan berbagai acara syukuran sepertinya ya kan, dan juga selamatan dan perayaan tertentu.
1: Sebenarnya banyak perayaan sih, bukan selamatan aja ya. Kayak kita misalnya pas kita selesai BA gitu ya, bukan selesai BA sih, maksudnya kayak terkonfirmasi kita masuk BA, kita kan ada syukuran juga.
0: Betul. Setiap acara besar juga pasti ada potong tumpeng namanya. Di dalam rundown MC itu pasti ada.
1: Itu kayaknya udah wajib di Indonesia potong tumpeng tuh ya.
0: Betul.
1: Itu tadi Teman Pro 2 ya, nasi tumpeng. Tapi kita masih punya makanan lainnya nih. Masih ada beberapa makanan lainnya, yaitu ada apa Ki?
0: Sate lilit. Dan cita rasa dari Bali nih Teman Pro 2 dibentuk dengan cara yang sangat berbeda.
1: Nah, sate lilit nih yang gimana ya? Lo udah pernah makan belum?
0: Belum sih, gue cuma makan sate Madura. Sate Padang.
1: Iya sih, itu banyak berbeda di sini ya.
0: Nah, jadi sate lilit ini Tom Brodo memberikan pengalaman berbeda dari sate pada umumnya nih. Biasanya kalau kebanyakan sate itu kan menggunakan potongan daging yang ditusuk-tusuk nih ya kan pada lidi. Dan sate lilit ini dibuat dari daging yang jadi dicincang ya, gitu Tom Brodo. Dan dicampur bumbu dan kemudian dililitin juga pada batang bambu atau bahan yang lain. Oh, gitu.
1: Mirip ini gak sih? Mirip apa namanya? Potato, apa gitu namanya lupa gua. Yang
0: Betul.
1: Sama atau di ini kalau sate jamur juga ada.
0: Ya, sate jamur. Dan juga nih Tom Brodo ya, dalam beberapa variasi ya, batang serainya juga digunain sehingga aroma khasnya itu ikut muncul pas sate itu pas dibakar. Lagi dibakar. Dan apalagi tuh?
1: Cara membuatnya ya Tom Brodo ya, sate lilit ini mudah banget ya karena dia tinggal dililitin dan daging dan bumbu itu disatuin dalam satu adonan. Betul. Sebelum dibentuk mengelilingi batang penusuknya gitu Tom Brodo.
0: Dan juga nih Tom Brodo ya, khususnya di Bali, sate lilit ini juga memiliki hubungan dengan tradisi dan kegiatan
1: keagamaan di sana. Berarti kalau ada kegiatan keagamaan di Bali, sate ini pasti kayaknya harusnya ada ya.
0: Memang harus disajiin dan tidak hanya hadir sebagai makanan sehari-hari aja,
1: tapi dapat ditemukan dalam berbagai konteks sosial dan budaya. Ya, jadi bagi kamu yang suka ke Bali atau orang Bali yang lagi dengerin kita, kayaknya kamu harus konfirmasi ke kita ya di WhatsApp kita ya langsung nanti ya.
0: Betul, kira-kira gimana sih rasanya, gitu. Rasanya ya juga. Kan.
1: Oke, next dari Bali ya, kita pindah ke makanan yang lain. Ini kayaknya makanan dari daerah Jawa juga ya. Siapa lagi yang kalau nggak kenal, rawon. Jadi
0: jujur enak sih rawon.
1: Enak banget. Kayaknya tapi masih ada beberapa yang nggak suka ya, karena ada kan mungkin cita rasanya berbeda ya masing-masing mulut ya.
0: Iya, betul.
1: Tapi kalau gue salah satu yang suka karena ini enak banget sih. Terutama pas misalnya hari raya kurban. Mm-hmm. Ya walaupun hari raya kurban dagingnya kan ini ya, kita dapatnya beda-beda ya, ada yang keras ada yang enggak, tapi enak juga sih dibuat rawon gitu. Apalagi kalau dia pakai bumbunya itu bukan bumbu yang saset, tapi dia diracik langsung. Betul. Dengan keluaknya tuh bro.
0: Banyak banget anak muda yang baru pertama kali nyoba, ih apa sih ini yang supnya berwarna hitam.
1: Iya. Bayangin ya, siapa yang gak aneh kan, sup apa ini warna hitam banget gitu kan. Kan takutnya ada apa-apa gitu.
0: Gue biasanya kalau sup hitam itu makan ini, cumi yang dibikin kuah.
1: Oh iya, ada.
0: Kuahnya warna hitam.
1: Tau
0: kan lo?
1: Iya tau.
0: Banyak banget, apalagi ibu gue suka banget buat kayak gitu. Sampai nasinya tuh dicampur.
1: Di ini kan kayak dikasih kuahnya
0: gitu. Jadi warna hitam gitu loh.
1: Iya.
0: Dan juga rawon ini juga mungkin terlihat sederhana Tom Brodo ya kan, karena disajiin sebagai semangkuk kuah dan juga potongan daging. Tapi warna hitam ini juga yang sangat pekat ini menjadi ciri khasnya. Membuat makanan khas Jawa Timur ini langsung berbeda dari sup kebanyakan.
1: Ini masuk jenis-jenis sup ya Tom Brodo.
0: Betul, karena biasanya supnya kan warna bening, kuning,
1: mungkin warna coklat gitu ya.
0: Ini gula ya kan.
1: Rada beda nih warna hitam. Mungkin kalau orang luar negeri pas melihatnya aneh ya karena warna hitam kan, hitam pekat gitu.
0: Tapi
1: pas dicoba enak.
0: Tapi lu tau gak kenapa warnanya itu warnanya hitam?
1: Kenapa?
0: Karena warna itu tuh berasal dari keluak gitu. Dan salah satu bahan yang sangat penting nih Tom Brodo dalam membuat rawon ya.
1: Bersama rempah lainnya ya
0: pastinya. Betul. Dan juga keluak menghasilkan rasa yang gurih, kompleks dan khas gitu Tom Brodo. Dan selanjutnya juga rawon ini juga menarik dari sisi sejarah. Hidangan ini juga dikerap dikaitan dengan catatan kuliner Jawa kuno nih Tom Brodo. Wow. Dan termasuk penyebutan makanan yang diyakini berkaitan dengan rawon dalam
1: sumber sejarah masih Jawa kuno. Wih, ini berarti udah dari zaman penjajahan, ini zaman udah kerajaan-kerajaan ini udah ada bergerawan ya?
0: Betul, sudah ada.
1: Karena sudah dituliskan dalam manuskrip Jawa kuno ini. Keren. Berarti ini salah satu makanan yang legend yang harus dilestarikan juga ya Tom Brodo.
0: Memang banyak banget sih ya kan makanan kuliner tradisional dari berbagai daerah itu pasti punya apa sih ya? Cerita punya, di balik itu.
1: Punya sejarahnya masing-masing. Betul. Lah Tom Brodo. Dan ini salah satu yang sejarahnya panjang rawon ini. Karena ada di Jawa kuno Tom Brodo. Oke, mungkin next ya kita beralih dari rawon. Kita punya makanan lain yaitu
0: pecel.
1: Dari masyarakat sama juga, dari masyarakat Jawa juga. Kayaknya Jawa ini penuh
0: banyak
1: dengan
0: banget hidangan-hidangan
1: menarik yang menarik, enak gitu ya.
0: Betul.
1: Kan karena masyarakat Jawa kan salah satu yang terbesar juga di dunia gitu.
0: Betul.
1: Dan kita bakal ngebahas pecel, sederhana tetapi dekat dengan kehidupan masyarakat Jawa. Karena pecel ini salah satu makanan sederhana yang enak buat dimakan juga sih. Dia nggak susah dibuatnya. Mm-mm. Dan juga tetap enak buat dimakan.
0: Ya, nggak harus digoreng. Benar. Kan mudah diulek aja.
1: Iya, mudah diulek. Dan juga kan dia sehat ya, karena ada dari rempah-rempah kacang dan juga ada sayur-sayurnya gitu.
0: Iya, dan
1: jadi nomor dua ya, pecel ini menunjukkan bahwa makanan tradisional minimal nggak selalu harus rumit gitu. Betul. Karena gampang dibuatnya. Jadi sayurannya direbus seperti sayurannya direbus seperti kacang-kacangan, toge, bayam, atau berbagai sayuran lainnya ya yang disiram dengan sambal kacang. Jadi komposisinya sederhana gitu, yeah. Tetap gurih, manis, pedas, dan aroma kacangnya membuat pecel mudah diterima banyak orang.
0: Jadi buat kamu Tom Bro 2 yang nggak suka makan sayur, bisa sih nyobain pecel.
1: Iya, coba aja.
0: Karena
1: ini enak
0: dulu
1: banget.
0: Dulu gue nggak suka makan sayur, tapi tapi pas gue makan pecel, gue makan daun-daunannya.
1: Ya mungkin karena ada ini kali apa sih, disiram kacang, sambal kacang itu enak rasanya.
0: Iya. Dan gue juga sekarang udah lama banget nggak makan pecel gitu.
1: Ada pecel banyak loh, pecel ya, di pinggir-pinggir.
0: Ada kan
1: jalan.
0: Namanya kredok.
1: Iya, ada juga
0: ya kan, pecel.
1: Itu ada mirip pecel sebenarnya kan.
0: Iya.
1: Cuman versi kayaknya versi lebih mininya gitu lah, iya, beda sama pecel. Dan juga Tom Pro 2 di berbagai daerah di Jawa, pecel berkembang dengan ciri khas masing-masing. Jadi ada ciri khas masing-masing ya, beda-beda berarti. Dan bumbu sambalnya bisa memiliki tingkat kepedasan dan komposisi yang berbeda-beda. Jadi sementara jenis sayuran yang digunakan juga menyesuaikan kebiasaan setempat. Jadi tergantung ya, nggak harus sayur-sayur yang biasa ada di pecel, cuman mereka bisa ngekreasiin sendiri gitu, sesuai dari mulut mereka yang enaknya gimana,
0: iya,
1: gitu.
0: Lanjut.
1: Ya, kita masih punya makanan lainnya.
0: Nah ini dia nih.
1: Nah ini nih, waduh, khas banget
0: jujur.
1: Kasih tahu
0: karena gue berasal
1: ini
0: dari daerah ini juga, Tom Bro 2.
1: Karena gue juga orang ini juga.
0: Oh iya.
1: Kira-kira apa Tom Bro 2? Ada yang bisa tebak gak nih?
0: Langsung aja deh kita kasih tahu Pram. Ini adalah makanan tradisional khas dari Palembang, yaitu
1: ya, itu
0: pempek.
1: Nah,
0: siapa sih yang enggak suka pempek gitu ya,
1: Tom Bro 2 ya kan?
0: Dan pempek ini biasanya Tom Bro 2 terletak banyak banget dijual belikan, dan khasnya juga dari Palembang, dan juga sekarang sudah banyak banget ya kan pempek
1: banyak
0: khas ini
1: ya,
0: khas itu, khas ini,
1: kapal selam, kapal laut, semuanya kayaknya semuanya dibuat kayaknya
0: ya. Dan juga Tom Bro 2, pempek ini berasal dari Palembang ya kan, dan belum lengkap kalau kita tuh kalau ke Palembang nggak nyicipin pempek gitu kan, karena makanan ini juga bahan dasarnya tuh mulai dari ikan dan juga sagu.
1: Iya, berarti kan tetap ada kandungan ikannya kan.
0: Betul.
1: Berarti tetap enak lah buat dimakan, dan juga berarti ada gizi juga lah tetap.
0: Jadi banyak banget nih variasinya, mulai dari pempek yang kapal selam dan sampai ada lenjer gitu kan. Dan biasanya juga pempek ini disajiin bersama kuah cuko.
1: Enak banget.
0: Yang memiliki rasa asam manis dan pedas. Jujur pas lagi makan pempek hirup cuko.
1: Sedap benar itu rasanya. Tapi emang biasanya kalau di Palembang ini ya, di setiap di jalan itu biasanya ada yang jualan.
0: Ada.
1: Dan di pasar-pasar juga dijajakan kan dia. Jadi kamu bisa langsung makan.
0: Prasmanan gitu dia.
1: Bisa langsung pilih, kamu nanti dikasih piring, biasanya nanti kamu bisa langsung nyoba Tom Bro 2.
0: Dan di balik popularitasnya nih Tom Bro 2 ya, pempek ini juga menyimpan banyak banget ceritanya nih, mulai mengenai pertemuan budaya, perkembangannya di Palembang, dan sering banget dikaitin sama pengaruh masyarakat Tionghoa yang sudah lama hidup dan berinteraksi dengan masyarakat setempat gitu.
1: Oh, berarti akulturasinya bercampur ya dari masyarakat Palembang dan juga Tionghoa. Tapi tetap dari khas Palembang.
0: Dan sampai sekarang makanan pempek ini sudah menjadi favoritnya warga Indonesia.
1: Iya, sebenarnya juga ini harusnya udah masuk ke dunia juga ya.
0: Siapa sih yang gak suka pempek di Indonesia?
1: Jadi selain rendang, pempek juga salah satu yang terkenal. Mungkin lanjut ya, kita masih punya dua lagi makanan yang menarik buat kamu tahu ya. Jadi ada lumpia dari Semarang. Siapa yang gak tau lumpia sih Tom Bro 2? Ini karena makanan Indonesia ini banyak juga ya yang beredar di daerah-daerah lain. Jadi kita tahu semua nih makanan-makanannya.
0: Betul.
1: Termasuk lumpia dari Semarang, kuliner yang lahir dari pertemuan dua budaya. Wah, combine dua budaya nih.
0: Apa aja tuh Bram?
1: Jadi pembahasan mengenai lumpia Semarang ini merupakan contoh lain bagaimana akulturasi budaya dapat hadir dalam bentuk makanan. Jadi bukan cuman budaya doang, tapi juga dalam bentuk makanan gitu. Ini bisa akulturasi budaya Tom Bro 2. Dan juga kuliner ini berkembang dari pertemuan tradisi kuliner Tionghoa, balik lagi ke Tionghoa ya, dengan cita rasa dan bahan pangan lokal Jawa. Jadi digabung orang-orang Tionghoa yang tadinya dia pindah ke sini, mungkin menetap di sini. Jadi masyarakat Jawa juga bercampur nih makanannya, cita rasa khasnya gitu. Dan makanan ini juga ya isiannya rebung yang menjadi salah satu cirinya. Kemudian berpadu dengan kulit lumpia yang tipis serta berbagai bahan pelengkap.
0: Dan gitu, kita kulik sejarah lumpia nih Tom Bro.
1: Apa sejarahnya Ki?
0: Sejarah lumpia dari Semarang ini juga berkaitan dengan kisah pertemuan dua orang nih Tom Bro yang dari latar belakang budaya yang sangat berbeda, dan kemudian membentuk tradisi kuliner baru. Dan gak mengherankan lagi Tom Bro 2 kalau lumpia ini menjadi salah satu makanan yang identik dengan Semarang.
1: Berarti kalau kita ingat Semarang, ingatnya lumpia ya, berarti.
0: Jadi wisatawan itu biasanya tuh nyicipin lumpia di kota asalnya, dan bisa menjadi cara sederhana untuk melihat bagaimana sih perbedaan budaya yang gak selalu menghasilkan jarak dalam sejarah kuliner. Dan pertemuan budaya justru juga dapat melahirkan sesuatu yang bertahan lintas
1: generasi. Jadi gitu. Terus long last lah lumpia ini ya Tom Bro.
0: Yep.
1: Dan kita masih punya satu makanan terakhir yang kamu harus tahu ya, yaitu sayur lodeh. Siapa yang gak tahu sayur lodeh ini aduh di mama ini biasanya dimasak terus sih sayur lodeh.
0: Iya, dengan dan juga sayur lodeh ini biasanya berkaitan dengan tradisi dan doanya.
1: Jadi kalau kita kulik ya Tom Bro 2, sayur lodeh ini mungkin menjadi salah satu hidangan paling akrab ya bagi masyarakat Indonesia terutama Jawa karena kuah santan dia dibalut dengan kuah santan dengan berbagai sayur. Ini mudah ditemukan dalam menu rumahan maupun tradisi masyarakat di sejumlah daerah. Jadi banyak yang udah masak sayur lodeh ini bukan cuma Jawa doang gitu.
0: Tapi Tom Bro 2 dalam konteks budaya Jawa, sayur lodeh ini juga memiliki cerita yang lebih panjang pada situasi yang tertentu, terutama ketika masyarakat juga menghadapi masa sulit atau pagebluk. Sayur lodeh ini juga pernah dikaitin dengan tradisi dan doa untuk memohon keselamatan.
1: Oh, berarti kalau pas zaman-zaman dulu kali ya tradisinya, pas tradisi-tradisi dulu ini untuk memohon doa dan keselamatan. Berarti harus ada gitu pas ini tradisi kayak
0: betul,
1: gitu.
0: Betul, seperti di Jogja dan juga Solo nih pernah misalnya dikenal tradisi memasak sayur lodeh dengan sejumlah bahan tertentu sebagai bagian dari ikhtiar masyarakat dan untuk menghadapi situasi yang sangat sulit.
1: Gitu. Ya, karena sayur lodeh juga kan nggak yang terlalu susah juga buat dibuat sebenarnya itu berdua. Jadi ini menjadi bagian dari masyarakat Jogja dan Solo pada masa itu juga dan sekarang menyebar kemana-mana.
0: Betul.
1: Nah, jadi itu ya teman Pro 2 ya,
0: 8 makanan kuliner khas Indonesia
1: tradisional. Yang tentunya kamu tahu dan semua orang tahu dan bagi yang belum tahu ya kita kasih tahu.
0: Iya, pasti
1: sini.
0: Kamu rata-rata pada suka sih ya.
1: Iya, kalaupun tidak suka salah satunya masih ada beberapa yang lain kan teman Pro 2.
0: Dan juga kamu teman Pro 2 masih mendengarkan Pro 2 Mana Lampung dan kamu masih bisa nge-request lagu dan kita sudah ada 2 requestan lagu yang dari teman Pro 2 ya Pram ya. Ada lagunya Bruno Mars dengan Greenet dan juga ada Bayang Cinta Yang Lalu dari Kim Nabila dan juga udah
1: gitu itu sih. Nanti masih kalau kalian masih mau request lagi bisa langsung ke TikTok kita, langsung request di live kita, juga ke WhatsApp kita di 0811 7208925 atau ke
0: Instagram kita di @prodobedel.
1: Kita tungguin di Santai Siang Special Weekend.

0: belum? Kok lama banget sih? Padahal udah beli kunci mahal-mahal.
1: Belum. Mana gue gak belajar lagi semalam. Ini kok MTK susah banget sih?
2: Katanya generasi penerus bangsa, tapi kok malah ngerusak bangsa? Stop menyontek. Mulailah jujur pada diri sendiri.
3: Jujur pada diri sendiri.
0: Eh, ada WA nih. Tapi kunci bahasa. Apa gue pakai aja kali ya?
4: Pro 2 RRI, teman terbaik kamu.

0: Datu Bro 2 masih nemenin kamu di Santai Siang Special Weekend Pram Pamungkas
1: dan juga Muhammad Al-Rizki Datu Bro 2 di Pro 2 Bina Lambung, teman terbaik kamu.
0: Benar ya. Banget Datu Bro 2. Tadi kita udah ngomongin soal kuliner ya, lapar banget di siang-siang. Dan kita juga belum makan nih, pas banget. Masih nungguin makanan juga Datu Bro 2.
1: Yes.
0: Tapi sambil kita nungguin makanan juga, kita punya berita lain yang menarik buat kamu ya Datu Bro 2.
1: Tentang apa tuh?
0: Tentang seputar olahraga. Dan pas banget olahraga yang kita bakal bahas ini lagi berjalan sekarang juga ya Datu Bro 2. Yaitu Asian Games 2026. Indonesia berpeluang tambah emas dari sepak takraw dan padel, teman Pro 2.
1: Wow, lanjut Pram, gimana tuh Pram?
0: Jadi di Asian Games kali ini ya, kontinen Indonesia berhasil mempunyai peluang menambah koleksi medali emas, teman Pro 2, yaitu di cabang sepak takraw dan padel yang melaju ke final Asian Games Aichi Nagoya 2026, teman Pro 2.
1: Wow.
0: Dan peluang itu muncul setelah perwakilan Merah Putih menyelesaikan pertandingan pada Jumat dengan tambahan 1 medali perunggu. Dan pada hari ke-14, peserta multi cabang olahraga terbesar di Asia itu, kontingen Merah Putih menambah 1 perunggu dari nomor kuadran putri sepak takraw.
1: Dan Kusnelia juga Tomro dan kawan-kawannya juga harus puas membawa pulang perunggu setelah takluk 0-2 dan poinnya itu 9/15 dan 4/15 dan dari wakil Thailand pada babak semifinal di Mizuho Park Stadium. Dan medali perunggu tersebut juga merupakan medali ketiga yang diraih Indonesia dari cabang sepak takraw dalam kejuaraan multi cabang olahraga itu.
0: Wih, sudah meraih beberapa medali ya, walaupun perunggu kita masih punya peluang untuk medali meraih medali emas dan menambah medali.
1: Betul. Walaupun tim putri juga gagal menembus final tahun berdua, sepak takraw Indonesia juga masih berpeluang menyumbang
0: emas
1: ya kan,
0: melalui tim kuadran putra yang melaju ke babak final setelah menundukkan wakil Myanmar dalam 2 set langsung 15-13, 15-9.
1: Dan Muhammad Hadiansyah Mulyang dan kawan-kawan juga teman berdua akan menantang tuan rumah Jepang dalam perebutan medali emas pada Sabtu 3 Oktober 2026.
0: Berarti dini hari ini banget. Jadi buat kamu yang suka banget nontonin Asian Games, terutama ada sepak takrawnya nih teman Pro 2, ini kamu harus dukung karena masih punya peluang kita untuk mendapatkan emas, teman Pro 2. Dan selain dari ini juga ya, selain dari sepak takraw juga ada soal padel gitu teman Pro 2 ya. Jadi di sini sebentar teman Pro 2, ini mesti dicari betul ya. Ini kayaknya waduh, kayak gue udah mulai ini ngantuk gara-gara kelaparan ya, ini.
1: Dan juga tim rescue nih bergu putri cabang panahan tidak berhasil menambah koleksi medali teman Pro 2, sedangkan pegulat putri Putri Hidayat terhenti pada babak perempat final kelas 76 kg putri gitu.
0: Oke. Dan tiga judoka Indonesia yaitu Imade Sastra yang bersaing di kelas 90 kg putra, Indah Permatasari di kelas 78 plus kilogram putri, dan juga IGD Agastya Dharma Wardana di kelas 100 kg putra terhenti pada babak 16 besar. Dan selain itu pembalap sepeda Ayustina Delia Priyatna menyelesaikan perlombaan di peringkat ke-9 nomor Omnium Putri teman Pro 2. Jadi banyak banget sebenarnya yang bakal dan harus kita dukung di Asian Games kali ini ya teman Pro 2, karena cabangnya banyak juga yang Indonesia kirim gitu.
1: Betul. Dan juga teman Pro 2, atlet kano slalom Krishna Septiana juga gagal menembus semifinal nomor kaya cross putra setelah finish di posisi ketiga pada heat 1 babak perempat final yang diikuti 4 atlet gitu. Dan juga rekannya Septiana Kadek Sinta juga harus mengakhiri perjuangannya pada nomor kaya cross putri setelah finish di posisi ketiga dalam small final.
0: Dan dari cabang taekwondo tahun 2022, Muhammad Raihan Fadila terhenti pada babak perempat final nomor 80 kg putra. Sementara itu tim hoki putri mengakhiri persaingan dengan menempati peringkat ke-8. Dan dengan tambahan 1 medali perunggu, total medali yang telah dikumpulkan kontingen Indonesia mencapai 35 medali, terdiri atas 5 medali emas, 8 perak, dan 22 perunggu.
1: Ya itu dia tahun 2022 ya, dari Asian Games 2026, atlet Indonesia juga berpeluang tambah emas dari sepak takraw dan juga padel gitu. Semoga kita doain aja buat atlet-atlet kita yang sedang berjuang di Asian Games 2026 membawa banyak piala
0: dan berhasil juga mengharumkan nama Indonesia di kancah dunia teman Pro 2. So kita masih bakal nemenin kamu lagi nanti ya, dan ngebahas soal seputar olahraga juga. Dan buat kamu yang masih mau request lagu, kita masih nungguin kamu cuman di Santai Siang Special Weekend.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

jatuh cinta. Kamu penasaran gak sih pena yang kau pakai sekarang dari mana asal-muasalnya? Penggunaan pena pertama kali diketahui berasal dari Mesir kuno oleh seorang ahli tulis Firaun. Pendeta agung di sana menggunakan bulu dengan ujung yang dikunyah sehingga menjadi filamen yang mampu menahan tinta sebagai media untuk menulis. Dalam perkembangannya, pena mengalami perubahan bentuk di bagian ujungnya yang berbentuk runcing tetapi memiliki celah untuk menyimpan dan mengeluarkan tinta. Pada abad ke-16, tangkai bulu burung digunakan secara luas oleh masyarakat sebagai alat tulis yang praktis. Dari sinilah, pena terus berkembang hingga sekarang.

0: Udah, saya mau ampelannya, perkedel sama sayurnya masing-masing 5 ya. Semuanya dibungkus, dipisah-pisah pokoknya. Soalnya tuh mereka gak ada hubungan.
1: Eh, emang buat siapa dipisah? Bukannya kita nanti di rumah makan bareng ya, Pak?
0: Udah diem aja. Ini tuh biar higienis, biar lebih aman. Lagian banyak kok yang pakai plastik sekali pakai.
2: Hari gini masih pakai plastik. Faktanya, plastik tidak bisa terurai dan merusak bumi. Bahkan, sampah mikroplastik dapat masuk ke tubuh manusia melalui makanan.
3: Mbak, kalau dipisah-pisah kena biaya tambahan ya. Jadi per itemnya nambah 2.000.
0: Ih, mahal banget. Yaudah deh, udah. Nggak usah dipisah-pisah.
4: Pro 2, 92,5 Pro 2 RI Bandar Lampung.

0: 92,5 Pro 2 Minang Lampung, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kamu barusan saja mendengarkan lagu The Lantis yang judulnya Jangan Terlalu Posesif.
1: Nah, benar ya. Banget teman
0: Pro 2. Tahu gak sih lagu ini nih menjadi soundtrack dari salah satu film yang baru saja tayang di Oktober tahun ini. Nama filmnya Warga Rusun 609.
1: Warga Rusun 609.
0: Iya.
1: Yeah. Oke, menarik banget ini.
0: Judulnya berarti, liriknya aja bagus gitu loh.
1: Iya, karena dia ngasih tahu jangan terlalu posesif ya terhadap sesuatu gitu loh.
0: Dan juga bila ku mati, kau juga mati.
1: Sama berarti sehidup semati.
0: Makanya kalau lo nonton filmnya Pram ya. Hmm? Itu tuh filmnya tuh kayak lucu ada, seremnya ada.
1: Berarti ya memang langsung nonton filmnya ya?
0: Iya, gue kemarin nonton sama teman-teman gue juga. Hmm. Dan memang gue tuh paling suka sama film yang genrenya horror komedi.
1: Oh iya, ada komedi-komedinya tuh.
0: Iya, betul. Okay. Dan kocak sih jujur. Dan tapi kenapa ya? Gue enggak tahu kenapa gue nih akhir-akhir ini kalau nonton film biasanya tuh di tengah film tuh pasti gue tidur.
1: Kenapa di tengah film itu?
0: Kata gue kayak ngantuk banget
1: berat gitu. Gitu ya. Gak sama temen, gak sama pasangan, sama dua-duanya.
0: Sama.
1: Oh.
0: Ujung-ujungnya gue ngantuk gitu. Tapi kalau
1: berarti lo gak tahu sampai akhir cerita dong?
0: Hah?
1: Gak tahu sampai akhir cerita?
0: Tahu.
1: Taunya gimana kan tidur.
0: Cuma sebentar sih, cuma sekilas kayak mata itu berat, seliweran apa gimana gitu loh.
1: Habis itu bangun lagi.
0: Bangun lagi, habis itu bangun, berdiri, regangin badan, habis itu nonton lagi gitu loh. Gue biasanya kalau nonton, kalau tidur tuh scene-scene yang menurut gue kurang aja sih biasanya ya.
1: Oke, mungkin yang pas dia lagi belum di apa namanya pertengahan scene pas dia benar-benar mau nyeritain inti filmnya gitu.
0: Iya, betul. Dan kalau kita ngomongin film Tomo Bro 2 ya, karena for information Tomo Bro 2 Jakarta World Cinema 2026 ini menghadirkan 207 film dari berbagai negara. Kira-kira ada 69 negara nih Tomo Bro 2
1: ya.
0: Wow, dan Jakarta World Cinema ini kembali digelar pada 2026 nih Tomo Bro 2. Ya. Dan festival film ini juga festival film internasional ini menghadirkan 207 film dan dari 69 negara, termasuk 120 filmnya meraih penghargaan dari sejumlah festival film bergengsi di dunia.
1: Waduh, 69 negara dan juga dia masuk ke film bergengsi dunia.
0: Betul.
1: Ya.
0: Betul.
1: Banyak banget berarti filmnya yang masuk-masuk di internasional ini, terutama gengsi dunia gini. Dan juga di Jakarta World Cinema ini di 2026 ini Tomo 2 berlangsung secara luring di CGV FX Sudirman, Jakarta pada 31 Oktober sampai 7 November 2026. Berarti sebenarnya belum mulai ya.
0: Betul. Tapi nanti di akhir bulan mulai tanggal 31 Oktober gitu.
1: Tapi pas banget momentumnya di akhir bulan dan itu Oktober ya. Berarti betul, mendekati akhir tahun pas banget. Biasanya ini juga yang dicari-cari kan untuk nyantai gitu ya.
0: Iya, gitu. Makanya.
1: Dan juga sementara itu program ini juga, pemutaran daring juga melalui Klik Film tersedia hingga 21 November 2026.
0: Yeah.
1: Berarti kamu bisa akses di Klik Film Tomo Bro 2 kalau kamu enggak bisa datang langsung ke CGV FX Sudirman.
0: Dan juga Tomo Bro eksekutif direktur GWC ini juga Frederica bilang kalau festival tahun ini juga memiliki sejumlah program spesial dan apa salah itu? Satunya adalah perluas penyelenggara Jakarta World Cinema dan ke sejumlah kota di Indonesia gitu loh Pram. Dan GWC ini juga bikin extended ada di Malang dan juga ada di Bandung. Dan itu yang pertama nih tahun kedua.
1: Yang pertama.
0: Yang kedua tuh GWC tahun ini juga bakalan punya limit merchandise, mulai official merchandise yang dibikin dengan quantity tertentu yang bisa didapetin nih tahun kedua nanti pada saat festival.
1: Wah, itu berarti bagi yang datang langsung dia bakal punya apa ya privilege tertentu, privilege ya karena dia punya bisa dapat limited merchandise.
0: Betul.
1: Yang cuman ada di dari tanggal 31 Oktober sampai 7 November itu. Jadi buat kamu pastikan datang sih harusnya karena ini kan momentumnya pas juga ya di akhir bulan dan menuju awal bulan November di akhir tahun, kayaknya buat kamu untuk jalan-jalan juga bagus sih dan nyari tahu juga film-film apa aja sih yang lagi tren dan juga lagi beredar saat ini, terutama film-film dunia yang udah meraih banyak ini ya, udah meraih banyak mungkin pencapaian gitu Tomo Bro 2.
0: Dan juga program GWC 2026 ini mencakup 270 film dari 69 negara nih Tomo Bro 2. Dan sebanyak 120 film ini diantaranya merupakan film yang telah meraih penghargaan di berbagai festival film internasional.
1: Tuh, berarti bisa buat belajar juga nih nyari tahu, terutama anak-anak film nih yang suka film,
0: yang suka teater segala macam ya kan. Dan juga festival director GWC ini Sandy Gasella bilang kalau jumlah itu menjadi bagian penting dari kurasi GWC tahun ini gitu.
1: Oke, okay. Berarti ya di highlight banget buat yang suka film, bukan hanya anak-anak mahasiswa yang lagi ngerjain film ya, tapi juga yang penyuka film, penggiat film, kamu bisa datang ke sini dan cari tahu sendiri nih film-filmnya apa aja sih yang ada di GWC ini. Dan kata Sendia, menghadirkan 120 film peraih penghargaan saja sudah merupakan pencapaian besar. Namun dapat menghadirkan sekaligus para pemenang Golden Bear, Palme d'Or, dan Golden Lion dalam satu edisi merupakan pencapaian tersendiri yang sangat berarti bagi kami.
0: Wow.
1: Gitu. Wajarlah mereka ngedatengin orang-orang yang udah dapat penghargaan, tentunya itu salah satu hal yang sulit dan juga betul, spesial gitu
0: Bro 2. Dan juga dia juga bilang tahu Bro 2 kalau kehadiran film-film ini menjadi kesempatan bagi penonton Indonesia khususnya untuk mengenal perkembangan sinema dunia kontemporer
1: secara langsung ya.
0: Betul.
1: Dan jadi, film-film ini juga bukan sekedar karya sinema tapi suara-suara yang berani dan relevan katanya.
0: Iya.
1: Dan akses terhadap sinema dengan kualitas seperti ini di dalam negeri dapat membawa perubahan besar dan perkembangan bagi kultur sinema Indonesia. Jadi bisa juga buat belajar ya orang-orang Indonesia yang terutama di dia namanya bekerja di film-film ini juga bisa menjadi contoh nih ngeliat dari negara-negara luar yang filmnya udah sampai dia mendapatkan penghargaan-penghargaan bergengsi di luar sana.
0: Betul. Jadi dari total film yang dikurasin tahun lalu ya di GWC 2026 ini menghadirkan 96 film Asia dan 41 film yang disutradarai perempuan. Dan selain itu juga terdapat 20 film menjadi perwakilan resmi negaranya untuk kategori Best International Feature Film pada Academy Award ke-99.
1: Berarti di JWC ini banyak eventnya juga ya. Berarti bukan cuman kita nampilin film tapi banyak juga yang akan ditampil-tampilin di Jakarta World Cinema ini tahun Pro 2.
0: Yes.
1: Dan dari total film yang dan juga sementara itu ya di film Inherit nih katanya karya sutradara Thailand Banjong Pisanthanakun akan menjadi film penutup sekaligus pemutaran perdana di Indonesia. Dan Pisanthanakun sebelumnya dikenal lewat film horor The Medium kalau kamu tahu ya. Dan
0: gue tahu sih.
1: Jadi suka nonton nih sutradaranya langsung ada di sini. Jadi kamu minta tanda tangan, foto dan juga nanya langsung
0: bebas. Gitu. Jadi sejumlah film lain yang masuk dalam program GWC ini tahun 2 ya 2006 antara lain Minotaur karya Andrei Zagnit, Thief All of Sudden karya Ryusuke Hamaguchi, dan debut karya Jesse Eisenberg gitu.
1: Dan ada pula karya Nazakarya, Yuval Abraham dan Raskel Sezor, Woman Unknown karya May L. Toki, dan serta Yellow Letters karya Ilker Katak 2. Ya, dan di GWC juga menyebut Naza merupakan Prize Special Jury Prize Venice 2026. Sementara itu Woman Unknown meraih Golden Lion Venice di 2026 dan Yellow Letters menjadi pemenang Golden Bear untuk film terbaik di Berlinale 2026.
0: Ya, jadi itulah ya tahun berdua ya kurang lebih untuk Jakarta World Cinema 2026 ini yang bakal hadir kan 271
1: juga ya.
0: Betul.
1: 31 Oktober sampai 7 November yang menghadirkan banyak film dari berbagai negara tahun berdua.
0: Kira-kira film favorit kamu ada nggak sih? Iya kan? Pasti ada sih ya
1: udah
0: kan?
1: Ada yang kamu incar. Betul. Mungkin yang tadinya udah kamu lihat di media sosial ada di sini juga. Kamu bisa langsung ketemu sama sutradaranya langsung, bisa minta foto langsung dan juga bisa tanya langsung ke mereka tahun berdua.
0: Gue juga suka banget sama nonton film The Odyssey, tahu lo?
1: Tahu.
0: Sama juga yang dikaryain sama sutradara Christopher Nolan, ya kan? Itu sih menurut gue kayak wah.
1: Itu harus banget ditonton dan juga kalau ada di sini kamu bisa langsung datang teman Pro 2 dan saksiin secara langsung. So buat teman Pro 2 yang mungkin di akhir bulan nanti gak kemana-mana, kamu bisa datang sini ke Jakarta World Cinema 2026 teman Pro 2. Dan mungkin itu tadi ya teman Pro 2 seputar film dari kita, dan kita masih bakal nemenin kamu sedikit lagi sampai jam 2 siang cuma di
0: Santai Siang Special Weekend.

0: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 RRI Bandar Lampung.
1: Pro 2 RRI Bandar Lampung.
2: Sumpah kita gendong banget gak sih? Pakai ditanya.

0: 92,52 dari Berlambung Teman Terbaik Kamu, Teman Bro 2. Nggak kerasa udah beberapa jam menemani kamu di Santai Siang Special Weekend ini. Bersama gue Pram dan Rizky juga. Dan waktu berdua kita untuk pamit, Teman Bro 2.
1: Ya, terima kasih buat kamu, Teman Bro 2, udah request lagu. Dan tetap sama kita berdua. Dan waktu kita pamit dari pendengar kamu. Dan terakhir kita, Let's Divide Share and Special Winners Only with Pro 2 Berlambung Teman Terbaik Kamu.
0: Saya siap utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, kuasai bahasa asing. Bulan bahasa bersama kita. Sekali di udara, tetap di udara.
1: And now, bye-bye.
2: Yang lagi nemenin kamu yang lagi nyetir mobil.

0: terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Kedua RI Bantu Lampung.
1: Ketemu di 20 tanggal lagu Indonesia terbaik Folda Fans Indonesia bareng sama gue Ima Fani.
2: 2019, 2018, 2019, 2019.
1: Jawab pertemuan kita kali ini teman Pro 2, kita ketemu dengan lagu-lagu yang harus keluar dari Folda Fans Indonesia. Lagu pertama adalah lagu dari miliknya Selena Grace bareng sama Andi Rianto dengan Sumpah Mati yang udah bertahan selama 17 pekan di Folda Fans Indonesia. Lagu selanjutnya teman Pro 2 adalah lagu yang udah bertahan selama 30 pekan dan kali ini udah harus keluar. Lagu dari miliknya Enau X Ari Lesmana dengan Sesi Potret. Selanjutnya kita ketemu dengan lagu dari miliknya Gea Indrawari dengan Seribu Kali yang juga udah harus keluar dari Folda Fans Indonesia untuk minggu ini.
2: 2019, 2018, 2019, 2019, 2019.
1: Kali ini teman Pro 2 kita langsung masuk ya ke posisi ke-20 lagu Folda Fans Indonesia yang ada di posisi paling bawah. Ini lagu baru yang baru aja masuk. Kita ketemu langsung dengan lagunya Rizky Febian dengan Adu Pandang.

sih kita bertanya sebenarnya berapa kali ya kita saling memaafkan? Nah, tahu nggak? Lagu ini kali ini pas banget buat kamu dengan lagu Demikian Pamungkas. Berapa kali kita akan saling memaafkan? Mengajak kita kayak melihat bahwa dalam sebuah hubungan ada luka, ada kesalahan, tapi juga ada usaha untuk saling memahami. Karena memaafkan bukan berarti melupakan semuanya. Kadang memaafkan adalah tentang menerima bahwa kita adalah sama-sama manusia, sama-sama bisa salah dan saling sama-sama belajar. Buat kamu teman produ yang sering banget dengar lagu ini di video-video romantis pasangan ya, pas banget kayaknya kamu puterin karena lagu ini juga masuk ke Volta Versus Teman Pro 2 ada di posisi ke-18 minggu ini dan bertahan selama 25 pekan. Lagu dan miliknya Pamungkas dengan Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan.

Indonesia, lagu yang baru ini kolaborasi antara Raisa Anggraeni yang kolaborasi dengan Yung Qatar. Saya judul lagunya adalah Siapa Yang Salah. Tahu gak sih lagu ini kan rilis di bulan September 2026 dan ini menjadi kolaborasi pertama dari keduanya. Yang menariknya, lagu ini menghadirkan dua sudut pandang dalam sebuah hubungan loh. Jadi Raisa ngebawa warna pop yang emosional, sementara kalau Yung Qatar-nya ngebawa sentuhan hip hop ya, yang ngebuat lagu ini jadi punya karakter beda lah gitu. Jadi lewat Siapa Yang Salah ini, kita kayak diajak juga ngelihat sebuah konflik dari dua sisi ketika dua orang sama-sama merasa punya alasan, sama-sama merasa apa ya, udah berusaha gitu ya. Terus sebenarnya siapa yang salah gitu. Dengan durasi lagu ini sekitar 2 menit 41 detik, jadi lagu ini menjadi kayak pertemuan dua karakter musik yang beda, tapi justru saling ngelengkapin. Dan lagu ini teman Pro 2, lagu baru juga yang masuk ke Volta Versus, kali ini langsung ada di posisi ke-16. Kita langsung dengerin yuk. Lagu dari miliknya Raisa Anggraeni featuring Yung Qatar dengan Siapa Yang Salah ada di posisi ke-16 Volta Versus Indonesia.

Di posisi ke-14 Teman Pro 2, lagu ini naik 2 peringkat dari minggu lalu. Dari posisi ke-16, kali ini di posisi ke-14 untuk Volta Vers Indonesia. Lagu remake-nya Wisnu Santika dan Tiara Andini dengan Sumpah Percuma.

Teman tua dua, kalau selama ini kita kenal Spider-Man sebagai sosok yang selalu berusaha nyelamatin banyak orang, nyelamatin dunia gitu ya. Tahu gak sih ada sebuah lagu yang gambarin gitu ya, ngelihat sisi lebih manusiawi dari seorang Spider-Man. Lagu Denmark Young Forever Fans dengan I Miss You Every Brand New Day, ini lagu yang hadir sebagai bagian dari film Spider-Man Brand New Day, yang cerita tentang rasa rindu yang terus hadir ya di setiap hari yang baru. Tentang seorang yang mungkin harus pergi, harus memilih tanggung jawab yang lebih besar, yang harus tetap lebih berdiri lebih kuat gitu. Walaupun mungkin di dalam dirinya ada seorang yang masih sangat dia pengen banget temuin atau sangat dirindukan. Karena ternyata emang menjadi kuat tuh bukan berarti gak pernah merasa kehilangan. Kadang kita bisa tetap tersenyum, tetap menjalani hari-hari, tetap melakukan apa yang harus dilakukan sambil diam-diam merindukan seorang yang gak lagi berada di sekitar kita atau di dekat kita. Dan mungkin itu yang membuat lagu ini terasa begitu dekat. Bukan hanya tentang Spider-Man Teman Pro 2, tapi juga tentang kita yang pernah berada di posisi yang sama, menjalani hari baru sambil membawa rindu dari hari sebelumnya. Kita ketemu dengan lagu yang ada di posisi ke-12 minggu ini Teman Pro 2 di Volta Pers Indonesia, lagu Dynamic Young Forever dengan I Miss You Every Brand New Day from Spider-Man Brand New Day Movie.

Masuk ke posisi 11 minggu ini teman Pro 2 ada lagu yang naik 2 peringkat dari minggu lalu. Dari posisi ke-13 kali ini di posisi ke-11 minggu ini di Volta Versi Indonesia. Lagu dari Miketia Randini.

posisi yang sama seperti minggu lalu, teman Pro 2 masih stuck di posisi ke-9 setelah bertahan selama 9 minggu. Lagu demikian dia dengan Gak Peka di posisi ke-9 untuk Folda Versi Indonesia minggu ini.

banget ya, nggak cuma lagunya, make upnya semuanya ditiruin sama banyak orang. Tahu dong siapa? Main-main gue dan Mika Naikila, teman Pro 2. Lagu ini juga ada di posisi yang sama seperti minggu lalu dari Fort Love Versus, ada di posisi ke-8. Ini dia, kita langsung ketemu dengan lagunya Naikila dengan Main-main gue.

kita bakal dengerin lagu yang mungkin ini juga relate sama kamu, ya kan? Karena kadangkala kita ngerasa hidup itu kayak biasa aja. Hidup terasa berjalan gitu aja, tetap melakukan banyak hal, tetap ketemu dengan banyak orang, bahkan juga udah mencoba berbagai cara lah ya untuk supaya kembali merasa bahagia. Tapi ternyata rasa itu belum datang juga. Hal ini sepertinya teman Pro 2 juga mungkin pas banget sama lagu yang kamu bakal dengerin segera ya. Lagu Demikian Tulus dengan Teh Hijau. Mungkin ada beberapa yang kamu juga suka dengerin lagu ini dengan versi yang lebih ceria. Karena ditambah dengan dance TikToknya yang juga ramai teman Pro 2. Lagu ini bukan tentang minuman teh hijau sebenarnya, tapi tentang sebuah fase gitu ketika seorang sedang merasa hampa, kehilangan rasa seneng, bahkan mungkin belum mampu membuka hati untuk siapapun. Menariknya, Tulus gak ngajak kita untuk buru-buru menghilangkan rasa hampa itu, tapi justru kayak kita ada penerimaan ya, bahwa mungkin memang bagian dari sebuah siklus kehidupan aja. Kadang kita memang butuh waktu gitu untuk kembali merasa. Jadi kalau hari ini kamu sedang merasa di fase seperti itu, ya gak apa-apa. Gak harus selalu bahagia juga, gak harus selalu punya jawaban. Kita tinggal jalanin aja pelan-pelan, karena seperti pesan yang terasa dari lagu ini, mungkin hari ini belum baik-baik aja, tapi besok bisa jadi lebih baik, iya kan? Kita langsung aja ketemu dengan lagunya Tulus dengan Teh Hijau, yang kali ini ada di posisi ke-6 setelah naik 1 peringkat dari minggu lalu. Dan ini dia lagunya Tulus dengan Teh Hijau di Volta Versus Indonesia minggu ini.

nggak teman berdua dengan hubungan yang bisa berantem berkali-kali tapi ujungnya tetap saling cari? Nah loh, ini pas banget buat kamu teman berdua, lagunya Adrian Khalif yang apa ya, bisa menuangkan cerita yang pas ya lewat singlenya 2001 kali ini, rilis di tanggal 22 Mei 2026 di bawah label Emotion Entertainment, dan kali ini lagunya ada di posisi kelima besar untuk Full Davels teman berdua setelah turun satu peringkat dari minggu lalu. Kita langsung dengerin ya teman berdua, lagu dari miliknya Adrian Khalif dengan 2001 kali di posisi

kali ini di posisi keempat, kita langsung ketemu sama lagu yang harus turun satu peringkat karena sebelumnya ada di posisi ketiga besar, tapi harus turun di posisi keempat minggu ini. Lagu yang ceria banget, dan ini lagu teman Pro 2 ngebawa elemen yang sangat Indonesia. Ada angkot, ada suara klakson, ada sampai fenomena Om Telolet Om ya, yang pernah populer di Indonesia gitu ya. Lewat musik dance pop yang energik, Nona kali ini masih ngajak kita untuk menikmati perjalanan, bukan cuma soal pergi dari suatu tempat ke tempat lain, tapi juga tentang kebebasan, percaya diri, kerja keras, dan serunya menikmati hidup bersama teman-teman. Seru nih lagunya teman Pro 2 ada di posisi keempat minggu ini. Setelah turun satu peringkat, ini dia lagunya Nona dengan Hong.

Baru bertahan selama 4 pekan di Polda Versus, tapi lagunya langsung naik ada di posisi runner-up setelah ada di posisi ke-6 besar di minggu lalu. Kali ini naik 4 peringkat teman Pro 2 dan ada di posisi runner-up di Polda Versus Indonesia. Lagu remake-nya Overnight dengan Kita Lewati Berdua ada di posisi runner-up untuk Polda Versus Indonesia minggu ini.

0: udah di spill teman-teman dua sampai di posisi runner up. Kali ini kita bakal segera masuk ke posisi juara untuk Volta Vers Indonesia di minggu ini. Kira-kira udah bisa ketebak siapakah juara kita? Tapi sebelum kita kasih tahu ya, kita bakal spill siapa juara kita minggu ini. Gue bakal recap teman-teman dua dari posisi ke-10 besar untuk Volta Vers Indonesia. Di posisi ke-10 besar teman Pro 2 kita ketemu dengan lagu yang naik satu peringkat dari minggu lalu dari Mekia Pamungkas dengan Adam. Sementara di posisi ke-9 masih ada di posisi yang sama seperti minggu lalu juga. Ini lagu dari Mekia Dia dengan Gak Peka. Naikilah main-main gue teman Pro 2 ada di posisi ke-8 untuk minggu ini, masih ada di posisi yang sama seperti minggu lalu. Dan di posisi ke-7 kita punya lagunya Wisnu Santika bareng sama Ari Lesmana dengan Aku Harus Pergi. Di posisi ke-6 besar teman Pro 2 kita punya lagunya Tulus dengan Teh Hijau. Sementara di posisi ke-5 besar minggu ini teman Pro 2 ada lagunya Adrian Halif dengan 2001 kali. Masuk ke posisi ke-4 teman Pro 2 ada lagu yang harus turun satu peringkat dari minggu lalu, lagu miliknya Nona dengan Hong. Kemudian di posisi ke-3 besar teman Pro 2 ada lagu miliknya Akbar Chalai dan Mingse dengan Astaga Bercanda. Sementara runner up kita untuk minggu ini adalah Overnight dengan Kita Lewati Berdua. Yes, udah tahu teman Pro 2 siapa yang jadi juara kita untuk minggu ini? Gue langsung spill aja siapa juara kita. Ini dia lagu yang udah bertahan selama 13 pekan di Volta Vers Indonesia dan sekarang jadi juara untuk minggu ini. Sebenarnya ini adalah juara bertahan kita dan kita langsung aja kasih tahu buat kamu semua yang udah dengerin di Volta Vers Indonesia. Lagu dan mic-nya Raim Laode dengan Dunia Yang Nanti.
1: 20, 19, 80, 70, as your continues to another position. Sit around here on Volta Versus.

0: Pro 2 udah 20 tanggal lagu Indonesia terbaik gue kasih buat kamu. Dan artinya gue udah harus pamit dari Full Levels Indonesia untuk minggu ini. Jangan lupa untuk terus request lagu-lagu Indonesia kesukaan kamu di acara request di Pro 2 Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Dan kita bakal ketemu lagi di Full Levels Indonesia minggu depan. Gue Imo Fani yang bertugas pamit undur diri. Let's unify, share, and pressure willingness only with Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Sekali di udara, tetap di udara. Bye everyone.
1: Ready to countdown to the number one game. You're ready. Volta versus 20 of Indonesia and 20 of Mancanegara. Ready to countdown to the number one game. You're ready. Volta versus 20 of Indonesia and 20 of Mancanegara.
2: 92,5 Pro 2 tadi Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Halo teman Pro 2, senang banget nih giletannya Fili buat temenin kamu di Volta versus Mancanegara. Di Volta versus Mancanegara, teman Pro 2, Fili bakal temenin kamu dengan 20 lagu terbaik mancanegara yang ada di Pro 2 tadi Bandar Lampung. Kalau gitu langsung aja nih ya. Sebelum kita bahas posisi ke-20 sampai dengan posisi jawara Volta Mancanegara minggu ini, we have to say goodbye untuk Ella Langley dengan lagunya Choosing Texas. Bertahan 16 minggu di Volta Mancanegara dan sekarang harus keluar dari Volta Mancanegara minggu ini. Bye-bye. Kemudian ada satu lagu yang harus keluar juga dari Volta Mancanegara. Ada Somber dengan My Body Isn't Ready. Bertahan di 13 minggu Volta Mancanegara dan sekarang sayangnya harus juga keluar dari Volta Mancanegara minggu ini. Well, posisi ke-20 Volta Mancanegara minggu ini diisi Ariana Grande dengan lagunya Petal. Lagu ini turun satu peringkat dari posisi ke-19 Volta Mancanegara minggu lalu dan ada di posisi ke-20 Volta Mancanegara minggu ini. Bertahan di 17 minggu Volta Mancanegara, ini dia Ariana Grande, Petal.

Orbiter. 5 minggu berada di Volta Mancanegara minggu ini, teman Pro 2 ada di posisi ke-16 Volta Mancanegara minggu lalu dan di posisi ke-18 Volta Mancanegara minggu ini. Mac Miller, Re-entry Cinderella featuring T Dolla Sign harus ada di posisi ke-18. Baru aja memasuki Volta Mancanegara tapi langsung ada di posisi ke-17. Mercy.

14 minggu ada di Polta Mancanegara, turun 2 peringkat dari posisi ke-14 Polta Mancanegara minggu lalu ke posisi ke-16 Polta Mancanegara minggu ini. Saya Mimpala dengan lagunya Loser.

Earrings dibawakan oleh Malcolm Todd, Taman Pro 2 ada di posisi yang sama. Bertahan di posisi ke-13 Volta Mancanegara di minggu ke-24-nya berada di Volta Mancanegara. Wow! Turun satu peringkat dari posisi ke-11 Volta Mancanegara minggu lalu ke posisi ke-12 Volta Mancanegara minggu ini. Dominic Fike dengan lagunya White Keys ada di posisi ke-12. Turun dua peringkat dari posisi ke-9 Volta Mancanegara minggu lalu ke posisi ke-11 Volta Mancanegara minggu ini. Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me ada di minggu ke-18 di Volta Mancanegara. Ini dia Ariana Grande sekali lagi di posisi ke-11.

Meskipun baru ada 5 minggu di Volta Mancanegara, Nicole Kidman judul lagunya dibawakan oleh Adila teman Pro 2 ada di posisi ke-9 Volta Mancanegara minggu ini, naik 1 peringkat dari posisi ke-10 Volta Mancanegara minggu lalu.

Jonas Firo dari posisi ke-8 Volta Mancanegara minggu ini, satu peringkat turun dari posisi ke-7 Volta Mancanegara minggu lalu. Pure bertahan 8 minggu di Volta Mancanegara. Oh yeah, dibawakan oleh Stevie Lacy, ada di posisi ke-7 Volta Mancanegara minggu ini, turun satu peringkat dari Volta Mancanegara minggu lalu. Olivia Rodrigo naik 2 peringkat dari posisi ke-8 Volta Mancanegara minggu lalu ke posisi ke-6 Volta Mancanegara minggu ini. Stupid Song, teman Pro 2, bertahan di 16 minggu di Volta Mancanegara.

Posisi kelima Volta Mancanegara minggu lalu bertahan di posisi yang sama, enggak kemana-mana. Adila dengan lagunya End in LA ada di posisi kelima Volta Mancanegara di minggu kelima.

13 minggu bertahan di Volta Mancanegara, Sienna Spiro dengan lagunya Great Expectation Teman Pro 2 jadi jawara runner-up ya di Volta Mancanegara minggu lalu alias posisi kedua. Dan minggu ini harus berpuas diri turun satu peringkat ke posisi ketiga.

Naik satu peringkat dari posisi ketiga Volta Mancanegara minggu lalu ke posisi runner-up alias posisi kedua Volta Mancanegara minggu ini. Rex Orange County, Daniel Caesar dengan lagunya Indecision ada di posisi kedua di minggu ketujuh Volta Mancanegara.

mancanegara posisi ke-20 sampai dengan posisi runner-up. Sebelum kasih tahu siapa yang jadi jawara di Volta Mancanegara minggu ini, Philip mau bawa kamu ke recap for this week. Posisi ke-20 Volta Mancanegara ada Ariana Grande dengan Petal. Di posisi ke-19 Volta Mancanegara minggu ini, Orbiter dari Noah Kahan. Posisi ke-18 Volta Mancanegara diisi Mac Miller dengan Cinderella. Di posisi ke-17 ada Rosé dengan New Trick. Loser ada di posisi ke-16 Volta Mancanegara minggu ini dibawakan oleh Tame Impala. Sedangkan di posisi ke-15 ada Lisa Sawadika. Posisi ke-14 Volta Mancanegara Taylor Swift Patient Zero. Posisi ke-13 diisi Malcolm Todd dengan Earrings. Posisi ke-12 Volta Mancanegara diisi Dominic Vicky dengan White Kiss.

0: great expectation. Di posisi runner-up ada Rex Orange County, Daniel Caesar dengan lagu mereka Indecision. Nah, ini dia yang jadi jawara di Volta Mancanegara minggu ini, teman Pro 2, bertahan di posisi yang sama, posisi jawara Volta Mancanegara minggu lalu, dan lagi-lagi jadi jawara di Volta Mancanegara minggu ini, bertahan di pekan ke-19 mereka. Ini dia, Olivia Rodrigo, You Plus Me Equals 3. Congratulations!
1: 20, 90, 80, 70, as your convenience to not in position. Sit around here on

Nah teman Pro 2, posisi ke-20 sampai dengan posisi jawara di Volta Mancanegara sudah habis pilih bagi buat kamu. Berarti sudah selesai tugasnya pilih. Temenin kamu.

di Volta Mancanegara minggu ini. Terima kasih untuk kamu semua yang sudah keep on tuning barengan sama Philly. Kita ketemu lagi di chart minggu berikutnya. Philly mau mengucapkan terima kasih buat editor Philly ada Angga Lebesa, dan juga terima kasih buat music director Philly ada Gilbert Lucas. Kalau gitu buat kamu juga terima kasih, dan maaf untuk segala keterbatasan Philly temenin kamu di Volta Mancanegara minggu ini. Sampai jumpa di Volta Mancanegara edisi berikutnya. Philly pamit. Terakhir dari Philly, Lady Void share and express your willingness only with produara di Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Sekali di udara, tetap di udara. Now on Broadway Volta Volta versus. Are you ready? Ready? Take a deep breath. We're gonna find out who's become the newcomer for this week on Volta versus Volta.

Yes, teman Pro 2, ada info terbaru nih buat kamu yang lagi pengen ikutan lomba-lomba webinar rasional ataupun lomba KTI alias karya tulis ilmiah sama lomba poster nih. Ada yaitu kegiatan buat kamu yang cocok tentunya, yaitu History Competition kembali hadir di tahun ini dengan tema Historia, Harmoni Intelektual dan Semangat Transformasi dalam Optimalisasi Relevansi Ilmu Sejarah. Kegiatan ini ditunjukkan untuk mahasiswa seluruh Indonesia, tenaga pendidik, dosen dan juga halayak umum nih teman Pro 2. Ada rangkaian kegiatannya yaitu yaitu webinar nasional, kompetisi lomba cerdas tepat, terus tuh ada kompetisi debat, terus tuh juga ada lagi lomba karya tulis ilmiah alias KTI sama lomba poster. Nah, ini udah masuk pendaftaran gelombang kedua nih teman Pro 2, yaitu ada di tanggal 1 hingga 12 Oktober 2026 di tempat pelaksananya yaitu Aula J dan Aula K FKIP Universitas Lampung. Dan buat kamu yang pengen daftar juga nih ataupun tertarik dengan lomba-lomba yang pengen kamu ikutin gitu ya, kamu bisa ke 08576675 atas nama 667549 atas nama Alvin dan 082373597550 atas nama Saskia, atau media sosial di @fokma_unila. Jadi ayo teman Pro 2 segera daftarkan diri kamu dan juga tim kamu untuk History Competition dengan tema Historia, Harmoni Intelektual dan Semangat Transformasi dalam Optimalisasi Relevansi Ilmu Sejarah.

0: kota ini tak ada semua kota ini sekarang kota ini tak ada kota ini sekarang aku bertanya tanjung kerai kejam kejam
1: bersama kita.
2: Kau takkan mengerti segala lukaku karena cinta telah sembunyikan pisaunya.
3: Bulan ini kita rayakan cinta penuh dengan bahasa.
4: Utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, kuasai bahasa asing.
1: Utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, kuasai bahasa asing.
3: Bulan bahasa bersama kita.
2: Apabila aku dalam kangen dan sepi.

Yes, teman bro dua, happy weekend buat kamu yang mungkin lagi nyari coffee shop buat nongkrong. Karena saat lagi lo bakalan temenin sama Raja Andana di sore ceria sampai jam 7 malam nanti. So, keep on running on your bro dua, Radio Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

0: Yes, Tumam Pro 2 2025 masih asik sendiri. Tapi sampai 2026 juga masih terus asik sendiri. Kayak gua, enggak canda. Oke, Tumam Pro 2. And by the way, selamat hari Sabtu ataupun weekend buat kamu yang tentunya lagi di perjalanan ataupun lagi siap-siap buat ngedate ataupun ngopi bareng teman-teman ataupun ngobrol-ngobrol bareng circle kamu nih, Tumam Pro 2 ya. Atau kamu kalau mau ngopi sekalian nugas ataupun ngerjain project gitu ya kan, bisa juga mungkin Tumam Pro 2 ataupun yang lagi di perjalanan buat nyari tempat kopi supaya ngelarin project, ataupun di saat berkendara kamu pun sedang mengerjakan project itu sendiri, Tumam Pro 2. Semangat ya buat kamu yang masih terus-terusan dihantui kerjaan. Yap, dan by the way, Raja Andana bakalan nemenin kamu sampai jam 7 malam nanti. Tapi sebelumnya gue bakalan ngasih 3 headline yang bakalan gue kasih informasinya buat lo nih sampai jam 7 malam nanti, Tumam Pro 2. Ada yang pertama yaitu Fast and Furious resmi dibikin versi series, dan produsernya itu adalah Vin Diesel sebagai eksekutif produser. Terus itu ada lagi nih, Tumam Pro 2, pedagang di marketplace kayak toko oren, terus tuh burung ijo, terus tuh ada yang lope-lope, ya you know lah, Tumam Pro 2 resmi dikenakan pungutan pajak 0,5% di Indonesia. Terus tuh ada lagi dari olahraga, yaitu Timnas Indonesia lolos ke babak final FIFA Asian Cup 2026 usai menang 9-2 atas Bangladesh. So itu dia yang bakalan gua kasih tahu informasinya ke lo. Tapi jangan kemana-mana, tetap di Produ RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu. And this is Sore Ceria Special Weekend.
1: It's time to Sore Ceria.
0: Nah, balik lagi sama Raja Andana yang tentunya nemenin kamu sampai jam 7 malam nanti. Well, udah hari Sabtu, waktunya Raja nemenin kamu, Tumam Pro 2, buat kamu yang lagi di kendaraan sambil dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung. Tetap hati-hati, walaupun emang enjoy banget sore hari ini, karena sesaat lagi akan terjadi macet di daerah inti Bandar Lampung pasti, Tumam Pro 2 ya. Kayak di daerah Kedaton, terus itu juga Pangeran Antasari, habis itu juga di daerah-daerah Pahoman beberapa mungkin bakalan macet ya, Tumam Pro 2. Jadi stay safe aja, bawa kendaraannya itu pelan-pelan aja, Tumam Pro 2. Jangan ngebut-ngebut, nanti kalau ngebut-ngebut terus tuh numbur orang, kita gak pernah tahu ya, Tumam Pro 2. Jadi be careful, okay? And by the way, Tumam Pro 2, gimana Sabtu kamu, apakah mau ngopi-ngopi ataupun terkapar di rumah sendiri, tertidur di rumah sendiri nih, Tumam Pro 2? Kalau gue sih ya siaran aja nemenin kamu ya kan, asik. And by the way, Tumam Pro 2, gue bakalan ngasih informasi menarik dan juga lagu-lagu yang bisa lo request sesuai kesukaan lo di WhatsApp di 0811-7208-925 ataupun di Instagram di @pro2bdl. Lo bisa direct message aja alias DM ya, di DM aja di Pro 2 BDL itu ya, Tumam Pro 2. Nanti gue bakalan bacain plus puterin lagu kesukaan lo sampai jam 7 malam nanti. Dan tentunya gue tungguin lo sampai jam 7 malam nanti dengan requestan-requestan lo ataupun cerita-cerita lo di weekend ini, di Sabtu ini ya. Boleh banget ya, Tumam Pro 2, kalau lo pengen curhat tentang keluh kesah dunia pekerjaan yang toksik, boleh. Ataupun teman-teman yang nusuk di belakang, boleh. Ataupun ada juga teman yang nikung, boleh juga, Tumam Pro 2. Apapun kamu ceritakan, tapi jangan sampai oversharing ya, Tumam Pro 2. Tapi kalau di sini oversharing sih. Tapi enggak apa-apa, Tumam Pro 2. Kamu bisa punya platform buat cerita, kamu bisa selalu untuk hidup dengan bercerita ataupun tiba-tiba jadi buku, kita gak pernah tahu ya kan. Tentunya cuma di Produ RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Ada White Keys dari Dominic Fite.

Senjata tradisional Payan. Para ahli sejarah meyakini bahwa Payan merupakan senjata tradisional Lampung yang usianya paling tua. Peninggalan arkeologis di situs Purbakala Pugung Harjo dan situs peninggalan Islam Benteng Sari menunjukkan bahwa senjata ini telah digunakan berabad-abad lamanya sebagai salah satu senjata bagi prajurit Kerajaan Tulang Bawang. Kami bangga menjadi Ulun Lampung.

Stone Pro Together Perfect Pair dari B2B. Jadi lagu requestan pertama buat teman Pro 2 yang udah gua puterin. Nah, ini adalah waktunya gua membacakan request-requestan teman Pro 2 yang sudah masuk di WhatsApp Pro 2 RRI Bandar Lampung ya. Dan kita buka dulu 3 requestan buat kamu nih teman Pro 2. Ada dari 08325631 sekian. Katanya dia pengen ngedengerin lagunya Yovie Widianto feat Tulus Glenn Fredly, itu adalah Adu Rayu. Oke, nanti gua bakalan puterin. Terus tuh ada lagi, ada dari si siapa nih namanya? Oh, Vira. Vira katanya pengen ngedengerin lagu yaitu Dia dari Malik The Essentials. Terus tuh ada lagi dari 08526894 sekian. Katanya dia pengen ngedengerin lagu dari Paul Partohap yang judulnya yaitu You Plus Me, karena dia lagi berbunga-bunga dan suka sama orang. Oke. Nanti gue puterin ya. And by the way teman Pro 2, kamu masih bisa banget request dan juga titip salam ataupun cerita-cerita tentang weekend kamu ataupun minggu kamu pada hari ini nih teman Pro 2 di 08117208925 ataupun di Instagram di @pro2wdl, tinggal direct message aja alias di DM aja ya teman Pro 2. So keep on running on Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

0: sih ngerasa familiar dengan suatu tempat atau suatu kondisi yang mana padahal saat itu pertama kali bagi kamu? Tapi tenang, kalau kamu mengalami kondisi ini bukan berarti kamu pernah reinkarnasi. Fenomena ini disebut dengan deja vu, yaitu saat dimana otak menyerap informasi dan otak akan mengikuti jalur tertentu dari penyimpanan memori jangka pendek ke penyimpanan memori jangka panjang. Nah, dari situ, terkadang ingatan jangka pendek dapat mengambil jalan pintas ke memori jangka panjang, sehingga itulah yang membuat kita seolah-olah mendapatkan kembali kenangan yang sudah lama.
1: Broadway RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

Tiara, kamu tahu nggak sih awal mula perumusan berdirinya Provinsi Lampung? Perumusan berdirinya Provinsi Lampung terjadi di Rumah Daswati. Rumah Daswati merupakan singkatan dari Daerah Swantantra Tingkat 1. Rumah ini terletak di Jalan Tulang Bawang, Enggal, Bandar Lampung, di mana alamat tersebut dahulu dijadikan sebagai alamat kantor koordinasi surat-menyurat oleh Panitia Daswati. Namun, saat ini bangunan tua khas zaman kolonial tersebut nyaris tak terlihat karena tertutup oleh pagar beton dan sebagian besar atapnya mulai rapuh. Kini, Rumah Daswati hanya menyisakan

Yes, Tepang Pro 2, you're still listening 90.5 Pro 2 FM, Bandar Lampung, teman terbaik. Kamu Tepang Pro 2, pikiran yang matang dari perunggu. Kalau ngelihat, bukan ngelihat sih, ngedenger judul pikiran yang matang itu kayak rasanya relate gitu loh sama perjalanan Agit, ya kan? Agit alias kelas 12 nih, kelas 12 ataupun mahasiswa semester akhir gitu. Kenapa gue samain sama kelas 12 dengan bentar lagi TKA, SNBP, SNBT, terus tuh jalur mandiri segala macamnya untuk perkuliahan, sama mahasiswa dengan semester akhir, itu kayak kita harus punya pikiran yang matang untuk melaju ke jenjang selanjutnya di Teman Pro 2. Kayak yang ini nih, karena Timnas Indonesia itu lolos ke babak final FIFA Asian Cup 2026. Nah, ini adalah salah satu pikiran yang matang nih, Teman Pro 2. Asik pikiran yang matang. Lu nyambung-nyambungin aja dah, ya. Salah satu pikiran matang karena apa? Indonesia itu tuh mendapat masuk ke final FIFA Asian Cup 2026 ini, Teman Pro 2. Karena dari yang awalnya harus kejar-kejaran selisih gol, ternyata Timnas Indonesia akhirnya menutup laga penentuan grup A FIFA Asian Cup 2026 dengan kemenangan 9-2 atas Bangladesh di Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta di hari Kamis kemarin nih, Teman Pro 2, di tanggal 1 Oktober. Nah, sebelumnya ya, Indonesia dan Malaysia tuh lo tahu sendiri kalau yang ngikutin mengoleksi 4 poin setelah bermain imbang 0-0 dengan Malaysia. Tapi Malaysia masih unggul dalam selisih gol. Sementara Indonesia wajib menang besar untuk menjaga peluang lolos ke final dan

0: Garuda Indonesia, Garuda Muda Indonesia benar-benar menjawabnya dengan kemenangan besar antara Bangladesh atas Bangladesh nih, membawa Indonesia finish sebagai juara grup A. Wow, wow, wow, teman Pro 2 ya. Ini salah satu apa ya, bisa dibilang kabar baik dari Timnas Garuda Muda Indonesia, Timnas Garuda Indonesia yang tentunya bisa dibilang mungkinkah akan menjadi pemenang di FIFA Asian Cup yang pertama yang diselenggarakan di tahun 2026 ini, teman Pro 2. Tapi kita gak pernah tahu ya kan. Tapi kalau yang gue tahu itu adalah lo pasti akan merequest lagu-lagu kesukaan lo nih, teman Pro 2. Ataupun titip salam juga bisa ya kali. Terus tuh yang di belakang gue nih juga kayaknya mau request-request sama titip salam ini kayaknya ya.
1: Ini kalau sore ceria weekend tuh ada slogannya gak? Gue kangen lo sama slogan, boleh gak?
0: Apa?
1: Ya, ya biasanya sore ceria apa slogan tagline-nya?
0: Kalau gue sore ceria special weekend karena weekend. Kenapa special? Karena ada weekendnya. Dari Pak Lukas itu.
1: Iya sih benar ya. Kalau misalnya pada weekdays kayaknya,
0: waduh,
1: udah nggak spesial karena
0: bener.
1: Karena setiap hari kan weekdays kan.
0: Iya.
1: Maksudnya kecuali hari weekend gitu kan.
0: Bener. Gitu. Tapi kalau lo sendiri kan emang agak ini ya, agak rajin anaknya dan menganggap kayaknya weekend itu ada weekdays juga.
1: Enggak juga sih. Jangan deh, kayaknya gue kuliah terus kalau itu. Slogan guys, slogan. Tagline.
0: Slogan enggak apa? Ya?
1: Sekali sih, please. Sorcer bikin sore kamu makin berwarna gitu.
0: Yaudah, nih ya.
1: Sore
0: ya.
1: Apa hari sih?
0: Sore.
1: Sorry. Kan sore. Anak BA jadi gak tahu.
0: Idi. Veteran nih, sebenarnya veteran nih. Dan tentunya kamu masih dengerin 92,5 Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Cuma di sore ceria.
1: Bikin sore kamu makin berwarna.

0: Kalau nggak mau nganterin bilang aja dong, nggak usah minta uang lebih, repot banget. Yang bener lah pasti kalau kerja ribet lo.
1: Tapi po.
0: Alah nggak usah banyak parlente lah. Sini sini, gue viralin lo. Eh kenapa sih po? Ini nih nggak mau nganterin. Emang kayak gitu sekarang, maunya nerima duit doang.
1: Kan nggak mau, tapi.
0: Alah nggak usah banyak ngomong deh. Udahlah viralin aja sini, sini sini masukin ke Facebook Pro sekalian nih, gue lagi live TikTok. Wih, seru nih, gue share ah di grup keluarga.
2: Gak bener nih, jangan gegabah. Cek kembali semua kondisi, jangan apa-apa ditelan mentah-mentah.
1: Eh, dengerin dulu. Ibu ini minta anterin ke Pahawang. Mana bisa naik ojek online. Dipikirin dulu coba pakai logika.
3: Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

0: bau apaan sih nih? Kok amis banget? Apa bau setan ya?
1: Kamu pernah gak sih tiba-tiba nyium bau bunga, bau busuk, sampai bau darah? Kata sebagian orang, kalau kamu tiba-tiba nyium bau seperti itu, artinya ada makhluk gaib yang baru melintas atau justru sedang berada di dekat kamu. Ternyata, jika kamu mengalami kejadian ini, mungkin kamu sedang mengalami pantosmia, yaitu fenomena di mana seseorang mengalami halusinasi penciuman yang bisa disebabkan oleh beberapa alasan medis, seperti infeksi pernapasan atau cedera pada kepala. Jadi, kalau kamu tiba-tiba nyium bau yang gak nyaman, bisa jadi kamu lagi ngalamin pantosmia.
2: Teman terbaik kamu, Pro 2 RRI Bandar Lampung.
3: Dan kau curi, dan kau curi,
4: kek.

0: Tiara, kamu tahu nggak sih awal mula perumusan berdirinya Provinsi Lampung? Perumusan berdirinya Provinsi Lampung terjadi di Rumah Daswati. Rumah Daswati merupakan singkatan dari Daerah Swantantra Tingkat 1. Rumah ini terletak di Jalan Tulang Bawang, Enggal, Bandar Lampung, di mana alamat tersebut dahulu dijadikan sebagai alamat kantor koordinasi surat-menyurat oleh Panitia Daswati. Namun, saat ini bangunan tua khas zaman kolonial tersebut nyaris tak terlihat karena tertutup oleh pagar beton dan sebagian besar atapnya mulai rapuh. Kini, Rumah Daswati hanya menyisakan cerita sejarah saja.
1: Kamu, Rumah Daswati, Bandar Lampung.

0: Menggunakan istilah gila sebagai kalimat candaan bisa memberi dampak menyudutkan bagi orang-orang yang mengalami gangguan jiwa. Untuk itulah, istilah gila sudah tidak boleh lagi digunakan untuk pasien gangguan jiwa dan digantikan dengan sebutan orang dengan gangguan jiwa. Di Indonesia, lebih dari 80% orang dengan gangguan jiwa diperlakukan secara tidak manusiawi. Tidak jarang mereka dijadikan bahan ejekan, bahan bulian, bahkan seringkali diikuti dengan kekerasan. Padahal telah diatur dalam Undang-Undang Hak dan Asasi Manusia nomor 39 tahun 1999 bahwa seluruh warga negara patut diperlakukan secara manusiawi. Sahabat kreatif, mulai sekarang perlakukan orang dalam gangguan jiwa dengan selayaknya. Dan jangan lakukan provokasi terhadap mereka. Mari bersama-sama memanusiakan manusia.
1: Kamu lagi dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung.
2: 92,5 FM.

0: didn't know he was the anchor. The anchor.
1: Tiba-tiba muncul memar di tubuh. Padahal kamu gak mengalami benturan ataupun jatuh sebelumnya. Pasti ini bikin kamu jadi paranoid dan mulai menduga-duga apakah memar tersebut berasal dari cubitan, bahkan jilatan dari makhluk gaib. Sebenarnya, timbul memar atau lebam tanpa sebab bisa jadi tanda munculnya penyakit tertentu. Salah satunya yaitu penyakit von Willebrand. Penyakit ini muncul karena faktor genetika yang dapat menyebabkan darah menjadi sukar membeku sehingga sering terjadi pendarahan. Ketika darah terperangkap di bawah kulit inilah yang akhirnya menjadi memar atau lebam di tubuh.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Bandar Lampung.

Teman Pro 2, kamu masih mendengarkan Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Tapi saat lagi kita akan bergabung ke siaran program 1 RRI Bandar Lampung untuk mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran, azan maghrib, dan lagu-lagu islami. So, keep on learning only on Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

0: gak sih kok sekarang tuh Angga kelihatannya tuh beda banget ya auranya? Biasanya kan sehat, ya jarang sakit. Sekarang tuh kayak agak layu gitu.
1: Bener Jeng, tapi katanya yang kelihatan sehat itu yang justru sering kecolongan.
0: Iya kecolongan, maksudnya apa sih? Kepalingan gitu?
1: Bukan, ini ngomongin tentang penyakit ya. Sering banget datang tanpa mengetuk pintu, diam-diam bisa kena. Aduh serem kan? Makanya sekarang kita harus mulai memanfaatkan program cek kesehatan gratis dari pemerintah. Bisa tuh kita pakai supaya bisa tahu kondisi tubuh kita sebenarnya gimana.
0: Oh gitu ya Jeng.
1: Oke deh kalau gitu.
2: Banyak orang terlihat sehat, aktif beraktivitas, dan jarang mengeluh. Namun tanpa disadari, ada penyakit yang tersimpan tanpa gejala. Melalui program Astacita Presiden Prabowo Subianto, pemerintah menghadirkan cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Yang perlu diketahui, pemeriksaan ini bukan hanya untuk orang sakit, justru untuk Anda yang merasa sehat. Cek kesehatan gratis membantu mendeteksi penyakit sejak dini, sebelum muncul keluhan, dan sebelum biaya pengobatan menjadi mahal. Karena seringkali penyakit datang diam-diam, tanpa rasa sakit, tanpa tanda. Ayo, manfaatkan cek kesehatan gratis, lebih cepat tahu, lebih cepat mencegah. Sehat itu pilihan, dan pencegahan selalu lebih baik daripada pengobatan.

Pendengar, saat ini kita dengarkan bersama pengajian Al-Quran dengan surat Hud ayat 61 sampai dengan 63 dibacakan oleh Nida Amalia dan akan dilanjutkan dengan beduk serta azan maghrib untuk wilayah Kota Bandar Lampung dan sekitarnya.

0: wassalatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanil ladzi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.
1: Teman Pro 2, LPPR RI dan Segenap Angkasawan dan Angkasawati RRI Bandar Lampung mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Dan kamu masih mendengarkan Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

0: kamu pernah kebayang nggak kalau orang di sekitar kamu ternyata adalah zombie? Mungkin terdengar aneh, tapi tidak di Haiti, karena di sana zombie itu ada. Istilah zombie sendiri berasal dari cerita rakyat di Haiti pada tahun 1804. Zombie memiliki arti sebagai hantu atau segala penampakan yang menyeramkan di malam hari. Hal ini diperkuat dengan kepercayaan bahwa penyihir bisa membangkitkan orang yang sudah mati. Memang sulit dipercaya, tapi hal ini benar adanya. Bahkan kamu gak akan percaya kalau suara yang saat ini kamu dengar adalah suara zombie.
1: Pro 2 RRI, Bandar Lampung.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Kamu tahu gak sih W.S. Rendra? W.S. Rendra adalah seorang penyiar, pemeran, sutradara teater, dan juga seorang pembaca puisi yang sangat berbakat berkebangsaan Indonesia. Sejak muda, W.S. Rendra menulis puisi, naskah drama, cerpen, dan juga esai sastra di berbagai media massa. Karya-karyanya tak terkekang, seakan memperlihatkan kepribadian dan kebebasannya sendiri. Karena penampilan yang penuh pesona, W.S. Rendra kerap dijuluki sebagai si burung merak. Dan pada tahun 1967, ia mendirikan bengkel teater di Yogyakarta. Melalui bengkel teaternya, W.S. Rendra banyak melahirkan seniman berbakat Indonesia.
1: Produ RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

Yes, teman Pro 2, kamu masih mendengarkan 92,5 Pro 2 RRD Bandar Lampung, teman terbaik kamu. And by the way, teman Pro 2, gue punya salah satu info menarik buat lo yang suka dengan kegiatan-kegiatan webinar nasional, kompetisi LCT, kompetisi debat, ataupun lomba poster serta lomba karya tulis ilmiah nih, teman Pro 2. Karena ada kegiatan yang bisa lo ikutin di tanggal 1 sampai 12 Oktober untuk pendaftaran gelombang keduanya, yaitu adalah History Competition yang kembali hadir di tahun ini dengan tema Historia dengan akronim yaitu Harmoni Intelektual dan Semangat Transformasi dalam Optimalisasi Relevansi Ilmu Sejarah. Kegiatan ini ditujukan untuk mahasiswa seluruh Indonesia, tenaga pendidik, dosen, dan juga untuk khalayak umum nih, teman Pro 2. Ada rangkaian kegiatannya yaitu yang pertama webinar nasional, kompetisi LCT, kompetisi debat, lomba karya tulis ilmiah, lomba poster, dan tentunya masih banyak lagi kegiatan yang lainnya nih, teman Pro 2. Dan pendaftaran gelombang keduanya itu kayak tadi yang Raja bilang, ada di 1 hingga 12 Oktober 2026 ini. Dan tempat pelaksanaannya yaitu ada di 3 tempat, yaitu ada di 3 tempat sih benar nih, teman Pro 2. Aula J dan Aula K di daerah FKIP Universitas Lampung. Dan informasi terkait perlombaan dapat menghubungi kontak person yang tertera nih, bentar lagi bakalan gue kasih, yaitu di 0857-6675-4092 atas nama Alvin, dan juga Saskia di nomor 0823-7359-7550 atau media sosial @fokma_unila, hurufnya kecil semua ya, teman Pro 2. Jadi ayo segera daftarkan diri kamu dan juga tim kamu nih, teman Pro 2, supaya makin bermanfaat dan juga dapat ilmu-ilmu yang bermanfaat serta hadiah yang menarik juga tentunya. 92.5 FM.

Sini deh bentar. Kecium nggak baunya? Ini bau parfum campuran dari tanaman liar, jahe, raspberry, sama kayu cendana. Mungkin kamu nggak kebayang baunya, karena penciuman kamu nggak familiar dengan parfum ini. Beda dengan orang-orang Lithuania yang udah kenal dengan bau ini. Karena di sana, parfum yang disebut Lietuvos Vapas ini dijadiin sebagai identitas nasional. Awalnya, pemerintah Lithuania meminta seorang ahli parfum untuk ciptain sebuah aroma nasional. Tujuannya sebenarnya sederhana, supaya warga Lithuania yang di luar negeri bisa ingat dengan tanah air mereka. Para duta besar, pengusaha asing, serta pasukan yang ada di Afghanistan sampai ikut dikirimin parfum ini. Sedangkan warga sipil, militer, hingga pejabat tinggi negara juga dianjurin untuk gunain parfum nasional ini. Pencipta parfum ini juga pengen supaya aroma ini bisa jadi pengingat kita dengan tempat yang pernah kita kunjungi dan orang-orang yang kita temui. Hingga akhirnya parfum ini terkenal di Lithuania. Sini deh, deketan lagi. Familiar kan baunya? Parfum ini aroma rendang. Mungkin sekarang waktunya Indonesia buat parfum sendiri.

92,5 Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Sudah hampir jam 7, 10 menit lagi menuju jam 7. Waktunya Raja Andana pamit dari pendengaran kamu. Dan tentunya terima kasih buat teman Pro 2 yang udah ngedengerin gue dari jam 4 tadi ya, teman Pro 2. Dan terakhir dari gue, let's do what share and express your willingness only with Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Saya siap utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, kuasai bahasa asing, bulan bahasa bersama kita. Sekali di darat, tetap di darah. And now,

0: Kota ini tak ada yang semua kota ini sekarang. Kota ini tak ada yang kota ini sekarang. Aku bertanya tanjung saya kejam-kejam. Ilusi
1: Kulit Bahasa bersama kita.
2: Kau takkan mengerti segala lukaku, karena cinta telah sembunyikan pisaunya.
1: Bulan ini kita rayakan cinta penuh dengan bahasa.
3: Bulan ini kita rayakan cinta penuh dengan bahasa. Utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, kuasai bahasa asing.
1: Utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, kuasai bahasa asing.
3: Bulan bahasa bersama kita.
2: Apabila aku dalam kangen dan sepi,

Dan Lambung, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, di malam minggu ini ya, nanti kamu bakal ditemenin sama Dino Lamora sampai jam 8 mungkin ya. Nah, dan mungkin lanjut juga sampai jam 10. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 Dan Lambung, teman terbaik kamu.

95.5 Pro 2 Rebana Lampung, teman terbaik kamu. Ya, teman-teman Pro 2 ya. Hari ini di malam Minggu ya. Biasanya gua kalau nemenin teman Pro 2 tuh di malam Senin ya. Tapi enggak apa-apa teman Pro 2, kali ini Dino Lamora bakal nemenin kamu di malam Minggu ini spesial karena gua ngerasa kayaknya gua beruntung banget sih siaran di malam Minggu ya. Karena kalau misalnya di malam Senin gua pulang kuliah langsung siaran. Tapi kali ini gua malam Minggunya bermanfaat sekali. Karena bisa nemenin kamu teman Pro 2 di jaga malam hari ini. Karena jaga malam hari ini spesial teman Pro 2, nanti Dino Lamoro juga pastinya bakal ngasih informasi-informasi buat kamu. Dan juga mungkin teman Pro 2 nih yang mau request lagu, yang mungkin buat kamu lagi di dalam mobil, lagi perjalanan menuju tempat-tempat hangout kamu sama teman-teman atau bareng sama pacar kamu, atau kamu mau ngajak saya hangout, boleh. Tapi kayaknya jangan ya, kalau misalnya ngajak Dino Lamoro hangout sekarang ya kecepetan gitu. Ya, janganlah ya. Nanti Dino Lamora khusus pengen nemenin teman Pro 2 aja yang mungkin mau request-request lagu dan ngasih informasi buat teman Pro 2 gitu. Tapi ya, teman Pro 2 di malam Minggu ini gua ngerasa kayaknya tadi sore ya, gua OTW dari ya, cukup jauh juga perjalanan gua menuju ke tempat singgasana kita ini, RRI ini ya. Gue jauh banget jujur ya, jalan dari Tanjung Bintang ke sini udah mulai macet sih tadi sore ya. Jadi buat teman Pro 2 yang mungkin lagi macet-macetan, lagi war tempat nongkrong ya, teman Pro 2 semangat sih buat gue. Menurut gue ya, menurut gue buat teman Pro 2 harus semangat untuk cari tempat yang mungkin hidden gem ya. Karena kalau misalnya teman Pro 2 nyari tempat-tempat nongkrong yang udah mungkin lagi rame banget, gue bukan gak rekomendasiin, tapi kayaknya better lu cari tempat yang mungkin orang lain tuh gak banyak tahu gitu. Karena kalau misalnya teman Pro 2 nyari tempat yang mungkin udah semua orang tahu, itu pasti rame teman Pro 2 ya. Apalagi kalau misalnya kamu nongkrongnya sendirian, ya ya udah deh, kamu kayak orang bingung nantinya kalau di sana gitu. Mungkin teman Pro 2 bisa cari tempat yang mungkin gak terlalu rame juga gitu ya. Tapi kayaknya menurut gue ya, di Bandar Lampung juga gak ada sih kayaknya tempat yang gak rame ya. Tapi gak apa-apa teman Pro 2, dicari aja sambil dengerin Dino Lamora. Dan juga mungkin nanti kamu mau request lagu dan juga titip salam boleh, nanti Mora puterin ya teman Pro 2 ya. Jadi teman Pro 2 yang kamu pengen request lagu juga boleh, sekali lagi Mora kasih tahu ya, di WhatsApp kita di 0811-7208-925. Atau teman Pro 2 bisa langsung aja request ke Instagram kita di @pro2bdl ya. Kita tungguin, Mora tungguin aja deh ya, kalau kita kan belum ada partner ya saya. Karena di Lomba juga nanti bakal nemenin kamu lama pastinya gitu ya. Ditungguin teman Pro 2 tentunya cuma di Pro 2 Rebana Lampung, teman terbaik kamu.

0: dapet WA belum? Kok lama banget sih? Padahal udah beli kunci mahal-mahal.
1: Belum. Mana gue gak belajar lagi semalam. Ini kok MTK susah banget sih?
2: Katanya generasi penerus bangsa, tapi kok malah ngerusak bangsa? Stop menyontek. Mulailah jujur pada diri sendiri.
3: Jujur pada diri sendiri.
0: Ada WA nih. Tapi kunci bahasa. Apa gue pakai aja kali ya? Oh.

0: Jadi pesan kopi gak?
1: Jadi dong, sekalian ya sama pesan cake-nya juga. Eh yang, kopinya yang ekstra gula ya, tambah juga susunya full.
0: Tadi kan kamu udah beli soda, yakin mau pesan yang manis-manis lagi? Nanti diabetes loh, kamu kan udah manis.
1: Ayang, kalau mau diulang 1000 kali juga aku tetap mau sama kamu.
0: Ya, kalau masih hidup sih yang. Teman terbaik kamu.
2: Sumpah kita gendut banget gak sih? Pakai ditanya.

92,5 Produer Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Teman Produa, ya kali ini mungkin di Lamora pasti bakal ngasih informasi yang mungkin dikutip dari rri.co.id ya. Jadi kita teman Produa yang kita tahu kan lagi rame banget ya, bukan rame sih. Ini yang dinanti-nantikan oleh masyarakat Indonesia, apalagi Indonesia kan lagi bersaing di Asian Games ya. Apalagi nih teman Produa, Indonesia itu berhasil meraih perak di voli ya, di cabang olahraga voli di Asian Games gitu. Tapi teman Produa sebenarnya cukup sedih ya. Kenapa sedih? Karena salah satu atlet kita nih teman Produa, Bintang Akbar, itu lagi mengalami cedera gitu. Jadi selama final kemarin Akbar mengganggu pasangannya Indonesia menghadapi Qatar dan juga Serif Samba Ahmad Janko di final voli pantai Asian Games ya. Jadi kondisi si Bintang ini teman Produa sempat mempengaruhi permainan dia dan juga Sofyan Effendi ya. Dan Bintang ini atau Sofyan ini meraih perak setelah kalah 3 set nih teman Produa ya. Tapi gak apa-apa teman Produa, karena menurut gue udah mendapatkan perak itu udah cukup keren banget ya, apalagi mengharumkan nama Indonesia gitu ya. Jadi emang cedera Bintang ini semakin memburuk teman Produa, karena mengganggu pergerakan pada set penentuan di lapangan gitu ya. Jadi ya mengganggu pertandingan kita untuk mendapatkan emas. Tapi gak apa-apa, kita udah dapat perak teman Produa ya. Perak juga kan susah juga ya, apalagi berlaga di Asian Games gitu ya. Jadi Bintang ini cedera karena menginjak kaki lawan yang masuk ke lapangan ya teman Produa, saat blok gitu teman Produa. Jadi emang awalnya tuh Bintang bilang kalau misalnya tidak terasa, emang kemudian kakinya tiba-tiba bengkak aja gitu. Jadi emang Indonesia saat melawan Qatar ini teman Produa emang menunjukkan permainan yang cukup seimbang gitu ya. Tapi juga Bintang menurut gue keren banget ya. Dia harus menanggung rasa sakitnya itu, walaupun itu sakit banget ya kalau misalnya kita rasain teman Produa, tapi dia tetap berjuang untuk mengharumkan nama Indonesia gitu ya. Bintang juga bilang nih teman Produa, katanya permainan kedua ini tim harusnya itu dia bisa ngalahin Qatar gitu katanya ya. Jadi karena jika tidak cedera, mungkin hasilnya itu mungkin berbeda gitu dari hasil yang sekarang gitu ya. Dan sekarang teman Produa, kondisi Bintang itu alhamdulillah ya udah ditangani juga sama ahli medis pastinya ya. Tapi ya kita sebagai penonton greget aja gitu ya, kalau misalnya kita dapat perak apalagi dengan kita cedera kayak ini, ya mau gimana juga sih teman Produa. Tapi gue rasa kayak kita dapat perak ini udah jadi salah satu achievement buat kita juga gitu ya. Kita dapat perak, terus mungkin di cabang olahraga-olahraga lainnya kita bisa dapetin yang lebih gitu ya. Oke, kita berdoa aja teman Produa untuk timnas ataupun timnas sih. Ya benar juga sih ya, tim Indonesia lah pokoknya ya, dari perwakilan Indonesia di Asian Games mungkin bisa menyumbangkan piala medali-medali yang lainnya lagi. Dan kita doakan aja buat para atlet kita ya teman Produa ya.

0: Kalau nggak mau nganterin bilang aja dong, nggak usah minta uang lebih, repot banget. Yang bener lah pasti kalau kerja, ribet loh.
1: Tapi Mpo.
0: Alah, nggak usah banyak parlente lah. Sini-sini, gue viralin lo. Eh, kenapa sih Mpo? Ini nih, nggak mau nganterin. Emang kayak bisa sekarang, maunya nerima duit doang.
1: Bukan nggak mau, tapi...
0: Alah, nggak usah banyak ngomong deh. Udahlah, viralin aja sini. Sini-sini, masukin ke Facebook Pro sekalian nih, gue lagi live TikTok. Wih, seru nih. Gue share ah di grup keluarga.
2: Gak bener nih, jangan gegabah. Cek kembali semua kondisi, jangan apa-apa ditelan mentah-mentah.
1: Eh, dengerin dulu. Ibu ini minta anterin ke Pahawang. Mana bisa naik ojek online. Dipikirin dulu coba pakai logika.
3: Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI, Bandar Lampung.

92,5 Perdua Urban Lampung, teman terbaik kamu. Ya, teman Perdua, 2 jam 8 ya. Dan waktunya mungkin Mora next ke program karena nemenin kamu di Jazz Music dan juga info yang pastinya sampai jam 8 aja. Dan saatnya di dalam Mora pamit dari pendengaran kamu. Let's divas share and express your minus only Perdua RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Saya siap utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, kuasai bahasa asing. Sekali di udara, tetap di udara. Sampai jumpa di Zero Limit.

0: 92,5 Perduan Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Teman Perduan di Zero Limit ada Dino Lamora.
1: Aryo Sadewa.
0: Kita berdua akan nemenin kamu sampai jam 10 malam nanti. Jadi jangan kemana, tetap di Zero Limit.
2: Feel the beat.

0: Masih barengan sama kita berdua, teman berdua ada di Lamora
1: dan Arya Sedewa. Tentunya kita bakal berpesta-pesta di malam ini
0: nih. Biasanya kita nongkrong di selatan ya. Enggak juga dong ya. Kita di biasanya nongkrong selatan. Daerah sini aja maksudnya, iya, gitu kan ya. Banget. Oke, teman berdua spesial karena mungkin ada orang baru di Zero Limit. Ada di Lamora yang pastinya bakal nemenin kamu sampai jam 10 malam nanti di Zero Limit. Tentunya kita dengan segmen-segmen kita seperti biasa ya. Tapi ini baru buat gua. Ada yang pertama nih teman berdua, nanti juga kita bakal bahas di Open Tabs kira-kira apa yang bakal kita bahas ya teman berdua ya.
1: Lalu ada listener check-in nih.
0: Nanti teman berdua kita bakal bahas semuanya dan seru-seruan dan happy-happyan pokoknya bareng cuman di Zero Limit. Feel the beat, chase the night. Oke, Arya. Wah, gue denger backsoundnya agak beda ya.
1: Agak-agak
0: biasanya kalau di ya kalau di malam Senin itu gue ngerasa kayak gue backsoundnya agak tegang juga ya. Kenapa agak tegang tuh? Karena ya habis pulang kuliah. Tapi kali ini gue nemenin teman pro 2 di malam Minggu ya.
1: Betul.
0: Iya, nemenin lu juga, makasih ya udah nemenin gue. Oke teman pro 2, mungkin kali ini lu gak mau present gue sebagai orang baru gitu ya.
1: Karena kan lu harus tampil dulu nih, karena lu orang baru yang kita lihat dulu potensinya gimana nih di Zero Limit.
0: Mungkin tema siaran gitu kita ya. Malam hari ini bukan kalau lihat di flyer sih orang lama versus orang baru.
1: Iya ya. Betul.
0: Lu sebagai orang lama nih di Zero Limit ada nggak yang mungkin pengen disampaikan buat gua gitu?
1: Kalau gua sih lu harus anak tongkrong banget sih, harus lu apa menjiwai sih.
0: Lu nggak lihat di story gua sekurang tongkrongan apa gua? Bener nggak?
1: Bener sih, bener. Ya kan? Kita harus membenarkan karena kita ini di Zero Limit ya.
0: Kenapa tuh?
1: Karena kita itu feel-nya itu harus
0: feel kayak, the beast chance night.
1: Enggak.
0: Oke, gimana lanjutin?
1: Kita harus kayak orang-orang tahu tongkrongan abis. Terus kita gaul. Dan kita nggak apa namanya, nggak istilahnya bukan satu dua lah yang tahu tentang tren lah gitu.
0: Oke, mungkin gue kayaknya gak cocok ya. Gue kan introvert banget orangnya.
1: Masa sih?
0: Kok kayak slogan sebelah tuh masa sih gitu kan. Ya tapi kan iya sih bener ya. Makanya gue dilempar ke Zero Limit. Dan akhirnya teman pro 2 setelah sekian lama gue di hari Senin, gue siarannya di malam Minggu.
1: Iya betul. Dan by the way, gue juga ini sih terakhir untuk siaran di Zero Limit nih.
0: Iya, karena Arya spesial karena pengen nemenin gue siaran nih teman-teman gue gitu ya. Karena Arya tuh katanya gak mau lepas di Zero Limit. Iya kan?
1: Iya bener-bener.
0: Iya kan? Lu banget. Gak mau di hari yang lain kan?
1: Karena
0: oh iya? Waduh, gue bilangin sama hari lo nanti yang baru ya.
1: Enggak dong.
0: Ya,
1: karena
0: ya.
1: Di sebelah cewek semua tuh.
0: Oke.
1: Okay. Di sebelah cewek semua gue cowok sendiri. Gue suaminya jadinya.
0: Gak sih. Gimana maksudnya suaminya gitu?
1: Enggak. Pacar
0: halo,
1: semua orang.
0: Halo.
1: Enggak.
0: Itu benar.
1: Iya.
0: Kayaknya lu pacar semua anak BA ya. Ya kan?
1: Iya,
0: karena emang kalau misal lu bilang di sini kan malam Minggu malam-malam yang biasanya buat temenin teman pro 2 yang lagi di jalan pengen turun ke bawah.
1: Maksudnya atau, ke bawah itu ke maksudnya ke
0: ayo,
1: ini, ke Paoman.
0: Iya benar.
1: Ke Paoman.
0: Ke bawah sana kan pokoknya ya.
1: Ke laut.
0: Juga betul. Kan banyak ya laut-laut yang bagus untuk kita kunjungi di malam-malam juga.
1: Iya
0: gitu,
1: betul banget karena betul. Kan bisa langsung feel-nya itu bagus banget kalau malam-malam ngeliat bintang gitu, bukan ke
0: lihat bintang ya.
1: Bisa kan.
0: Lihat bintang lah pokoknya.
1: Ya, benar,
0: seru ya. Oke teman berdua, nanti teman berdua kita berdua masih nemenin kamu sampai jam 10 malam nanti. Mungkin kamu mau request lagu-lagu ya. Mungkin lagunya kita gak bisa galau-galauan dulu ya.
1: Iya, betul.
0: Kita hari ini pengen vibing dulu mungkin ya. Buat kamu yang pengen request lagu-lagu yang mungkin bisa buat kita enjoy hari ini ya, bisa langsung
1: goyang.
0: Ya bisa langsung di mana ya?
1: Langsung ke WhatsApp kita 0811-7208-925 atau di sosial media kita di
0: @pro2bdl teman pro 2 atau di @broadcaster academy. Tentunya cuma di Zero Limit,
1: feel the

terhambat atau dijatuhkan teman sendiri ketika mencapai sesuatu. Itu namanya crab mentality. Crab mentality sendiri adalah sebuah istilah yang digunakan untuk menggambarkan sikap destruktif dalam suatu kelompok. Ini bisa terjadi ketika ada anggota kelompok yang lain berusaha menjatuhkan atau menghambat keberhasilan satu sama lain. Istilah ini diambil dari kebiasaan kepiting di dalam ember. Ketika satu kepiting mencoba untuk keluar, kepiting lainnya akan menariknya kembali ke bawah. Meskipun ini merupakan perilaku alami pada kepiting, manusia yang terperangkap dalam pola pikir seperti ini cenderung tidak menyadari betapa merugikannya sikap tersebut, baik dalam konteks pribadi maupun sosial. Perilaku ini, jika dilakukan terus-menerus, akan menjadi

92,5 Produser Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Ya, masih sama Arya dan juga Dina Lamora di malam minggu hari ini, teman Pro 2. Dan mungkin kita penasaran ya, kira-kira apa yang bakal kita obrolin. Dan langsung aja kita masuk ke segmen pertama kita di Open Tabs.

0: Gino Lamora.
1: Iya, oke Arya. Karena mungkin teman-teman semua udah ngeliat di flyer kita ya. Kalau misalnya tema kita hari ini adalah tentang apa ya?
0: Tentang orang lama dan orang baru
1: iya,
0: nih.
1: Iya, versus ya. Kira-kira kalian tuh lebih setuju tentang orang lama ataupun orang baru yang datang ke kehidupan kalian gitu.
0: Bener
1: ya.
0: Bener banget. Yep. Kalau lu sendiri nih, lu ini udah lama atau baru sih di sini?
1: Ya lu bisa lu lihat aja. Gua bisa nyasar ke hari Minggu itu berarti gua artinya orang haring.
0: Orang haring.
1: Bukan dong, gua orang baru dong di sini gitu ya. Bener. Karena emang menurut gua ya, mau orang lama ataupun orang baru tuh kadang kita tuh bisa tetap attach sama orang yang sudah lama hadir gitu ya. Sementara kayak orang-orang baru tuh emang menurut gua emang punya banyak aja hal yang pengalaman dan juga koneksi yang benar-benar beda gitu sama orang lama gitu ya.
0: Benar banget, ya? Benar. Karena feel terhadap apa yang kita lakukan betul. Sama orang lama sama orang baru itu kan beda.
1: Iya.
0: Dan treatment pun kita beda-beda tuh.
1: Iya, tapi menurut lo ya, dari orang lama gitu, kira-kira apa yang susah untuk lo lupain dari orang lama gitu? Salah satunya?
0: Salah satunya yaitu kelakuannya ataupun sisi dari yang gak pernah ada di orang baru gitu.
1: Oh, gue kira sisi Cecilia ya. Bukan ya?
0: Bukan dong, bukan.
1: Emang
0: bukan.
1: Siapa sih ya orang lama yang susah lo lupain itu?
0: Ada.
1: Boleh dong, spill dong.
0: Ada dong, ada.
1: Siapa?
0: Karena gak bisa diceritain di sini lah, Mor.
1: Ya kita ceritain hari ini di sini. Kita ganti jadi romance frekuensi aja
0: dong,
1: ya.
0: Enggak, jangan.
1: Ya, jangan
0: kita tetap
1: ya.
0: Obrolan tentang orang lama ataupun orang baru. Mungkin dari tongkrong yang kita kita lakuin nih
1: ya.
0: Mungkin tongkrongan yang sering lu lakuin pun ada yang lama pun ada yang baru dari apa namanya tempat tongkrongan
1: ya.
0: Ataupun dari apa namanya obrolan nih
1: iya tapi lu pernah nggak kayak di suatu momen kayak lu ngerasa di orang baru nih kayak lu ngelihat deja vu kayak kelakuan orang lama gitu
0: bisa jadi kadang juga kayak gitu
1: oke.
0: Karena mungkin dari feel-nya yang kita lakuin kan kita sering ngelakuin hal yang sama orang yang lama.
1: Tapi gitu. Menurut lo kayak gitu salah apa enggak ya?
0: Enggak dong, kita kan otomatis kan kita tuh masih ada rasa gitu. Rasa yang maksudnya okay. Rasa teman yang kita.
1: Kalau kita ngomongin konteks tentang gitu. pertemanan kali
0: dong,
1: ya.
0: Pertemanan tongkrongan.
1: Ya, ya kalau misalnya lo ngomongin tentang teman tongkrongan gitu. Tapi emang setiap kita punya circle yang baru ataupun lo masih ingat sama circle lo yang lama tuh kayak menurut gue... kayaknya jangan deh ya. Karena kayak setiap orang tuh kayaknya beda-beda gak sih?
0: Iya dong, karena kan kita gak bisa ngebandingin orang lama sama orang baru. Karena kan setiap masa ada waktunya. Dan
1: betul
0: waktu
1: sih.
0: Setiap ada masanya.
1: Tapi menurut lo kalau misalnya kita tuh masih inget-inget sama masa lalu. Maksudnya kayak tongkrongan kita yang lama gitu ya. Itu tuh bentuk lo sayang apa lo kayak denial aja gitu?
0: Karena itu bentuk salah satu sayang juga sih Mor. Bukan karena lo denial apa? Itulah istilahnya.
1: Ya pokoknya.
0: Itu ya. Ya. Agak susah nih gue. Agak susah.
1: Denial ya.
0: Iya.
1: Agak denial.
0: Susah.
1: Denial.
0: Iya. Ini soalnya bentuk kasih sayang untuk lo apa namanya. Mengingat masa lalu lagi gitu. Karena kan orang-orang yang lama juga kan masih ada kayak support system gitu.
1: Ya.
0: Sama elunya gitu.
1: Oke. Okay. Tapi kayak kalau misalnya nih lo tim yang kalau misalnya. Misalnya nongkrong nih sama teman lo. Lo lebih ngutamain orang baru atau orang lama ya?
0: Tergantung dong.
1: Okay.
0: Tergantung info.
1: Tergantung butuhnya yang mana dulu.
0: Enggak.
1: Tapi tergantung info ya.
0: Tergantung info. Kalau lo sendiri ini gimana?
1: Wah langsung ditembak nih gue. Gue kan masih nanya lo sabar. Okay, kalau lo gimana tuh?
0: Kalau gue sendiri tergantung info yang dikabarin sama kawan-kawan gue nih. Misalnya ada satu sisi kawan lama sama kawan baru. Info ini yang menurut gue hot news dan kata gue
1: hot news kan, oke.
0: Yang enak untuk dibicarain gitu. Gue pasti pilih salah satu gitu antara kawan lama sama kawan baru gitu.
1: Oke, gue kasih pilihan aja deh gini deh. Kalau misalnya lo dikasih nih dua circle lo nih ngajak main bareng, satu circle-nya satu circle kuliah lo, satu circle-nya anak-anak BA. Ayo, lebih pilih yang mana? Lama mikir. Aduh. Oke teman, anak-anak BA lu harus dengar hari ini. Arya mikir untuk main sama kita nih teman-teman.
0: Gue bingung jujur, karena keduanya juga kan kadang kita juga sama-sama
1: benar
0: sering
1: sih,
0: ya kan.
1: Iya,
0: apalagi
1: sih,
0: kedua ini juga kan kita bersamaan dan satu waktu juga masalahnya.
1: Okay.
0: Kalau lu sendiri gimana nih Mor?
1: Kalau gue...
0: Kok ketawa dulu
1: gua nih? Anak-anak BA.
0: BA?
1: Iya.
0: Kenapa?
1: Anak-anak BA pokoknya. Ya karena ya pasti yang biasanya sering ngajak main anak-anak BA sih. Ya kan, bener gak?
0: Bener banget.
1: Oke, apalagi ya?
0: Karena kan kalau kita kan sering sama anak-anak BA tuh.
1: Iya.
0: Otomatis kan kita juga sering nongkrong gitu. Kalau lo sendiri nih, suasana tempat, kalau suasana tempat itu-itu aja yang lama, itu ngebuat lo, apa namanya, bosan, boring, ataupun lo bakal betah gitu, Mor. Ataupun lo nyari suasana baru gitu.
1: Kalau gue jujur, sebenarnya gue tuh gampang bosenan ya orangnya. Mm-mm. Jadi kayak mungkin kalau misalnya at least gue punya teman baru pun, ya mungkin gue ganti-gantian gitu sih, sip-sipan kayak mainnya sama, kadang sama circle yang ini, kadang sama yang ini gitu. Mm-mm. Karena ya, bosenan itu mempengaruhi diri gue sih.
0: Betul.
1: Jadi kalau misalnya emang gue udah jenuh, gue gak nyaman pasti nongkrongnya. Apalagi sama orang yang, orang lama nih mungkin maksud gue yang dia udah sering ketemu tiap hari gitu.
0: Mm-mm.
1: Tapi kita di hari itu kita main, tapi tiba-tiba ada info main lagi, menurut gue kayak, gue kayaknya bakal bisa cabut untuk nemuin teman gue yang baru itu deh.
0: Karena lu udah ada apanya nih?
1: Kayak gue ngerasa kayak, udahlah nanti dulu. Maksud gue kayak, kita kan udah tiap hari ya ketemu ya. Maksud gue kayak udah tiap hari ketemu, ketemu lagi kan topik pembicaraan kita kan habis gak sih?
0: Iya betul, betul. Bakal boring dan bakal habis dan kita di situ-situ aja. Ujung-ujungnya main HP gitu ya, Mor, ya.
1: Dan kayak lu dicuekin sama teman-teman lu yang lu main HP, entah kita juga main HP gitu kan kayak, kita gak ada interaksinya, bro. Maksud gue kayak kita gak ada pengalaman yang mungkin bisa kita ambil lagi gitu. Walaupun ya kadang ya nongkrong gak ada yang dibahas, maksud gue gak berdaging juga pembahasannya gitu kan.
0: Iya betul-betul.
1: Iya kan.
0: Kalau gue sendiri nih, kalau tempat nongkrong sendiri ya, Mor, ya. Kalau gue tergantung nyaman atau enggaknya. Kemungkinan kalau gue bakal sama kayak tempat yang lama gitu. Kalau yang baru paling 1-2 gitu. Sesekali lah gitu. Kalau memang enggak nyaman, udah gue tinggalin gitu. Karena kalau apalagi gue di kafe ya, Mor, ya. Gue sering banget, sering kalau untuk wifi-an ataupun nugas gitu. Untuk proyekan gue sendiri gitu. Sendiri ataupun sama kawan-kawan gue gitu. Karena kan kalau di kafe itu sendiri kan kita itu mencari suasana baru ataupun kalau memang nongkrong sama kawan-kawan pun nggak selalu itu-itu aja gitu kan.
1: Iya.
0: Ataupun kita tuh masih, aduh, nyamanin ini nih yang lama, mendingan yang lama aja deh yang daripada yang baru gitu.
1: Oke, berarti lo kalau misalnya tim yang mungkin butuh ketenangan untuk nongkrong itu lo sama teman-teman yang mungkin lama gitu, maksudnya lama udah lo udah lama banget untuk berteman sama dia gitu dibanding sama teman-teman yang mungkin lo baru kenal tapi lo udah dekat juga sama dia gitu. Oke.
0: Betul.
1: Ya mungkin karena emang lebih nyaman iya sih bener kalau misalnya kadang kita nongkrong sama temannya mungkin udah dekat juga tapi baru tuh kayak masih kurang kerasa kurang lepas aja gak sih?
0: Betul banget, kayak kurang bergairah gitu. Maksudnya gak senam dong, gak, bukan senam ya.
1: Kurang kurang nyaman aja kurang gitu ya. Nyaman, karena kan masih nyaman. Mungkin ngerasa kayak lu sama orang baru lama ini kayak ya apapun tuh udah lu ceritain gitu kan.
0: Betul. Karena kalau orang baru sama orang lama kan kita itu beda feelnya, beda ceritanya, dan beda apa namanya keragamannya lah istilahnya.
1: Oh, tapi lu tim yang kalau misalnya lu mau cerita nih gitu ke orang baru pun, ke orang yang baru lu deket dalam situasi berteman ataupun percintaan gitu, lu tim yang oversharing atau yang nahan-nahan diri?
0: Gua lebih ke nahan diri dulu sih, Mor. Kalau gue tergantung dari apa yang gue bicarain nih. Kalau memang oversharing itu pasti gue cari topik gimana gue dapet feel-nya nih. Maksudnya feel, bukan feel the beat ya.
1: Feel the beat, just the night, was your limit.
0: Untuk memancing lah istilahnya. Memancing orang itu ngobrol gitu.
1: Jadi lo kayak tim yang kalau misalnya
0: ngebuka dulu
1: gua cerita, lo juga harus cerita gitu ya.
0: Iya betul. Tapi gue
1: gak mau rugi ya lo ya.
0: Pastinya kan gue buka obrolan itu gak semuanya gue buka dong. Karena untuk bukan untuk kepentingan pribadi sih, lebih tepatnya untuk kepentingan dianya sendiri gitu. Daripada dia pusing ya kan, lebih baik kita tongkrongin dan kita selesain hari itu.
1: Iya
0: gitu.
1: Tapi lo pernah ngerasa gak sih kalau misalnya teman lama lo nih ya, orang baru, orang lama lo yang udah mendengarkan cerita lo gitu, kayak di fase kayak dia udah muak sama cerita lo gitu.
0: Pasti ada.
1: Tapi kadang mereka gak mau ngaku gitu ya.
0: Iya.
1: At least kayak lo ngerasain itu deh.
0: Pernah gue juga.
1: Oh, salah satunya cerita siapa? Gak ya, jangan disebut ya.
0: Gak dong. Kawan udah lama banget. Okay. Itu aja gitu.
1: Jadi lo nanggepinnya gimana biasanya?
0: Mungkin gue lebih ke apa namanya, dengerin aja sih, Mor. Lebih dengerin dan oh ya udah gitu, karena kalau memang kita apa namanya tanggepin terus-terusan kita juga capek gitu kan.
1: Iya sih, benar. Ya kadang kita tukar cerita aja tuh kayak gue ngerasa kalau gue ya, gue ngerasa kayak oversharing aja sih kadang.
0: Nggak apa-apa, it's okay, karena orang itu bakal ada fase di mana pengen didengarkan dan mendengarkan gitu.
1: Iya sih, tapi gue kadang suka kelepasan aja sama orang-orang yang mungkin baru dekat sama gue gitu loh.
0: Itu salah satu ciri khas lu itu, Mor. Ciri khas lu itu gitu harus ya? Kayak gitu. Karena
1: emang harus kayak gitu. Berarti lu harus kayak gitu dong.
0: Enggak dong, enggak. Karena enggak semua orang juga kan kayak gitu tuh. Yeah. Berarti lu tuh berarti lu udah ada feel di mana orang itu bisa ngebuka diri lu sendiri gitu. Oh. Bukan buka baju ya. Maksudnya buka dalam ini kita apa namanya?
1: Buka
0: kegiatan lah istilahnya. Kegiatan
1: betul. Kita buka, segala macam. Iya. Kita ngasih tahu kalau inilah kita gitu ya. Maksudnya kayak jadi diri sendiri gitu ya.
0: Iya betul. Mungkin teman produ sendiri gimana nih? Betul. Antara orang lama ataupun orang baru ataupun tongkrongan lama ataupun orang baru nih.
1: Iya boleh kasih tahu kita ya. Mungkin kamu punya cerita pengalaman kamu sama orang-orang terlama kamu. Orang-orang lama ataupun sama orang terdekat kamu yang baru-baru dekat sama kita. Bisa langsung aja cerita sama kita di WhatsApp kita di 0811-7208-925
0: atau di Instagram kita @pro2bdl.
1: Kita tungguin teman Pro2 sampai jam 10 malam nanti, tentunya cuma di Zero Limit.
0: Feel the beat, chance the night.

Pernah ngerasa seperti dihambat atau dijatuhkan teman sendiri ketika mencapai sesuatu? Itu namanya crab mentality. Crab mentality sendiri adalah sebuah istilah yang digunakan untuk menggambarkan sikap destruktif dalam suatu kelompok. Ini bisa terjadi ketika ada anggota kelompok yang lain berusaha menjatuhkan atau menghambat keberhasilan satu sama lain. Istilah ini diambil dari kebiasaan kepiting di dalam ember. Ketika satu kepiting mencoba untuk keluar, kepiting lainnya akan menariknya kembali ke bawah. Meskipun ini merupakan perilaku alami pada kepiting, manusia yang terperangkap dalam pola pikir seperti ini cenderung tidak menyadari betapa merugikannya sikap tersebut, baik dalam konteks pribadi maupun sosial. Perilaku ini, jika dilakukan terus-menerus, akan menjadikan manusia sulit berkembang, bahkan depresi.

0: dan Dino Lamora.
1: Oke, masih di malam Minggu ya. Kalau misalnya udah malam Senin udah beda program. Karena malam Minggu ini kita pasti nemenin kamu teman Pro 2 ya. Tapi teman Pro 2 ini jujur di segmen ini sebenarnya gue pengen nyoba banget sih game
2: nyoba
1: ini.
2: Apa
1: ya.
2: Tuh?
1: Soalnya kan kalau di Zero Limit itu pasti ada kayak gamesnya ya.
2: Iya betul.
1: Yang buat gue tertarik untuk ikut program ini gitu ya.
2: Kalau tahu apa tuh gamesnya?
1: Ya kalau kan, pasti tahu mak. Ya masa kamu gak mau ngasih tahu saya siarnya. Jadi ada kita nanti bakal main yes or no.
2: Nah, betul banget, Nora. Nah ya. Kita bakal ada yes or no dan tentunya kalian juga bisa ikutan nih di TikTok. Mau di TikTok kita nih di Produweri Bandar Lampung yang lagi live nih.
1: Iya, jadi nanti kita juga langsung interaksi sama teman Produwa di live TikTok kita ya di @produwa RRI Bandar Lampung.
2: Betul banget. Langsung aja ya.
1: Boleh. Mungkin
2: langsung balikan ini
1: dari,
2: ininya.
1: Dari, ya jangan mungkin ke cinta-cintaan nanti dulu deh menurut gue ya. Coba deh kalau dari gua nih ya kasih kesempatan. Nih, case-nya dulu ya. Case-nya kalau misalnya lu lagi pernah berantem lah ya sama dia gitu. Lu bakal ngasih kesempatan kedua enggak buat orang lama yang udah pernah nyakitin lu?
2: Gua tergantung dari case-nya seberapa parah untuk nyakitin gue sendiri nih.
1: Jadi lo secara gak langsung bilang yes ya?
2: Yes.
1: Oke. Okay. Jadi lo dilihat dulu seberapa parah, seberapa seberapa rumit masalahnya gitu.
2: Iya betul-betul.
1: Kalau gue yes juga sih. Yes. Karena kan setiap orang punya kesempatan dan mungkin ya di situlah kita untuk bisa memperbaiki semuanya gak sih?
2: Betul banget. Kayak kita nih, kita berdua nih.
1: Apa?
2: Maksudnya kita bisa memperbaiki segalanya.
1: Emang kita dulu pernah berantem?
2: Enggak sih.
1: Kayaknya enggak ya?
2: Enggak sih.
1: Enggak kan? Enggak. Cuma dari lo.
2: Kalau lo sendiri nih, case-nya kalau memang lo di tongkrongan ya?
1: Iya.
2: Ada yang ngebuat lo merasa, apa namanya, ngebully lo. Lo bakal menghindari tongkrongan itu atau enggak?
1: Kalau gue milih, aduh, susah lagi. Kayaknya enggak deh.
2: Enggak, kenapa?
1: Karena mungkin dia orang lama yang mungkin udah kenal sama gua kali ya. Jadi dia mungkin ngerasa, ya udah ngerasa kayak bercandaan aja gitu, just kidding aja bro. Kita kan tongkrongan laki-laki mah, kayak gitu mah mungkin gak terlalu itulah. Mungkin kalau misalnya udah ngelihat kayak udah too much baru gua ngomong sih gitu.
2: Betul banget, betul. Kalau gua sendiri juga betul kata lu sih Mor. Karena kalau enggak, kalau kita apa-apa bau ke hati ya, kita bakal gak dapet temen juga sih ujung-ujungnya.
1: Betul sih.
2: Tapi kita juga kan ngelihat di mana posisinya dan bagaimana dia ngomongin kita itu gimana gitu. Jadinya kita tahu ngebela kita diri kita sendiri gitu.
1: Oke, mungkin kalau ada lagi nih dari gue, kalau misalnya orang lama yang udah lost kontak sama lo, terus tiba-tiba dia masuk lagi ke dalam kehidupan lo, lo yes or no?
2: Yes, bisa jadi karena kita itu nggak bisa di kita tuh takdir itu kembali lagi dengan takdir ya lagi-lagi ya kita itu nggak tahu di mana orang itu berada ya.
1: Tapi kan kalau misalnya nih orang lama ya mungkin udah jarang berinteraksi sama lo gitu.
2: Iya, betul.
1: Tiba-tiba kayak sometimes masuk lost friend lo kan agak janggal nggak sih?
2: Janggal sih, tapi gue langsung positive thinking aja.
1: Kenapa? Mungkin, kenapa?
2: Mungkin dia pengen memperbaiki yang masa lalu dia ke gue ataupun pengen berdekatan lagi tapi dalam bentuk temen gitu.
1: Kalau gue no.
2: Kenapa tuh?
1: Ya karena ya kalau emang dia udah mungkin katup gue ya enggak. Tapi kan gue tadi bilang gue kasih kesempatan ya. Gue gak konsisten amat. Aduh gue
2: kayaknya
1: 50-50 nih, gue gak bisa bilang gini.
2: Pasti lu ada di mana something waktu permasalahan yang besar dan kecilnya itu.
1: Iya gue mempertimbangkan juga sih. Ya jadi yes aja deh. Gue yes deh gitu. Oke nih, nih ada nih buat orang baru kali ya. Cerita tentang orang-orang lama lu ke orang yang baru.
2: Cerita orang-orang lama ke orang baru.
1: Ngomperin, maksudnya kayak ngebandingin yes or no.
2: Enggak sih, gue cuman ngomperin ke diri sendiri aja sih.
1: Oh, jadi kayak gak perlu kayak orang lama tuh tahu gini gitu.
2: Paling kayak, cuman kayak gini doang. Mungkin kawan gue kenal ini, udah gitu. Kenal
1: itu
2: kayak gini.
1: Itu mah ngasih tahu bang. Bukan ngebandingin ya, maksudnya. Bener sih, bener.
2: Kalau lo sendiri gimana?
1: Kalau gue yes.
2: Yes, iya kan?
1: Ya karena mungkin siapa tahu ya kayak lo tadi. Kayak misalnya koneksi kita bisa sama gitu kan. Jadi kayak mungkin bisa jadi lebih akrab lagi. Mungkin orang lama ini bisa jadi temen gue juga barengan sama teman baru gue ini gitu.
2: Karena ya kan? Lampung itu pendek banget.
1: Bukan pendek sih.
2: kayak kecil banget, kayak sedikit-sedikit kayak temennya, contohnya temen Ayah yeah. gitu kan. Terus kenal gue juga temennya Ayah, terus apa dari si siapa lagi ya?
1: Ya banyak sih, ya jujur, banyak ya. Sih jujur teman-teman ya. Teman-teman BA ini banyak, kayak semuanya banyak. Kayak rata-rata dia pasti kenal sama temen gue.
2: Iya betul.
1: Kalau dia bestinya temen gue.
2: Bener gitu. Banget.
1: Dan gue nih, gue ngerasa kayak wah gue ketinggalan banget pas gue tahu kalau misalnya Dinda, Dinda itu adalah kakak kelas gue.
2: What? Kakak kelas lu dari?
1: Iya kan? Dan gue baru tahu pas
2: ya, SMA atau
1: ya,
2: SMP?
1: SMA.
2: SMA man ya, berarti.
1: Benar. Ya gak usah disebut lah sekolah. Oh, iya. Gak apa-apa sih, gue bangga sih sebenarnya sama man juga ya. Bangga gitu. Oke apalagi ya?
2: Oke oke. Kalau lu sendiri nih. Cerita tentang orang.
1: Itu tadi udah. Itu tadi udah. Boleh yang lain, yang lain.
2: Kalau orang baru jauh lebih baik, benar-benar kita melupakan orang lama atau enggak nih?
1: Gua apa ya?
2: Yes or no?
1: Lo dulu deh.
2: Kalau gue sih, kalau gue sendiri deh, kalau lebih baik, tergantung pertemanan sih. Okay. Kalau baik ya pastinya gue ngikutin
1: enggak, baik. Jawabannya dong. Yes or no? Udah itu aja.
2: Kalau orang baru lebih baik ya kenapa enggak orang baru gitu. Karena semakin kita mengikuti kebaikan semakin bagus juga gitu untuk kitanya. Gitu.
1: Jadi yes. Gue juga yes.
2: Ah ngikut aja lo.
1: Enggak, gue gak ngikut. Maksud gue ya kayaknya yes aja deh.
2: Kalau teman-teman gue sendiri nih gimana nih?
1: Oke.
2: Okay. Orang baru lebih baik ataupun benar-benar bisa melupakan orang lama nih karena orang baru itu lebih baik gitu.
1: Benar, nanti cerita-cerita kamu nanti bakal kita dengerin dan juga kita bacain ya. Tentunya teman Pro 2 jangan kemana-mana karena kita masih menemenin kamu sampai jam 10 malam nanti cuma di Pro 2 RR Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

0: bawa cuti.
1: Pernah dengar lagu barusan? Itu namanya pisaan. Pisaan sendiri adalah salah satu sastra lisan Lampung yang berkembang di daerah Bunga Mayang, Sungkai. Biasanya disampaikan dengan dinyanyikan, seperti pada saat melepas keberangkatan seorang gadis menuju rumah suaminya dalam upacara adat Lampung. Pisaan juga digunakan pada acara muda-mudi atau cangget dan pada saat acara pemberian nama atau gelar adat yang biasa disebut Begawi Cakak Suntan. Namun, pisaan juga bisa berfungsi sebagai media menyampaikan nasihat dan juga mengungkapkan cinta. Salah satu yang unik adalah kata kita pun selalu mengawali pisaan yang akan disampaikan.
0: Cantik.

0: Read it now.
1: Listener check-in.
2: Teman Pro 2, masuk di listener check-in teman Pro 2. Dan kali ini mungkin cerita-cerita lo yang bakal kita kasih tahu ke semuanya ya. Ke teman Pro 2 yang lain. Dan pastinya hari ini teman Pro 2 sudah banyak banget yang bergabung ya. Apalagi lewat WhatsApp nih teman Pro 2 ya. Mungkin satu-satu dulu kali ya ya. Karena kalau misalnya kita bacain semuanya kayaknya gak bisa gitu ya. Kita bakal nangkepin cerita-cerita kamu nih teman Pro 2 ya. Dari WhatsApp dari 08111044 sekian-sekian nih katanya. Bang, gue punya teman dari SMP yang sekarang udah jarang banget ngobrol. Tiap ketemu masih akrab kayak dulu, tapi kalau chat udah awkward banget. Menurut kalian pertemanan lama emang bisa berubah sejauh itu ya? Jujur, kalau menurut gue ya Arya ya. Kalau misalnya emang awalnya itu dari komunikasi yang udah lost contact, itu bisa jadi salah satu faktor kita untuk bisa susah lagi untuk ngobrol sama dia.
3: Iyalah betul lagi. Apalagi kita tuh udah jarang ketemu pertama ya. Dan kedua juga kita udah gak pernah sekabaran lagi.
2: Betul. Jadi langsung kan kalau gitu, misalnya lu ketemu kan lu udah jarang love update gitu, canggung gitu. Tapi menurut gue kalau misalnya lu juga baru pertama ketemu lagi, udah lu ngajak main Huberham kayaknya agak canggung sih ya. Mungkin lo bisa ajak dulu kayak live update dulu gitu kan ya, saran dari gue mah ya.
3: Iyalah betul, kayak ngajak nongkrong dulu. Betul. Kayak lo basa-basi kek, lo ya, lagi
2: betul,
3: ngapain.
2: Betul.
3: Lanjut lo minjem cepek gitu.
2: Itu kayaknya langsung dijauhin lagi sih menurut gue ya. Lo
3: iya,
2: langsung
3: hilang dong, kontak
2: lagi gitu kan. Mungkin ada lagi nih Arya.
3: Apa tuh?
2: Ya apa dong, jangan gue lagi dong.
3: Oh dari 08112058 nih dan sekian-sekian. Kalau gue malah orang baru sih dulu, dia kayak gini sih Mar.
2: Apa tuh?
3: Wait. Min, aku pernah ikut nongkrong sama teman kampus karena diajak. Awalnya santai, tapi makin lama aku sadar ternyata aku gak cocok sama obrolannya. Mereka bisa ketawa-ketawa karena bahas sesuatu yang aku gak ngerti sama sekali. Aku akhirnya lebih banyak diem sambil main HP. Sejak saat itu aku jadi mikir, ternyata punya banyak teman belum tentu punya circle yang bikin nyaman.
2: Oke, menurut gua kalau kata Baskara kan cari suara lu, cari circle lu.
3: Betul.
2: Menurut gua juga kan kalau circle kan enggak juga sih. Mungkin itu ikut lagi idol. Adaptasi aja. Maksud gua kan kalau misalnya emang lu udah terjun ke lingkup itu, menurut gua tahan diri aja sih. Maksud gua kalau emang lu masih pengen untuk terus berjuang untuk nyoba cocok, ya lu harus ikutin ritmenya dan lu rasain itu nikmat prosesnya gitu sih.
3: Iya sih, bener, valid banget. Karena nyaman di tongkrongan itu bukan soal berapa banyak tongkrongan lu sih, Mor.
2: Tapi seberapa lu nyaman, lu buat diri lu nyaman di situ kan.
3: Nah betul, kayak baju aja lah contohnya gitu. Kalau lu nyaman ya nyaman pakai-pakai aja. Yeah. Jangan lu ngerasa ini norak atau enggak gitu.
2: Iya, ya kan.
3: Lanjut.
2: Ada lagi nih teman Pro 2. Katanya dari 08363133 sekian-sekian katanya, waktu itu aku diajak teman nongkrong di cafe shop kak, gak ada niat apa-apa, cuman pengen keluar rumah. Terus ternyata teman aku bawa temennya juga. Awalnya biasa aja, tapi ternyata ngobrolnya nyambung banget. Sekarang malah masih sering komunikasi. Lucu sih, kadang kita ketemu orang baru justru ketika lagi gak nyari siapa-siapa gitu. Nah emang ya emang sih teman Pro 2, kadang orang baru tuh buat kita apa ya, kalau misalnya emang lo cocok banget sama orang itu, match banget ya, lo bakal jadi salah satu koneksi yang bagus juga buat lo kan.
3: Bener banget, gue pernah ngalamin soalnya Mor kayak gini. Soalnya awalnya canggung memang. Awalnya canggung kayak lama-lama asik juga nih orang gitu. Jadinya gue ikutan asik dan gue bisa kenalan gitu.
2: Ya kan, bener kan. Jadi ya menurut gue ya selamat ya, lu telah mendapatkan teman baru, teman mungkin jadi teman sefrekuensi lu kan. Oke.
3: Nah terakhir dari 08501101 nih.
2: Apa tuh?
3: Dulu aku penasaran banget sama klub karena sering lihat sama teman-teman cerita nih. Yeah. Pas akhirnya ikut ternyata suasananya gak seperti aku bayangin. Musiknya kencang, ramai banget dan aku malah bingung harus ngapain. Teman-temanku enjoy, aku malah pengen ngobrol tapi gak kedengeran nih. Akhirnya cuman bertahan sebentar terus pulang. Lagi ngapain, dari mana?
2: Mungkin dia salah genre.
3: Mungkin
2: genre ya. Genre lagu kayak.
3: Betul.
2: Karena mungkin lo harusnya penyuka K-pop, lo datang ke dangdut.
3: Mungkin itu ya. Jadinya langsung kaget nih gue, langsung gimana-gimana gitu.
2: Tapi gak apa-apa sih, menurut gue kan lo udah mencoba gitu kan ya. Mungkin lo bisa cari yang cocok lagi juga gitu kan. Teman-teman enjoy lo.
3: Mungkin dia terlalu silau untuk di dalam ruangan gitu.
2: Iya.
3: Jadinya dia, aduh, kesilauan nggak pakai kacamata mungkin gitu.
2: Iya sih, Arya kenapa sih ya? Iya sih, ya mungkin lo. Ini namanya first time.
3: Iya, first time.
2: This is first time. Kalau konten itu santai pelan-pelan aja. Mungkin nanti bisa lebih terbiasa kan ya. Arya juga dulu pengalaman kayak gitu kan ya.
3: Mungkin bisa jadi karena kita kan penasaran.
2: Iya, pengalaman kita kan satu apa namanya?
3: Saling menikmati
2: K-pop
3: lah.
2: Juga kan. Jadi kan.
3: Iya.
2: Benar. Nanti sekali-sekali ya.
3: Apa? Yang cewek.
2: Iya dong. Ya, maksud gue kan sekali-kali gue ajak lo Nora Beng deh.
3: Nora
2: Beng itu ya karaoke tentang lagu-lagu K-pop ya.
3: Oh.
2: Lo harus nyoba di sana. Oke?
3: Okay? Boleh.
2: Lo enggak boleh nolak, lo harus datang.
3: Enggak, ke Bang Selatan aja. Maksudnya
2: itu nanti aja ya, nanti aja. Belum tanggalnya, Pak.
3: Oke.
2: Dan nanti kita atur ya.
3: Oke.
2: Oke, teman-teman berdua masih kita tungguin juga cerita-cerita kamu di Listener and Check-in ya. Dan pastinya Arya dan juga Mora bakal enak panggil gue Mora apa Dino ya?
3: Dino aja.
2: Udah Mora aja, oke. Okay. Di WhatsApp kita di 0811,
3: ulang.
2: Di 0811-7208-925.
3: Atau di Instagram kita, @pro2bdl.
2: Kita tungguin sampai jam 10 malam nanti, tentunya cuma di Zero Limit.
3: Feel the beat, chase the night.

Sini deh bentar. Kecium gak baunya? Ini bau parfum campuran dari tanaman liar, jahe, raspberry, sama kayu cendana. Mungkin kamu gak kebayang baunya, karena penciuman kamu gak familiar dengan parfum ini. Beda dengan orang-orang Lithuania yang udah kenal dengan bau ini. Karena di sana, parfum yang disebut Lietuvos Vapas ini dijadiin sebagai identitas nasional. Awalnya, pemerintah Lithuania meminta seorang ahli parfum untuk ciptain sebuah aroma nasional. Tujuannya sebenarnya sederhana, supaya warga Lithuania yang di luar negeri bisa ingat dengan tanah air mereka. Para duta besar, pengusaha asing, serta pasukan yang ada di Afghanistan sampai ikut dikirimin parfum ini. Sedangkan warga sipil, militer, hingga pejabat tinggi negara juga dianjurin untuk gunain parfum nasional ini. Pencipta parfum ini juga pengen supaya aroma ini bisa jadi pengingat kita dengan tempat yang pernah kita kunjungi dan orang-orang yang kita temui. Hingga akhirnya parfum ini terkenal di Lithuania. Sini deh, deketan lagi. Familiar kan baunya? Parfum ini aroma rendang. Mungkin sekarang waktunya Indonesia buat parfum sendiri. 92,5 per 2 R.

0: 92,5 Produer Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Teman Produ masih barengan sama Dino Lamora dan juga Aryasa Dewa.
1: Bener kali.
0: Betul, bener kali. Di Medan lo. Kenapa udah, logatnya bener kali ya?
1: Karena kita itu udah di puncak-puncak acara nih. Wah, kayak puncak. Udah kayak
0: puncaknya. Udah mau closingan ya?
1: Udah mau closingan. Terus kita juga. Aduh, ini udah jam berapa nih, Mor?
0: Oh, udah jam. Udah bentar lagi jam 10 sih ya. Bentar lagi jam 10 bang. Oke, karena kita masih di segmen listener and check-in ya teman Pradua. Kita masih bacain cerita dari teman Pradua ya. Ini ada lagi nih dari question box yang udah diisi sama teman Pradua gitu ya. Di bawah nih katanya, dulu sih aku paling malu kalau jadi orang yang pulang duluan pas nongkrong. Takut dibilang gak asik. Sekarang kalau udah capek ya aku pulang. Ternyata makin dewasa kita makin ngerti kalau misalnya gak semua ajakan itu harus kita iyain supaya dianggap seru. Tapi menurut gue ya, lo gak perlu ngerasa mikir kayak gitu ya. Kalau misalnya lo lagi main sama orang baru gitu ya. Karena kalau emang lo mikirnya kayak gitu ya, pasti orang lama lo itu, orang baru, orang lama lo tuh udah ngerasa ya udah wajar dan udah tahu posisi lo gitu. Jadi dia paham gitu. Mungkin kalau emang sama orang lama, sama orang baru.
1: Orang lama mulu nih, kenapa nih? Karena lu masih kerennya sama orang lama nih kayaknya.
0: Mungkin kali ya.
1: Ah, gue cemburu nih.
0: Maksudnya ya, karena enggak, pertemanan enggak.
1: Pertemanan.
0: Oke ya. Ya, karena kalau misalnya ke orang baru ya mungkin kayak ngerasa, ah gak asik lu.
1: Iya gitu. Benar.
0: Ya tapi gimana ya, tetap prioritas kita kan ya kita yang tahu gitu kan.
1: Iyalah betul, karena kita itu gak harus apa namanya sama dia mulu. Betul. Dan kita juga kan gak 24 jam tentunya kan.
0: Tapi mungkin ya menurut gue itu jadi salah satu bentuk lu tuh udah nyaman sama circle itu ya. Karena lu ngerasa kayak, aduh gue gak mau ketinggalan sama semuanya gitu kan.
1: Betul banget, kayak gue juga sama kayak, gue gak mau ketinggalan info gitu. Apalagi kalau memang info itu lagi hangat gitu kan. Terus udah lama gak ketemu.
0: Emang circle lo sering punya banyak hot newsnya?
1: Sebenarnya banyak banget sih sebenarnya. Dari info segala penjuru dunia kayak.
0: Gue ngerasa dari tadi lo hot news terus yang dibahas gitu kan. Oke, mungkin ada lagi nih Arya nih.
1: Apa tuh? Dari DM apa namanya Angga Yunanda.
0: Gak mungkin dong. Oke, ini second account dia ya.
1: Gak apa-apa.
0: Gitu. Okay, katanya dia aku punya teman yang dulu kalau nongkrong itu bisa sampai lupa waktu tuh.
1: Tapi beberapa tahun gak ketemu, pas akhirnya nongkrong bagi 100. Oh enggak dong, enggak. Akhirnya nongkrong lagi rasanya kok awkward banget. Kayak canggung gitu ya teman Pradua, padahal orang sama. Mungkin karena kita udah sama-sama beribadah. Oh bukan, maksudnya sama-sama berubah. Jadi aku baru sadar kenangan bisa tetap sama tapi orangnya belum tentu sama.
0: Mungkin kamu temannya yang tadi cerita sama kita kali ya. Ini kalian sering curhat mungkin.
1: Jadinya ya, kayak nyanyi gitu ya.
0: Ya menurut gue wajar sih ya. Kok nyanyi?
1: Kayak lagu dari
0: Tulus, Intan Hijau, bukan.
1: Bukan. Jangan, bukan dong, jauh-jauh.
0: Apa-apa.
1: Biar ini aja kayak biar nyambung banget sama tema yang sama kita yang kita lakuin ya, sama versus yang baru. Kadang kita kangen suasananya aja, bukan berarti kita diulang sama kan yang sama orang yang sama gitu.
0: Jadi kayak mau orang baru mau orang lama tuh pun sebenarnya menurut gua nggak bisa dikomparin juga ya.
1: Betul.
0: Karena ya
1: karena
0: semua orang tuh ada masanya dan juga
1: orang
0: timingnya beda-beda gitu.
1: Setiap orang ada masanya dan masa ada orangnya gitu.
0: Asik. Arya Sadewa. Ini gue jadiin motto buat gue di tugas akhir, boleh gak ya?
1: Boleh.
0: Tapi emang setelah kayak kita ngobrol apa ya, sama soal tentang orang lama ataupun orang baru tuh kayak sampai cerita teman Pro2 yang emang tentang tongkrongannya dari tadi kita bacain ya, dan circle mereka juga gitu ya. Dan ternyata emang semua itu punya satu benang merah gitu ya.
1: Bukan benang hijau.
0: Benang hijau kayaknya susah dicari ya. Nilon aja susah dicari ya kalau benang hijau gitu ya. Karena emang kalau benang merah itu, ya kalau kita ngomongin benang merah itu pasti keterkaitan kan. Apalagi kayak tentang kenyamanan, terus juga kenangan-kenangan. Terus kayak gimana caranya kita bisa milih siapa yang mungkin bisa tetap punya ruangan yang sama dalam hidup kita gitu kan.
1: Betul banget. Kadang kita juga kan bertahan sama orang lama bukan berarti hubungan itu masih sama.
0: Iya betul,
1: karena
0: betul.
1: Bukan karena itu tapi karena kenyamanannya. Iya gitu.
0: Karena udah terlanjur dibangun. Jadi kita emang kita mungkin sering ngerasa kayak sulit diterima gitu sama orang baru. Karena
1: bukan kayak sulit ya.
0: Kok maksudnya sulap sih? Jujur gue gak denger ya.
1: Sulap gitu.
0: Ya. Karena emang tanpa sadar tuh kita emang kalau misalnya gue juga ya, dalam diri gue kayak emang ada kita sering ngebandingin mereka gitu dengan seseorang yang dari masa lalu gitu ya, orang kita ke orang baru gitu ya. Jujur ke kalian juga pun masih terbayang-bayang dengan teman-teman saya yang lama juga.
1: It's okay, karena kita juga kan belum terbiasa sama orang yang baru gitu.
0: Padahal kan emang kayak kalian tuh punya versi kalian sendiri juga gitu.
1: Karena kan kita juga kan cuman suasananya aja pengen kayak masa lalunya gitu.
0: Betul,
1: juga kan selalu pengen maju gitu. Kita juga harus maju, jangan terpaku dengan masa lalu gitu.
0: Betul. Jadi kayak mungkin ada pertanyaan kayak gak usah lah, kayak maksud gue bilang lagi kayak orang lama ataupun orang baru gitu, ataupun tongkrongan lama atau circle yang baru, tapi dimana kita bisa jadi diri sendiri, merasa dihargain dan juga tetap mulai bertumbuh. Itu kayak ya udah gitu, lu tuh udah nemuin sesuatu hal yang lu cari selama ini gitu kan.
1: Betul-betul, karena yang lama itu punya cerita nih Mor.
0: Apa tuh?
1: Karena yang lama itu punya cerita, yang baru punya kemungkinan. Dan pada akhirnya kita juga gak harus memilih berdasarkan siapa yang datang lebih dulu, tapi berdasarkan bagaimana hubungan itu hadir untuk kehidupan kita yang sekarang gitu.
0: Arya Sardewa, 3 Oktober 2020. Oke, okay, ya betul sih. Benar, karena emang ya setiap orang, setiap masa, setiap semuanya itu pasti ada hal yang mungkin bisa kita dapetin dan juga kita pelajarin. Ya kalau misalnya emang lu gak main lagi sama orang lama, lu menurut gue jangan sih. Karena itu kan orang yang lama itu menurut gue itu kita bisa, mungkin kalau misalnya lu pengen punya circle baru. Imut banget tuh gue ngomong balu. Maksud gue kayak lu punya circle yang baru, ya lu bisa, mungkin ketika lu punya sometimes suatu hal yang lu lakuin di circle lama lu, lu bisa pelajarin itu jadi bahan evaluasi lu untuk circle yang baru. Lu tuh gak kayak gini lagi gitu.
1: Karena itu kan otomatis kan kita tuh lingkup yang kita lakuin juga akan, kita juga akan kayak kemungkinan juga kita bakal seperti parfum aja lah.
0: Kenapa parfum? Gak apa-apa. Oke, bagus nih punchline ini pasti.
1: Maksudnya kita itu seperti parfum.
0: Kenapa?
1: Karena semakin parfum itu semakin disemprot, semakin semerbak lah wanginya. Okay. Semakin juga kita itu mengikuti lingkungan juga. Semakin kita lingkungannya semakin baik, semerbak juga kebaikan kita untuk semuanya.
0: Betul, jadi gak ada salahnya kalau misalnya kamu main sama orang lama atau orang baru.
1: Betul banget.
0: Mungkin kalau misalnya teman pro 2 bingung, ya udahlah, mainnya sama Arya sama Mora aja.

0: Wajuti pantun.
1: Pernah dengar lagu barusan? Itu namanya pisaan. Pisaan sendiri adalah salah satu sastra lisan Lampung yang berkembang di daerah Bunga Mayang Sungkai. Biasanya disampaikan dengan dinyanyikan, seperti pada saat melepas keberangkatan seorang gadis menuju rumah suaminya dalam upacara adat Lampung. Pisaan juga digunakan pada acara muda-mudi atau cangget dan pada saat acara pemberian nama atau gelar adat yang biasa disebut Begawi Cakak Suntan. Namun, pisaan juga bisa berfungsi sebagai media menyampaikan nasihat dan juga mengungkapkan cinta. Salah satu yang unik adalah kata kita pun selalu mengawali pisaan yang akan disampaikan.

Pernah nggak sih dengar bunyi barusan? Kalau iya, ini suara ditimbulkan oleh alat musik khas Lampung yang diberi nama gamelan pengging atau disebut juga cetik. Cetik terdiri dari 8 lempengan bambu dan memiliki kisaran nada lebih dari 1 oktav. Lempengan bambu itu diikat secara bersambung dengan tali rotan yang disusupkan melalui sebuah lubang yang ada di setiap lempengan dan disimpul di bagian teratas. Selain itu, ada penyangga yang tergantung bebas di atas wadah kayu yang akan memberikan resonansi ketika lempeng bambunya dipukul. Sebagian pakar antropologi meyakini, gamelan di Jawa merupakan pengembangan dari cetik yang dibawa oleh Sriwijaya. Kedua instrumen ini memiliki kesamaan dalam bentuk, tetapi bahan pembuatannya saja yang berbeda. Hal ini terbukti dengan ditemukannya gambar cetik pada relief Candi Borobudur, yang membuktikan bahwa usia cetik lebih tua dari gamelan. Sekarang kamu tahu kan alat musik khas Lampung, yaitu cetik.

0: Produa Urban Lampung, teman terbaik kamu. Teman Produa udah 2 jam ya. Dino, Lamoran dan juga Arya Sadewa temenin kamu. Dan waktunya kita berdua pamit dari pendengaran kamu. Teman Produa terakhir dari kita.
1: Let Divisor and Express Your Willingness Only with Produa Urban Lampung, teman terbaik kamu. Saya siap utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, kuasai bahasa asing, bulan bahasa bersama kita sekali di

0: menutupi segala lukaku karena cinta telah sembunyikan pisaunya.
1: Bulan ini kita rayakan cinta penuh dengan bahasa.
2: Bulan ini kita rayakan cinta penuh dengan bahasa.
3: Utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, kuasai bahasa asing.
1: Utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, kuasai bahasa asing.
2: Bulan bahasa bersama kita.
0: Apabila aku dalam

Jangan malam berdua RRI Bandalampu. 92,5 Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Waktunya nggak biasa teman Pro 2 nemenin kamu sampai nanti. Cuma di cerita penutup hari jaga malam.

Ini bukan cinta dari Astri teman Pro 2 dan kamu masih mendengarkan 92,5 Pro 2 Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Apa kabar kamu malam hari ini teman Pro 2? Angga sampai belibet nih saking semangatnya menyapa kamu teman Pro 2 ya. Ternyata udah lama juga ya Angga enggak siaran malam dan ternyata begini ya siaran malam ya. Gue kayaknya udah 2 mingguan dia enggak siaran malam. Jadi ngerasa agak kagok dikit ya. Tapi emang gitu teman Pro 2 ya, percaya gak percaya ya, kemampuan dan juga bakat tuh kalau gak diasah ya gak ada guna. Gue selalu percaya gak ada yang namanya bakat, yang ada namanya kerja keras gitu. Jadi kamu harus bekerja keras untuk mencapai sesuatu gitu. Walaupun emang kadang kala nih ya, dalam kerja keras ada aja masalahnya, ada aja rintangannya. Apalagi nih kalau kamu udah percaya sama seseorang, terus tiba-tiba orang itu mengecewakan kamu. Wah, itu sih sakitnya ya. Sakitnya kayak ditusuk sama bilah pedang tuh 2 kali. Sakit banget teman Pro 2 ya. Kamu pernah gak sih merasakan itu? Ataupun kalau kamu di posisi seperti itu, apa respon kamu teman Pro 2? Boleh banget cerita barengan sama Angga ke WhatsApp kita di 08117 salah. Itu WhatsApp kita yang lama. Gue kayaknya selalu ingat WhatsApp lama ya. WhatsApp baru kita di 08117208925. Atau bisa juga ke Instagram kita di @pro2bdl. Atau Angga lagi live nih, live TikTok ceritanya teman Pro 2. Jarang banget gue live TikTok, tapi lagi pingin aja. Kamu bisa nonton Angga di TikTok kita di Pro 2 BDL. Ataupun kalau kamu mau di telepon, boleh banget teman Pro 2 ya. WhatsApp aja. Enggak, telepon dong. Kita ngobrol. Boleh banget. Atau kalau kamu sekitaran Pahoman mau mampir, silakan monggo mampir ya. Mampir. Angga di sini gitu. Kalau mau cerita langsung boleh banget ya. Tema kita hari ini adalah dikhianati orang yang paling kamu percaya. Angga tungguin cerita kamu sampai nanti teman Pro 2, tapi enggak sampai tertidur ya. Biarin Tulus aja yang nyanyi Bunga Tidur. Ini dia buat kamu.

0: Udah, saya mau ampelannya, perkedel sama sayurnya masing-masing 5 ya. Semuanya dibungkus, dipisah-pisah pokoknya. Soalnya tuh mereka gak ada hubungan.
1: Eh, emang buat siapa dipisah? Bukannya kita nanti di rumah makan bareng ya, Pak?
0: Udah diem aja. Ini tuh biar higienis, biar lebih aman. Lagian banyak kok yang pakai plastik sekali pakai.
2: Hari gini masih pakai plastik. Faktanya, plastik tidak bisa terurai dan merusak bumi. Bahkan, sampah mikroplastik dapat masuk ke tubuh manusia melalui makanan.
3: Mbak, kalau dipisah-pisah kena biaya tambahan ya. Jadi per itemnya nambah 2.000.
0: Ih, mahal banget. Yaudah deh, udah. Nggak usah dipisah-pisah.
4: Kamu lagi dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung.
5: 92,5 FM.

0: Kamu penasaran gak sih pena yang kau pakai sekarang dari mana asal-muasalnya? Penggunaan pena pertama kali diketahui berasal dari Mesir kuno oleh seorang ahli tulis Firaun. Pendeta agung di sana menggunakan bulu dengan ujung yang dikunyah sehingga menjadi filamen yang mampu menahan tinta sebagai media untuk menulis. Dalam perkembangannya, pena mengalami perubahan bentuk di bagian ujungnya yang berbentuk runcing tetapi memiliki celah untuk menyimpan dan mengeluarkan tinta. Pada abad ke-16, tangkai bulu burung digunakan secara luas oleh masyarakat sebagai alat tulis yang praktis. Dari sinilah pena terus berkembang hingga sekarang.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Bandar Lampung.

92,5 Pro 2 dari Banjar Lampung, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2. Gimana malam hari kamu? Apakah kamu masih beraktivitas malam hari ini? Kalau iya, ada baiknya kata enggak sih kamu rehat sejenak ya teman Pro 2. Apa sih yang dikejar? Daripada nanti kamu yang kewalahan sendiri sama fisik kamu, mendingan istirahat sejenak, tarik nafas, terus mulai deh peregangan daripada dipaksain nanti kenapa-kenapa ya. Malam hari ini, Angga masih menemani kamu teman Pro 2, menemani kamu teman Pro 2 tentunya. Buat kamu yang mau cerita boleh banget ke WhatsApp kita ataupun ke Instagram kita di @pro2bdl. Ada satu orang yang masuk ke WhatsApp, satu orang gak tuh? Dari 08 11 10 44. Halo kak, halo, apa kabar? Semoga kamu baik-baik aja ya. Kata dia, aku lagi penat banget nih kak dengan tugas kuliah dan juga dengan prosesnya. Lagi ngejar mau skripsian tapi gak kekejar. Agak malu sih sama teman-teman yang udah kelar. Gak apa-apa kali, gak usah malu. Proses orang beda-beda. Yang penting kamu terus berproses dan jangan skip gitu maksudnya. Jangan mengalihkan tanggung jawab dan juga jangan mengalihkan kewajiban kamu ya dengan hal-hal yang tidak penting. Dijalanin aja sebagaimanapun prosesnya. Nanti juga akan berakhir kok, percaya aja. Terus di bawahnya lagi teman Pro 2, ada dari teman Pro 2 di 0869 3081 scan. Halo Kak Angga, halo. Kak, aku lagi ngerasa hidup aku aman-aman aja. Gak ada hal-hal yang membahayakan. Tapi aku ngerasanya takut ada sesuatu besar yang terjadi. Gue setuju sih, kadangkala nih ya, kalau kita ngerasa kayak baik-baik aja, terus aman-aman aja, takutnya nanti sebuah masalah datang. Tapi takut kan gak boleh di romantisasi ya teman Pro 2 ya. Kamu harus percaya kalau gak ada masalah dan jalanin aja. Walaupun kadangkala ya, laut yang tenang menyimpan banyak misteri. Kayak Bernadia katanya.

0: kerjanya udah semua kan. Udah kita gak usah ke Juli Maret lagi deh. Mahal parkirnya.
1: Tenang-tenang Beb. Ini sosis, gula seperempatnya juga udah ada kok. Emang ada tukang parkir? Tadi aku gak lihat sih.
0: Biasanya nih ya, ada yang muncul tiba-tiba kayak jin.
1: Aduh Beb, itu mah jelas tukang parkir liar. Udah jelas ini ada tulisan parkir gratis. Jangan dibiasain ah ngasih tukang parkir liar. Kalau tukang parkir resmi nih ada ciri-cirinya tahu. Catet ya biar kamu gak lupa. Pertama, pakai seragam. Terus ngasih karcis parkir yang ditandatanganin sama dinas perhubungan. Nah, jadi sekarang lebih hati-hati lagi ya Beb.
2: Tindakan ilegal, stop parkir liar.
3: Stop tindakan ilegal, stop parkir liar.
4: 92,5 FM, Radio RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

92,5 Perdu Airbender Lampung, teman terbaik kamu. Ini waktunya untuk Angga Labesa pamit dari pendengaran kamu, teman Pro 2. Tapi tenang, abis ini kamu bakal dengerin lagu-lagu pilihan yang sudah disiapkan ya. Dan terakhir dari Angga, Last Division Express Wellness Only with Pro 2 Airbender Lampung, teman terbaik kamu. Angga siap, utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, kuasai bahasa asing. Bulan bahasa bersama kita. Angga Labesa pamit teman Pro 2, jangan lupa istirahat, jangan overthinking, tidur sekarang. Sekali di udara tetap di udara, and bye-bye semuanya.

0: Nggak ada notif.
1: Nah ini dia notifnya.
0: Halo? Halo? Halo? Iya betul. Belum bisa, saya belum gajian. Belum bisa, belum saya bisa saya janjiin mas. Belum bisa mas.
1: Ngerti gak sih kalau orang gak punya duit tuh gak bisa bayar? Ya udah gak usah nelfonin lagi.
0: Pusing deh. Gihan terus, tagihan terus. Kapan dapat jodohnya?
2: Jurnal-jurnal menyebalkan.
3: Mau kemana itu?
4: Mas Franky, kok udah digembok sih pintunya? Saya kan baru mau keluar. Gak seru banget sih.
5: Kamar udah dikunci, HP udah di silent, akhirnya bisa istirahat juga dari manusia-manusia aneh.
3: Hai, akhirnya jam 12 juga. Waktunya ngunci kosan. Hai, biarin aja lah yang di luar. Nanti jam 5 juga buka lagi kosan ini.

sampai disinilah kebersamaan kita sepanjang hari ini. Kita berjumpa kembali esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui 92,5 Pro 2 RRI Bandar Lampung. Terima kasih atas perhatian Anda. Kami seluruh kerabat kerja yang bertugas di Pro 2 RRI Bandar Lampung mengucapkan selamat malam, sampai jumpa. Sekali darat tetap di udara, sekali merdeka.

0: udah pagi ini. Ayam mana gak berkokok lagi. Ini muli menganai, gak bangun-bangun. Bangun lagi muli menganai. Keluarin radionya. Udah mati apa radionya ini. Woi, bangun lagi woi. Lama bener. Udah jam segini.
1: Aduh, kesiangan lagi. Gara-gara semalaman nungguin aplikasi gak ada yang match. Gimana ini? Kosannya udah buka belum ya?
0: Valdi, Valdi, udah siang ini, bangun lagi. Makanya kok malam suruh tidur, tuh tidur. Jangan ngeband aja kerjaannya.
2: Valdi, Valdi, Valdi.
3: Iya, ini mau bangun loh. Sabar, ya kan aku ngeband juga buat kamu loh. Iya, iya, ini bangun loh. Udah sih, kamu tuh gak usah teriak-teriak gitu. Enak didengar sama yang sebelah.
0: Anak ngigo kamu ini. Jam berapa ini? Bangun lagi.
4: Aduh, di mana semua data-data jurnal ini? Ah, ngaret lagi nih pasti. Aduh, Pras, kamu melihat jurnalku tidak? Tidak. Tadi kan kamu taruh sana. Ah, yang benar, Pras. Iya. Ah, udahlah kita tidur saja. Ah, sudah. Ah.
0: Wah, yang satu ini kayaknya butuh terapi. Butuh dia ini kayaknya ke pemandian air panas natap.
1: Aduh,
0: anak kidah satu ini baru pulang. Liar bener. Dari mana aja kamu baru pulang jam segini?
5: Mas Frank ini kayak gak pernah muda aja. Dulu kan pulangnya malamnya lagi.
0: Waduh, yang satu ini Victor. Susah banget dibangunin. Ini saya takut lagi ngebangunin dia.
6: Apa?
0: Ya apa?
6: Apa?
0: Hah? Ya apa?
6: Hah? Apa?
0: Hah? Ya apa, Ge?
6: Hah? Apaan sih?
0: Eh, aneh. Akhirnya, Bujang Gajah sudah bangun semua. Waktunya saya ngidupin radio, berarti.
7: Kilo 2,5 Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.
8: Selamat pagi teman Pro 2. Sekarang waktunya Pro 2 nemenin kamu dari jam 5 pagi sampai jam 12 malam dengan berbagai informasi yang seru dan menarik. Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.
9: Teman terbaik kamu.
10: I embarked with words. Today, I'll tell you stories you've never heard.

0: Kota ini tak ada semua kota ini sekarang. Kota ini tak ada dosa. Kota ini sekarang aku bertanya tanjungkan kejam-kejam.
1: Kumpulan bahasa bersama kita.
2: Kau takkan mengerti segala lukaku, karena cinta telah sembunyikan pisaunya.
1: Bulan ini kita rayakan cinta penuh dengan bahasa.
3: Bulan ini kita rayakan cinta penuh dengan bahasa. Utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, kuasai bahasa asing.
1: Utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, kuasai bahasa asing.
3: Bulan bahasa bersama kita.
2: Apabila aku dalam kangen dan sepi,

0: kita tawakal, dunia gak akan ngaruh. Gak akan ngaruh. Karena sifat kepercayaannya pada Allah itu tinggi. Ada masalah besar.
1: Ini kan Allah sudah tetapkan.
0: Gak mungkin saya diuji kalau saya gak sanggup. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Beres. Masalah kecil gak akan terasa.
1: Inna ma'al usri yusra.
0: Yang sulit aja ada solusinya, apalagi yang kecil pasti hilang. Jadi sebetulnya saat Allah minta kita ibadah, itu ingin memudahkan hidup kita, membuat kita lebih tenang. Makanya saat kita diminta zikir, zikrullah kepada Allah, zikir itu puncaknya, gambaran paling pentingnya, kata Allah supaya hatimu tenang. Quran surah 13 ayat ke-28. Ala bi zikrillahi tatma'innul qulub. Zikir itu manfaatnya kalau benar, hatimu tenang. Dan ketenangan itu sesuatu hal yang penting. Kaya tapi gelisah atau miskin tapi tenang, pilih mana? Gak ada pilihan ketiga, gak usah maksa.

0: kajian 1 menit dengan tema Kondisi Baik Hati oleh Habib Muhammad bin Anis Syahab.
1: Hati yang baik adalah hati yang penuh respon atas apapun yang diberikan oleh Allah dengan cara melakukan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Telah beruntung orang yang mensucikannya. Ini hati ini disucikan. Datang ilmu, majelis ilmu, bersolawat kepada Rasul, membaca doa, sholat 5 waktu, ditambah dengan hal-hal yang sunnah, hatinya nanti lama-lama baik, seperti yang disampaikan tadi oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Lama-lama hatinya itu jadi putih bersih. Hatinya jadi putih bersih. Nanti kalau sudah putih bersih, kita itu melihat hal-hal yang sederhana itu jadi luar biasa. Melihat hujan, ya Allah, bagaimana Allah menurunkan hujan. Rintik-rintik tidak langsung dari langit itu turun besar seperti ini.

0: kajian 1 menit dengan tema Jangan Siapkan Musuh oleh Ustadz Khalid Besalama.
1: Di sini dalam kurun tertenggelam dalam kabar manusia, sibuk tiap hari cari gosip apa yang baru, gosip apa yang baru. Teman-teman, berhenti siapkan musuh hari kiamat. Ini masalah besar ini. Masalah besar ini. Jangan ada musuh hari kiamat. Kita dimusuhi oleh orang di dunia, biarin aja. Kita panen pahala dari dia. Jangan kita siapin musuh. Ada orang tiap hari sibuk siapin musuh. Kalau dia hidup 1 tahun aja teman-teman, 365 hari. 1 hari 1 musuh, berarti 365 musuh hari kiamat. Habis semua pahalanya ini untuk hal-hal yang tidak ada gunanya. Untuk apa? Gitu kan? Kalau 2 tahun, kalau 3 tahun. Ada orang, sampai saya pernah temuin orang rambutnya sudah putih semua, tidak berhenti untuk membicarakan orang. Ya sudah berapa tahun dia punya musuh dan berapa banyak musuhnya. Semua orang tidak cocok sama dia. Makanya tanda tanya, kenapa dia tidak cocok sama orang itu? Berarti ada sesuatu dengan dia, gitu kan? Karena yang ada dalam dirinya adalah selalu curiga sama orang, selalu masalah sama orang, sehingga sibuk menceritakan aib-aib orang.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: Kajian 1 Menit dengan tema Pentingnya Sholat oleh Ustadz Adi Hidayat.
1: Anda dipanggil sholat lewat adzan. Hayya 'alas shalah, ayo sholat. Anda bertanya, kenapa mesti sholat? Lanjutkan kalimatnya, hayya 'alal falah. Jadi ketika Allah minta Anda sholat, Allah tidak butuh dengan sholat Anda, yang butuh kita. Semoga langit dan bumi tidak sujud kepada Allah, tidak akan menurunkan status Allah sebagai Tuhan. Tetap Rabbul Alamin, yang butuh kita. Saya minta kamu sholat supaya kamu bahagia dan sukses. Bukankah yang punya kesuksesan saya? Yang punya kebahagiaan saya? Yang punya kekayaan saya? Yang punya ketinggian saya? Yang punya segalanya saya? Kenapa kamu tidak sujud dekati saya berikan kepadamu? Wasjud waqtarib, sujud dekat dengan saya. Bukankah hukum kedekatan selalu bersanding dengan kemudahan? Anda dekat dengan pimpinan, mudah urusan pekerjaan Anda. Murid dekat dengan dosen, mudah memberikan bimbingan kepada Anda. Anda dekat dengan Allah, apa yang tidak mudah bagi Allah, bagi Anda? Tidak ada yang tidak mudah. Jadi selama ini kalau Anda belum tercapai keinginannya, mungkin barangkali bukan Anda kurang hebat, Anda kurang dekat.

0: Jumat pagi dengan tema Sifat Aneh Manusia oleh Ustaz Adi Dayat.
1: Dunia itu sudah diatur, ikhtiar aja. Jodoh diatur, ikhtiarnya adalah ta'aruf. Setelah itu kemudian jenjang pernikahan, ya isi dengan doa, ada semuanya. Di dunia itu sudah teratur, sudah ada jaminannya. Akhirat itu yang belum ada jaminannya. Karena belum terjamin untuk antum surganya, maka antum harus lebih kerja keras dibandingkan pencarian dunia. Ini agak aneh, makanya kata Ali bin Abi Thalib, manusia itu umumnya pada aneh. Sudah tahu belum jelas surga, tapi mengerjakan amalan yang menjauhkan dia dari surga. Sudah tahu siksa neraka, tapi selalu mengerjakan amalan yang menjerumuskan dia ke neraka. Katanya ingin nikmat kubur, tapi selalu mengerjakan pekerjaan yang menjauhkan dia dari kenikmatan itu. Katanya takut akan siksa kubur, tapi selalu menekuni pekerjaan yang mengantarkan dia pada siksaan itu. Coba kita renungi, kita ada di posisi mana?

0: Lo udah nyobain belum sih matcha yang viral itu? Ternama banget tahu apa sih namanya? Moonbook ya kalau nggak salah.
1: Eh iya bener, gue juga lihat tadi di sosmed, tempatnya juga bagus. Ada kucing-kucingnya juga lagi, gemoy.
0: Ini kucingnya ganggu banget sih. Pergi nggak? Gue timpuk lo ya.
1: Ih, bukan gue kucing shaming ya, tapi ini kucing kampung banget, dekil. Gue pukul ya lo.
2: Setiap orang dilarang menganiaya atau menyiksa hewan yang mengakibatkan cacat. Sayangi hewan seperti kamu menyayangi diri sendiri.
3: Setiap orang dilarang menganiaya atau menyiksa hewan yang mengakibatkan cacat. Sayangi hewan seperti kamu menyayangi

Sini deh bentar. Kecium gak baunya? Ini bau parfum campuran dari tanaman liar, jahe, raspberry, sama kayu cendana. Mungkin kamu gak kebayang baunya, karena penciuman kamu gak familiar dengan parfum ini. Beda dengan orang-orang Lithuania yang udah kenal dengan bau ini. Karena di sana, parfum yang disebut Lietuvos Vapas ini dijadiin sebagai identitas nasional. Awalnya, pemerintah Lithuania meminta seorang ahli parfum untuk ciptain sebuah aroma nasional. Tujuannya sebenarnya sederhana, supaya warga Lithuania yang di luar negeri bisa ingat dengan tanah air mereka. Para duta besar, pengusaha asing, serta pasukan yang ada di Afghanistan sampai ikut dikirimin parfum ini. Sedangkan warga sipil, militer, hingga pejabat tinggi negara juga dianjurin untuk gunain parfum nasional ini. Pencipta parfum ini juga pengen supaya aroma ini bisa jadi pengingat kita dengan tempat yang pernah kita kunjungi dan orang-orang yang kita temui. Hingga akhirnya parfum ini terkenal di Lithuania. Sini deh, deketan lagi. Familiar kan baunya? Parfum ini aroma rendang. Mungkin sekarang waktunya Indonesia buat parfum sendiri.

Senjata tradisional Payan. Para ahli sejarah meyakini bahwa Payan merupakan senjata tradisional Lampung yang usianya paling tua. Peninggalan arkeologis di situs Purbakala Pugung Raharjo dan situs peninggalan Islam Benteng Sari menunjukkan bahwa senjata ini telah digunakan berabad-abad lamanya sebagai salah satu senjata bagi prajurit Kerajaan Tulang Bawang. Kami bangga menjadi Ulun Lampung.

0: Pro2 RRI Bandar Lampung.
1: Make a run for it.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: 2 RRI Bandar Lampung.

0: ngerti gak penjelasan dosen tadi?
1: Pi?
2: Apa Wi? Kalau gue sakit banget nih, pusing.
0: Hah? Kalau lo sakit, tenang-tenang nih, gue ada obat yang gue beli di warung 2 tahun lalu sih, tapi gak apa-apa lah.
2: Boleh deh, boleh. Tapi tadi pagi gue udah minum obat. Apa gue minum lagi aja ya? 2 sekaligus, biar cepet sembuh. Pala gue ini udah pening banget, gue udah gak kuat.
3: Stop konsumsi obat berlebihan. Konsumsi obat sesuai aturan pakai. Jika sakit berlanjut, segera hubungi ahli.

Kamu penasaran gak sih pena yang kau pakai sekarang dari mana asal-muasalnya? Penggunaan pena pertama kali diketahui berasal dari Mesir kuno oleh seorang ahli tulis Firaun. Pendeta agung di sana menggunakan bulu dengan ujung yang dikunyah sehingga menjadi filamen yang mampu menahan tinta sebagai media untuk menulis. Dalam perkembangannya, pena mengalami perubahan bentuk di bagian ujungnya yang berbentuk runcing tetapi memiliki celah untuk menyimpan dan mengeluarkan tinta. Pada abad ke-16, tangkai bulu burung digunakan secara luas oleh masyarakat sebagai alat tulis yang praktis. Dari sinilah pena terus berkembang hingga sekarang.

0: Lo udah nyobain belum sih matcha yang viral itu? Ternama banget tahu apa sih namanya? Moonbook ya kalau nggak salah.
1: Eh iya bener, gue juga lihat tadi di sosmed. Tempatnya juga bagus. Ada kucing-kucingnya juga lagi, gemoy.
0: Ini kucingnya ganggu banget sih. Pergi nggak? Gue timpuk lo ya.
1: Ih, bukan gue kucing shaming ya. Tapi ini kucing kampung banget, dekil. Gue pukul ya lo.
2: Setiap orang dilarang menganiaya atau menyiksa hewan yang mengakibatkan cacat. Sayangi hewan seperti kamu menyayangi diri sendiri.
3: Setiap orang dilarang menganiaya atau menyiksa hewan yang mengakibatkan cacat. Sayangi hewan seperti kamu menyayangi diri sendiri.